0: karakter dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ?
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang tense banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak?
11: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke PPP-nya, Pak?
13: Ada permintaan
12: maaf. Ada aliran uang ke pan.
13: Ada permintaan maaf.
12: Pan.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
0: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
1: kita bicara dengan beragam bahasa, berdoa dengan cara yang berbeda. Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya apanya dong, ya suaranya dong. Mudah-mudahan nanti sudah clear ya. Terima kasih Bu Ning ya. Kami sudah sampaikan ke tim teknik kami ya untuk mengakomodir apa yang jadi laporan dari Bu Ning di Ketelan ya. Baik, pendengar di Warga Berbicara hari ini tentang inovasi baru dari Dishub Kota Surakarta, Lentera Pangan. Ini adalah satu program inovasi atau program perubahan ya, tentang optimalisasi distribusi angkutan bahan pokok di Kota Surakarta supaya lalu lintas kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi masyarakat di Kota Solo ini lancar tanpa harus menghambat ya, tersendat karena kredit di perjalanan ya. Jadi ada satu tadi di Warta Pagi juga sudah disampaikan bahwa ini merupakan kerjasama ya, artinya dari masyarakat pun juga harus berperan serta, ada TNI Polri dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi yang membantu para driver yang mengangkut sembako atau logistik untuk masuk ke Kota Solo, ada si Jaka yang nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ya kepada para narasumber kami. Dan Anda pendengar bisa memberikan tanggapan Anda tentang Lentera Pangan ini ya. Mungkin pernah mendapatkan satu persoalan ya, mungkin di tengah perjalanan macet atau seperti apa, yang artinya bahwa Anda tersendat adanya kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut logistik yang akan masuk ke Kota Solo. Atau mungkin Anda bertanya kenapa ada mobil besar dan tonase berat yang boleh masuk ke Kota Solo. Ternyata memang ada beberapa aturan pendengar yang bisa mengakomodir, apalagi sekarang ada yang namanya Lentera Pangan yang tentunya ini akan sangat membantu para driver mobil-mobil logistik ya, untuk mengirimkan logistik sampai di kota kita atau di Surakarta ini tanpa harus mengganggu kelancaran lalu lintas di Kota Solo. Kan di Kota Solo juga sekarang ini sudah sering terjadi kepadatan arus lalu lintas ya, karena volume kendaraan di jam-jam tertentu atau di jalur-jalur tertentu ini cukup padat, sehingga membuat kendaraan atau masyarakat juga agak tersendat ya untuk perjalanannya. Selamat pagi Mas Gibor. Oke. Baik. Ini tentang modulasi lagi ya. Baik, terima kasih Mas Gibor untuk informasinya ya. Baik, kami masih menanti Anda pendengar untuk memberi

0: tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ada yang masuk di 638055, saya angkat dulu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Wi.
0: Gih, pagi Pak Edi.
1: Ya, sehat keluarga.
0: Sehat Pak Edi.
1: Jalan-jalanku kok urung ketembel ini dasari atau lurutan belakang pasar Legi. Ini kapan Mbak Wi beri masukan untuk kota Indonesia Pak Presiden biar pangan-pangan ora terganggu, MPP Solegowo
0: Oke, baik.
1: Iya. Acara apa ini?
0: Ini tentang Lentera Pangan, Pak. Jadi ini adalah satu program baru, inovasi baru dari Dishub. Ini untuk memperlancar pengiriman mobil-mobil logistik ya di Kota Solo. Sehingga ketersediaan sembako di Kota Solo ini aman tanpa mengganggu arus lalu lintas.
1: Ya. Semoga saja buat Kota Solo, nesta seluruh Indonesia kan semuanya so lancar-lancar kan bagus.
0: Oke.
1: Kota Solo kan saya kira tidak mungkin kurang anu lah, tidak mungkin telat lah. Ya cuma nek harga jadi mahal-mahal ya pantas lah. Soalnya rebutan kan BSD. Sabar. Okay. Tunggu Pak Prabowo legowo. MPG top, Juang, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Jadi kembali ke program atau inovasi baru dari Dishub Kota Solo tentang Lentera Pangan ini ya. Jadi ada 4 pilar utama dari program tersebut. Ini tentang pengaturan rute distribusi, kemudian pengaturan jam operasional kendaraan, ada peningkatan kualitas serta kuantitas kelengkapan jalan, dan juga penguatan sistem pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang. 638055, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
2: Oh iya. Radionya tuh pengen nggih serandal niki.
0: Sitik-sitik. Serak-serak ngoten.
2: Nggih, ini jane pun seling kok.
0: Oh iya,
2: nggih. Suarane Mbak Wiwi Ital nggih masalah nanggapi masalah pangan nggih, Mbak.
0: Iya.
2: Kan ya ampun nyantel sing angsal bantuan nggih ampun mandeg. Dilantarke.
0: Iya, Mbak Tarmi.
2: Wong nggih yo pengen ngangge klambi oren le. Boten bersyukur. Penentuk belanja kathah kok pengen ngangge klambi oren. Ba kados kula ngeten iki mboten tau nyekel dhuwit. Wah. Nek kula syukur ya Mbak Wiwi. Angsal sipek nggih sakke sipek. Yeah. Angsal kathah nggih sakke kathah ngoten Mbak Wiwi.
0: Betul.
2: Nek ngadeng napa nelenteng nggih ketrien jane enten mawon. Neng nggih mboten wonten, Mbak. Pun kersane sing purun nggih monggo sing mboten nggih bijir mawon. Ning sakniki nggih jarang nggih, Mbak.
0: Pripun? Lah.
2: Atase pun angsal gaji kathah nggih tetes ngoten pripun. Mboten sakit nggih tonton ngoten niku, Mbak. Pripun nggo kalih rakyate nggih kedae nyontoni sing sae, mboten nyontoni sing elek. Lah mengke nek gadah anak putu kan ditirun putune. Boten putune anake buyute. Sehat selalu ya Mbak Wiwi.
0: Nggih, terima kasih. Sami-sami Mbak Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga lancar semuanya begitu ya Mbak Tarmi ya. Baik, di WhatsApp call di sebentar ini ada tolong Mas. Ini susah ini. Oke, baik. Selamat pagi Pak Cu.
3: Selamat pagi.
0: Gih, Mbak selamat pagi.
3: Gih, apa Pak yang Cu. Susah?
0: Ya susah.
3: Mouse-nya.
0: Mouse-nya. Iya.
3: Fokusnya tadi apa Mbak Wimatani?
0: Jadi topiknya adalah ini Dinas Perhubungan Kota Solo ini meluncurkan satu program baru perubahan ini inovasi baru tentang layanan transportasi efektif dan ramah distribusi pangan namanya Lentera Pangan ini Pak.
3: Ya bagus sekali Pak. Distribusi pangan itu kan berbahan baku tidak kosong.
0: Iya.
3: Tidak mahal karena ini saya nonton. Mendengarkan suaranya Mbak Pak Parmi sama Mbak Wimantani harganya standar, murah sekali. Tapi keriting, rambang, telur 25 ya.
0: Yeah.
3: Standar, ibu-ibu ini suka ini. Kalau barang bakwan murah.
0: Iya, nanti gila. Masaknya telur ceplok dan sambal bawang gitu ya.
3: Iya, Pak. Telur ceplok suka saya, Pak.
0: Oh gitu. Iya. Nggih, sehat ya.
3: Terima kasih, Pak.
0: Ya, sama-sama. Nggih. Terima kasih, Pak Cu ya. Jadi ini juga dari Sekda Kota Solo sendiri juga mengatakan, Pak Budi ya, ini bahwa Lentera Pangan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta ini untuk mendukung ketahanan pangan melalui distribusi logistik yang lebih lancar ya. Jadi diatur untuk rutenya dan juga jam operasionalnya, kelengkapan jalan pada jalur distribusi juga dipersiapkan, dilengkapi, sehingga ini akan memperlancar ya distribusi logistik terutama yang ada di Kota Solo. Ada lagi di 638055 maupun di 081 3900 15525. Ada Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Wiwi, semangat tugas pagi, pokoknya leres Mbah Tarmi, setuju pokoknya. Tadi ya harus bersyukur gitu ya dengan keadaan kita. Baik, sambil menanti pendengar yang lain ya untuk memberikan pendapatnya atau tanggapannya tentang fokus kita di hari ini yang berbicara tentang Lentera Pangan, optimalisasi distribusi angkutan bahan pokok di Kota Solo khususnya ya. Mungkin di daerah penjenengan di Solo Raya ini ya, ada program-program serupa yang sudah dilaksanakan atau mungkin belum dilakukan ya. Anda juga bisa memberikan ya pendapat Anda di media kami. Baik. Oke, ada Bu Ika Nur di Colomadu, di Nusuan. Selamat pagi, Bu Nur.
4: Selamat pagi, Mbak Wiwi.
0: Iya, Bu Nur.
4: Alhamdulillah gimana? Di tempat saya modulasinya bagus ini.
0: Oh ya, di Nusuan bagus ya. Oke, baik. Ini yang 101 atau yang 95?
4: 101.
0: 101 ya. Baik. Oke, terima kasih informasinya. Uji. Oke.
4: Untuk ya, itu Mbak Nan.
0: Lentera Pangan.
4: Apakah lewat jalur utara?
0: Apakah lewat jalur utama utara gitu.
4: Ya, biasanya kan yang gede-gede itu lewat Sumpah Pemuda. Nah nanti apakah masuk lewat Ngemplak juga? Wah, naik lewat situ katanya yuk macet.
0: Soalnya kira-kira rutenya diatur kemana saja gitu ya, Bu Ika?
4: Rutenya misalnya mau ke Pasar Legi atau gimana gitu loh.
0: Iya.
4: Nah, mungkin kalau memang lewatnya ini berarti malam ya biasanya.
0: Iya.
4: Tapi biasanya dulu itu bapak saya kan, ya bapak dan adik saya itu kan supir truk nih Mbak, yang bawa dulu kelapa, tapi arahnya Jawa Timur kan pasti melewati Solo itu. Kalau mau mampir misalnya bawa ada beban, memang nggak sembarangan boleh gitu kan, karena resiko jalan rusak juga kayak gitu. Jadi biasanya itu kalau sudah jelas sosialisasinya rutenya mana, anak panahnya jelas arah di jalan gitu, biasanya supir-supir itu juga mematuhi gitu loh Mbak. Karena kan sudah ada nanti ketakutan sanksi dan bagaimana, mungkin lebih dipertegaskan ke situ, mungkin nanti juga akan mengikuti gitu loh ya, masyarakat yang memakai jalan, asalkan memang jelas arah-arahannya seperti itu, mungkin disosialisasikan juga gitu. Mungkin kalau misalnya benar nanti akan ditindak tuh untuk biar tidak ada pungli-pungli, disenangi banget itu pasti enggak. Ngerasain banget di jalan kalau suka antar-antar bareng. Saya sih nggak ngalami sendiri cerita-cerita dari dulu bapak terus adik-adik kayak gitu. Karena kadang kan ke Bali, apalagi kalau ke Sumatera, wah luar biasa kayak gitu. Ya mohon untuk misalnya emang betul, wah mesti disenangi, karena kan apalagi kalau sampai solar juga disubsidi, itu ya bagus sih.
0: Oke,
4: baik. Masih ditunggu-tunggu supir-supir dan pengusaha itu, Mbak. Oke, gitu aja Mbak Wiwi. Terima baik. Kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat pagi, semangat selalu Mbak Wiwi.
0: Semangat pagi pokoknya ya, meskipun bedinding ya, tapi semangat pagi yang penting sehat. Hati harus terus bahagia supaya tetap sehat jiwa dan raga. Karena tugas masih banyak ya. Dan ada lagi pendengar, dan nanti kami akan berdialog bersama narasumber kami. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Nanti Pak Taufik Muhammad akan hadir di RRI via Zoom ya. Oke, melalui Zoom. Kemudian juga ada pengamat transportasi ini ya, bidang keilmuan transportasi Univet Sukoharjo. Ada Insinyur Tantin Pristiawati STMT ya. Jadi bersama dua narasumber kami, Taufik Muhammad SSITMT, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, dan juga dari Univet Sukoharjo, Insinyur Tantin Pristiawati STMT, kita akan berbicara tentang Lentera Pangan Optimalisasi Distribusi Angkutan Bahan Pokok. Baik pendengar, terus bersama kami tentunya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
6: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
7: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
8: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
9: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Ya, pendengar, setiap hari kebutuhan pokok masyarakat harus sampai ke pasar, ke toko, hingga meja makan keluarga. Namun di balik lancarnya distribusi sembako, ada sistem transportasi dan pengaturan lalu lintas barang yang harus berjalan efektif. Dan ketika distribusi tersebut tersendat, dampaknya bisa dirasakan ya oleh masyarakat melalui kelangkaan pasokan hingga kenaikan harga. Nah, menjawab tantangan tersebut, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surakarta meluncurkan inovasi Lentera Pangan, sebuah langkah untuk mengatur distribusi sembako agar lebih tertib, efisien, dan juga tepat sasaran. Nah, program ini diharapkan mampu mendukung kelancaran logistik, kemudian mengurangi kemacetan akibat kendaraan angkut barang, sekaligus menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok di Kota Solo. Informasi mengenai peluncuran program ini masih terbatas, pendengar, namun disebut sebagai inovasi dari Dinas Perhubungan ya untuk penataan distribusi logistik pangan di wilayah Surakarta. Dan seperti apa konsep Lentera Pangan ini? Bagaimana mekanisme kinerjanya di lapangan? Siapa saja yang terlibat dan sejauh mana manfaatnya bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen? Kita akan bahas di Bincang Pagi, pendengar, bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Taufik Muhammad SITMT. Ini sudah bersama saya, Pak Taufik. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Mbak Wiwi.
0: Ya, kemudian saya selalu, Pak Taufik, semangat pagi pokoknya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik.
1: Harus semangat pokoknya.
0: Harus semangat, betul. Ya, ada Bu Tantin Pristiawati, STMT. Beliau adalah Akademisi Transportasi, Bidang Keilmuan Transportasi Univet Sukoharjo. Bu Tantin, selamat pagi. Semangat selalu, Ibu.
2: Selamat pagi, Mbak Wiwi. Semangat. Salam kenal juga buat Pak Taufik.
1: Oke, Bu Tantin. Main-main Solo, Bu.
2: Insya Allah.
0: Betul.
1: Kalau kita kolaborasi bersama nanti sama Univet.
0: Nah, itu. Betul itu.
2: Siap, Bapak.
0: Ya. Baik. Pak Taufik, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini? Ini kan inovasi terbaru ya dari Dishub Kota Surakarta. Jadi merupakan satu program perubahan ini. Boleh diceritakan sedikit apa sih sebenarnya yang mendesak sehingga lahir Lentera Pangan ini? Apakah selama ini distribusi sembako di Kota Solo memang sudah krodit gitu ya, mengganggu lalu lintas atau justru menghambat pasokan pangan? Silakan, Bapak.
1: Oke, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Surakarta. Dan terima kasih juga kami diundang sebagai narasumber pada pagi hari ini. Jadi betul, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan, kami minggu kemarin barusan melaunching program baru namanya Lentera Pangan. Nah, itu apa itu Lentera Pangan? Itu sebuah akronim atau singkatan, yaitu dari Layanan Transportasi Efektif dan Ramah Distribusi Pangan. Jadi Lentera Pangan, Layanan Transportasi Efektif dan Ramah Distribusi Pangan. Nah, itu apa yang menjadi substansi dari program ini? Intinya bagaimana kami dari sektor transportasi ini mendukung terkait dengan sistem ketahanan pangan yang ada di Kota Surakarta. Karena sebaik apapun dari hasil produksi pertanian, perkebunan, dari produk-produk sembako, tapi kalau tanpa didukung dari sebuah sistem distribusi, pengaturan transportasi dari hulu sampai hilir, dari tempat produksi sampai ke tempat pemasaran, ya pasti akan jadi permasalahan seperti itu. Makanya di Kota Surakarta ini kami akan mengatur bagaimana distribusi angkutan barang logistik khususnya untuk sembako itu diberikan sebuah pengaturan atau prioritas pengaturan untuk masuknya barang-barang logistik sembako dari luar menuju ke Kota Surakarta. Jadi intinya kalau di Kota Surakarta kami sudah punya regulasi bahwa pengiriman logistik yang dari luar yang boleh masuk bongkar muat di dalam Kota Solo itu kan diatur dengan kendaraan 5,5 ton maksimal atau bahasanya di lapangan truk engkel itu yang boleh masuk kota untuk bongkar muat. Nah, terkait dengan sembako, ini kan tentunya juga ada pengecualian karena ini dulu sudah dibahas dengan berkali-kali dengan para pelaku usaha, dengan pengusaha logistik. Kalau dari luar menggunakan kontainer, menggunakan truk tronton, sedangkan di Kota Surakarta juga kami belum punya fasilitas bongkar muat yang representatif gitu ya, karena pusat pergudangan yang kita punya juga belum bisa support semuanya. Dan itu kalau dibongkar artinya kan ada dua kali kos pembiayaan dari pembongkaran, penyimpangan pergudangan di luar, kemudian biaya transfer moda masuk di dalam kota. Makanya ini kami membuat sebuah inovasi atau pengaturan bagaimana akses untuk transportasi logistik khususnya sembako ini diberikan prioritas, bisa masuk kota Solo untuk bongkar muat, tetapi meminimalkan dampak-dampak lalu lintasnya, termasuk kemacetan maupun dampak-dampak terkait dengan sistem lalu lintas yang ada. Makanya secara prinsip Lentera Pangan ini kami mengatur ada 4 substansinya. Satu, pengaturan logistik sembako yang dari luar mau masuk kota Solo itu kita izinkan. Istilahnya kita berikan dispensasi. Tetapi secara substansi kita atur rutenya. Jadi tidak semua rute kita izinkan. Jadi rutenya kita tetapkan. Rute-rute yang boleh digunakan untuk jalur distribusi angkutan barang tadi, yang sembako tadi. Yang kedua, dispensasi untuk pengaturan jam operasional. Ini kita atur. Artinya yang pengiriman logistik, itu jamnya kita atur. Tidak semua jam diperbolehkan, ketika jam sibuk pagi, ketika jam sekolah, ketika pulang kerja. Nah itu kita hindari di situ. Jadi kita atur semuanya. Dan kita prioritaskan bongkarnya di malam hari. Kemudian yang ketiga, kita juga mengatur secara peningkatan kelengkapan jalan. Artinya rute-rute dan yang kita tetapkan sebagai rute pengalian dispensasi tadi, Pemkot Surakarta melalui Dishub kami komitmen untuk meningkatkan pelayanan kelengkapan jalan, baik dari pemarkaan, perambuan, penerangan jalan umum. Ini yang penting juga, karena kami dalam program ini merekomendasikan bongkar muatnya di malam hari. Jadi artinya rute-rute yang ditentukan termasuk lokasi bongkar muat, ini kelengkapan jalan, penerangan jalan umum kita tingkatkan semuanya. Dan kita juga membuat aplikasi pendukung, namanya aplikasi Sijaka, sistem dispensasi untuk masuk kota. Jadi para pelaku usaha atau driver itu tidak perlu datang ke kantor Dishub, tapi tinggal membuka aplikasi, tinggal mengisi data-datanya, nomor plat kendaraannya, mau bawa barang apa, dari mana ke mana, sudah bisa di download di aplikasi itu. Jadi secara sistem itu sudah mengatur. Kalau misalnya pengiriman beras dari Sragen mau masuk Pasar Legi, secara sistem sudah memetakan, jadi kayak Google Map itu. Jadi diizinkan truknya masuk kota Solo lewat jalurnya ini sampai bongkar muat di Pasar Legi, jamnya jam ditentukan di sistem itu. Dan yang keempat terkait dengan sistem pengawasan. Jadi Lentera ini kami juga terkait pengawasan, kami kolaborasi dengan Polresta dan instansi terkait dengan DPUPR. Bagaimana program ini bisa berjalan lancar, artinya mendukung kegiatan perekonomian di Kota Solo, tetapi juga meminimalkan dampak-dampak dari lalu lintas yang ada. Gambaran umumnya itu, Mbak Wiwi.
0: Ya, baik.
1: Secara substansinya itu ada 4
0: pilar utama
1: materi
0: gitu ya,
1: Pak, dalam Lentera Pangan ini. Gitu.
0: Iya. Baik, tadi disampaikan Pak Taufik, ini truk 5,5 ton ya, Pak ya, tetap bisa masuk ke kota dengan aturan-aturan khusus. Nah, apa perbedaan nyata sebelum dan sesudah adanya Lentera Pangan ini, Pak? Apakah hanya proses izinnya yang berubah atau ada pengaturan operasional yang benar-benar baru melalui Lentera Pangan ini?
1: Oke. Jadi memang sebelumnya ini sudah ada pengaturannya.
0: Iya.
1: Tetapi belum serigid di dalam program Lentera Pangan ini. Termasuk juga di Kota Solo kan dalam 2 tahun terakhir ini kan banyak sekali pembangunan-pembangunan infrastruktur besar, ge.
0: Yeah.
1: Salah satunya flyover Purwosari, flyover Manahan, Simpang Joglo.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, termasuk ini juga mau dibangun penataan kawasan di Jalan Yos Sudarso. Nah, ini secara sirkulasi betul-betul merubah pola distribusi yang ada di Kota Surakarta. Mungkin salah satunya mungkin dari ibu yang Univet tadi, nggih, kantin, nggih, mungkin juga nanti bisa memberikan saran masukan. Begini, kalau yang di Solo misalnya,
0: yeah,
1: untuk kendaraan yang sebelumnya, dulu sebelum ada flyover Purwosari, kendaraan yang dari Sukoharjo, Wonogiri, Wonorogo, yang kendaraan besar ya, yang mau masuk Kota Solo atau mungkin melintas Kota Solo, kalau dulu masih bisa. Kita berikan pengaturan rutenya itu dari selatan, kemudian lewat Jalan Veteran, kemudian mana lewat Jalan Rajiman, Agus Salim, dulu ketemu di persimpangan yang Purwosari Rel Sepur dulu. Tapi ketika ini dibangun flyover, artinya kan sudah tidak bisa dilewati. Nah, artinya kan harus ada pengaturan rutenya seperti itu. Pengaturan rutenya lewat seperti apa? Nah, ini kami juga sudah koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo. Artinya truk-truk yang tidak punya keperluan bongkar muat di Kota Solo, ya kami harapkan dari Sukoharjo sudah mengalihkan rutenya. Itu sudah ada ini kerjasama, kami dari Sukoharjo meminta pemasangan rambu untuk truk-truk besar yang tidak punya tujuan ke Solo, lewatnya lewat Baki yang tembus ke Pakis, Klaten, mungkin lanjut ke Jogja atau lanjut ke Semarang, lewatnya sana. Nah, cuman yang mau masuk Kota Solo lewat mana? Nah, ini yang kita atur, Mbak. Kalau dulu masih bisa lewat, tapi sekarang kan nggak bisa lewat. Makanya ini rute-rutenya kita atur seperti itu. Kalau secara prinsip kami ada 3 pengaturan rute yang baru untuk di Lentera Pangan ini, yaitu kendaraan barang yang lewat dari arah barat, itu dari akses arah barat Solo Baru, Yosudarso, Simpang Gemblegan, Veteran, Bayangkara, Makam Haji, Kartosuro, ini yang kita tetapkan untuk rute lintasnya tadi, nggih. Yang arah utara ini Kalioso menuju Sukoharjo, arah timur Juruk Sukoharjo, ini semuanya sudah kami tetapkan di aplikasi Sijaka tadi. Makanya untuk para pelaku usaha logistik atau dari driver, tolong bisa mendownload aplikasi Sijaka ini. Nanti semua informasi pengaturan rute, baik rute lintas maupun rute menuju bongkar muat, semuanya sudah ada di dalam Sijaka tadi, seperti itu. Itu, Mbak Wiwi. Okay.
0: Baik. Jadi tentang Lentera Pangan ini, apakah sudah tersosialisasikan, Bapak, kepada seluruh driver yang nanti akan mengangkut sembako ke Kota Solo? Bagaimana caranya?
1: Kita sudah 2 kali, Mbak Wiwi, mengundang para pelaku pergudangan yang ada di Kota Solo. Kan ada paguyubannya, nggih, sudah kita undang, termasuk dari paguyuban pengusaha transportasi, dari pengusaha logistik juga kami undang, kami sosialisasikan, dan dari mereka intinya sangat mendukung sekali. Intinya kebijakan ini ya win-win solution buat para pelaku usaha logistik maupun pergudangan, karena dengan diizinkannya kendaraan yang 5,5 ton ke atas, tetapi untuk pengiriman yang barang-barang sembako tadi, artinya bisa memudahkan. Tetapi dengan konsekuensi dari pengaturan rute, pengaturan jam, itu harus di jalankan oleh dari pelaku usaha transportasi tadi. Tapi kemarin dari beberapa sosialisasi dari pelaku usaha sangat mendukung sekali. Itu Mbak Wiwi.
0: Oke, artinya setiap driver ini harus mengunduh aplikasi si Jaka itu ya Pak ya?
1: Ya sebenarnya kita ada dua sistem pelayanan yang masih manual, kami juga masih membuka layanan. Tetapi kami untuk memudahkan, kami juga membuat aplikasi ini. Jadi kalau yang luar kota, mungkin pengiriman bawang dari Surabaya mau masuk kota Solo, masuknya jam 2 malam, itu kan tidak harus ke kantor, tidak harus ke pos-pos pelayanan, tapi yeah, bisa melalui aplikasi. Tapi mungkin kalau yang mungkin drivernya mungkin yang sudah agak sepuh, lah itu kami tetap bisa melakukan pelayanan di pos-pos batas kota di Surakarta, seperti itu Mbak Bibi.
0: Baik, dan ini pastinya diharapkan ya Pak ya, dengan lentera pangan ini kan distribusi pangan ini bisa sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Nah mungkin, betul, ya, dan selama ini apakah pernah ada tersendat begitu Pak, sehingga terjadi kelangkaan di pasar salah satunya karena faktor itu?
1: Ya, kalau yang saat ini terjadi dengan adanya perubahan pola sirkulasi, karena yang tadi saya sampaikan, karena di Solo kan kemarin ada beberapa pembangunan infrastruktur yang besar, ya, ini kan merubah pola sirkulasi.
0: Yeah.
1: Yang driver-driver dari luar kota itu masih banyak yang belum memahami, kemudian artinya terus banyak pelanggaran, artinya rute-rute yang sebenarnya bukan rute jalur distribusi angkutan barang, para driver nekat melewati jalur yang bukan rutenya. Misalnya contoh, kalau dari arah utara itu yang perempatan Ngemplak menuju ke Pasar Legi lewatnya DI Panjaitan, itu sering sekali dari para driver lewatnya situ, karena ketika dilakukan penertiban ya banyak yang menyampaikan saya belum tahu, saya belum paham, termasuk jam operasionalnya. Truk tronton ngirim sembako atau barang yang lain masuk kota Solo, tapi jam 7 pagi masih beroperasi, akhirnya menambah kemacetan di sana. Nah, makanya dengan program lentera pangan ini, harapannya dari para pelaku usaha logistik maupun pelaku usaha yang di pergudangan, dari para pedagang yang di pusat di dalam kota Solo, itu bisa mengikuti semuanya. Jadi aturan mainnya seperti apa, harapannya itu tadi, distribusinya lancar, pergerakan ekonomi juga bisa lancar, tidak mengakibatkan kenaikan harga, karena distribusinya bisa lancar semuanya. Itu Mbak Bibi.
0: Baik, saya ke Bu Tantin. Bu Tantin, dari perspektif transportasi perkotaan ya, apakah pengaturan distribusi logistik seperti lentera pangan ini memang sudah menjadi kebutuhan kota-kota modern, salah satunya kota Solo? Dan kalau selama ini banyak kota yang fokus pada transportasi penumpang, apakah selama ini aspek logistik perkotaan memang kurang mendapatkan perhatian? Ibu, Bu Tantin, mungkin volumenya bisa ditambah lagi ya, karena kecil sekali ya.
2: Apakah segini sudah bisa?
0: Kalau boleh ditambah lagi Ibu, masih jauh.
2: Gitu ya. Ini masih belum juga?
0: Kurang ya. Kalau bisa ditambah lagi Ibu, supaya balance dengan Pak Taufik tadi.
2: Oh, iya. Okay. Mungkin sinyal atau apa, Nji?
0: Di sini lancar
2: gitu.
0: Ibu. Oke,
2: masih di tempat kami juga.
0: Ya, sudah bagus. Monggo silakan Ibu.
2: Nji. Baik. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Selamat pagi untuk semuanya. Nggih, terkait dengan apa itu namanya? Lentera pangan tadi, nggih. Nah, itu kalau menurut kami itu satu langkah yang memang tepat gitu nggih, apalagi untuk kondisi kota Solo yang mana bahwa kota Solo itu memang punya karakter jalan yang memang apa ya, mungkin agak relatif agak sempit gitu ya. Jadi memang pengaturan terkait dengan distribusi logistik atau distribusi bahan pokok ini memang sudah saatnya, sudah waktunya untuk ditata kembali gitu nggih. Nah, kemudian tentu saja hal ini menjadi satu harapan atau menjadi tujuan yang bagus untuk menjaga keseimbangan agar kelancaran distribusi pangan itu tetap terjaga, tetapi kinerja dari jalan itu juga berjalan dengan baik gitu. Nah, terkait dengan pembatasan yang dimana bahwa mungkin salah satunya jalan sekitar Pasar Legi ya, itu dia kan memang jalan yang maksudnya itu pas 3 sepertinya ya. Jadi dia punya muatan sumbu terberat 8 ton gitu ya. Nah, itu tentu saja apabila tidak dilakukan pengaturan itu akan memberikan dampak yang kurang bagus. Dalam hal ini saya lebih mengarah kepada lalu lintas gitu nggih. Akan menimbulkan kemacetan, kemudian di sisi lain gitu ya, itu juga akan mengurangi umur layan suatu jalan karena pembebanan atau overload suatu jalan tersebut. Nah, dengan adanya lentera pangan ini, saya kira itu saya ulang kembali bahwa kita yang bagus untuk menyeimbangkan antara supaya distribusi pangan atau logistik atau bahan pokok itu tetap terjaga, tapi juga kinerja jalannya juga terjaga. Jadi tidak menyebabkan permasalahan pada satu sisi, yang satu sisi ada solusi, yang satu sisi menyebabkan sebuah permasalahan. Jadi memang langkah yang bagus. Sementara itu, ini yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik. Kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik ini ya, jadi para driver ini atau para pengusaha ini juga diberikan satu kemudahan ya dengan aplikasi si Jaka ya. Ini pasti akan mempermudah bagaimana mereka mengirimkan barang sesuai dengan aturan-aturan tadi yang sudah disampaikannya, semuanya ada di si Jaka ini sendiri. Nah, tapi terkadang aplikasi ketika sudah ada di lapangan ini ada banyak kendala, Ibu. Nah, menurut Ibu, apakah meskipun ini tidak satu-satunya ya tadi ya, tapi ini memudahkan. Seberapa penting sebenarnya aplikasi seperti ini diterapkan?
2: Jadi kalau sebenarnya kalau sekarang gitu ya, kita memang arahnya kan digitalisasi ya, basis aplikasi. Jadi saya rasa itu memang penting. Cuman memang kendala di lapangan kalau kita lihat tadi sepertinya Pak Taufik juga menyampaikan untuk driver mungkin yang
0: sudah sepuh,
2: sudah sepuh. Kemudian untuk ya bisanya hanya telepon aja. Nah, seperti itu ini menjadi suatu tantangan tersendiri gitu. Nah, tentu saja kalau menurut saya mungkin memang di awal perlu adanya sosialisasi, dan sosialisasi yang sudah dilakukan itu kemudian dibarengi dengan sosialisasi terhadap driver. Karena begini, menurut pengalaman kami gitu ya, yang kebetulan kami pernahlah sedikit terkait dengan pengiriman barang, walaupun pengiriman bukan bahan pokok atau bukan logistik, tetapi itu kadang-kadang driver tidak selalu sama gitu ya. Jadi ada driver pengganti gitu, tiba-tiba dia ganti gitu. Nah, ini perlu diantisipasi ketika ada driver pengganti yang tidak biasanya mengirimkan misalkan barang logistik yang memang harus sampai tepat waktu, yang memang mempunyai jadwal tertentu. Nah, ini antisipasinya seperti apa. Nah, kemudian kalaupun memang kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa di perbatasan itu sudah ada untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan ketidakpahaman atau kemungkinan kebelumtahuan dari driver terkait dengan si Jaka ini tadi, itu akan siap membantu. Nah, ini juga perlu diantisipasi juga. Gini, apakah itu nanti tidak menimbulkan suatu mungkin penumpukan misalkan dilalah gitu ya, lalu menjagani misalkan tidak hanya satu dua, tetapi ternyata ya malas aja lah mikir kita nanti di perbatasan ada gitu, kita semuanya. Nah apabila terjadi penumpukan di situ, nah itu mungkin ada perlu antisipasi. Yang kedua, apakah aplikasi tersebut itu memang setiap ponsel, setiap handphone itu istilahnya support. Ya mungkin ada beberapa yang memang belum support terkait itu, atau perlu dilihat kembali apakah itu membutuhkan support tertentu atau spesifikasi tertentu dari sebuah perangkat karena menggunakan aplikasi. Nah itu mungkin hal-hal yang juga perlu dilihat kembali seperti itu. Tapi secara umum kalau kita melihat, saya kira itu satu langkah yang memang sudah harus diambil dan satu langkah yang cukup bagus. Begitu Mbak Wiwi.
0: Ya, baik. Bisa ditanggapi Pak Taufik apa tentang antisipasi dari mungkin aplikasi yang diterapkan ini ya. Ada kendala di lapangan. Silakan Pak Taufik.
1: Iya, terima kasih Bu Tantin. Jadi memang betul. Jadi memang ya kemajuan teknologi, apalagi sekarang kan di pemerintahan juga sudah mengarah ke sistem digitalisasi semuanya, gitu. Baik itu di sistem pelayanan, termasuk juga sistem pemungutan pajak retribusi, ini kan arahnya kan ke retribusi digitalisasi, gitu. Jadi termasuk di sistem pelayanan ini. Maka tadi kami sampaikan juga bahwa pelayanan izin dispensasi ini kami dari Dishub Surakarta selain membuka layanan aplikasi, kami juga masih membuka layanan konvensional. Jadi kami memang membuka pos-pos pelayanan di batas kota, kayak di Yuruk, di mana, Jalan Adi Sucipto, kalau dari barat itu, kemudian di Gading, Lemblegan, itu ada. Jadi memang untuk memberikan pelayanan kepada para driver yang angkutan barang tadi, untuk selain memberikan pelayanan perizinan, juga untuk sarana konsultasi. Mungkin truk mau dari mana ke mana, mungkin yang luar kota belum tahu rute, nah itu teman-teman di batas kota itu sudah siap semuanya. Termasuk kalau pelayanan yang konvensional itu juga masih kita layani di sana. Jadi nanti kalau yang pelayanan konvensional, izin yang kami keluarkan ya dari mana ke mana, bawa apa, rutenya yang dilewati, rutenya ini sampai ini, itu sudah ada kita tetapkan. Oke. Termasuk jam yang diizinkan, jam untuk masuk, untuk bongkar muat, jam ini, itu ditetapkan. Ya, tapi yang untuk di aplikasi ini juga lebih memudahkan lagi sebenarnya kalau dari driver itu sudah punya handphone yang berbasis Android, ya itu bisa. Bahkan sistem yang terbaru ini sudah kami linkkan dengan Google Map. Jadi misalnya tadi ada truk kirim beras misalnya dari luar kota, dari Ponorogo, Pacitan, mau bongkar muat di Pasar Legi, drivernya belum tahu rute, dia bisa menggunakan aplikasi Sijaka tadi, secara izin nanti rutenya sudah diintegrasikan dengan Google Map. Jadi nanti sudah diarahkan dengan Google Map, seperti itu. Okay. Jamnya juga sudah diatur. Nah, termasuk pengawasannya itu bisa kami kontrol kalau menggunakan yang Sijaka tadi. Artinya kalau truk yang mau masuk sudah berizin menggunakan Sijaka, tapi dia keluar dari rute, itu bisa kita pantau dari sistem yang ada di center room kami, seperti itu. Jadi nanti kami bisa menindaklanjuti atau menyampaikan ke lapangan rutenya keliru. Nah itu sudah kami integrasikan seperti itu Mbak Wiwi dan Bu Tantin. Okay. Kalau dari Bu Tantin tadi juga termasuk antisipasi terjadinya penumpuan di pos-pos, ini sudah kami juga antisipasi juga. Kalau saat ini itu rata-rata nggih, data yang di kami itu sehari itu truk yang masuk di Kota Solo itu sekitar 500-an sampai 600-an truk. Kami memang fokusnya itu semuanya di Pasar Legi. Memang Solo ini yang menjadi basis pusat pergudangan untuk sembako itu di Pasar Legi. Itu khususnya di Jalan Sutan Sjahrir. Karena pusat pergudangan di Solo itu di Sutan Sjahrir. Nah, yang menjadi permasalahan kemarin yang sebelum ide gagasan Lentera Pangan ini dari para pelaku usaha baik yang pergudangan maupun usaha transportasi logistik itu jam bongkarnya itu hampir sama semuanya. Mungkin nanti Mbak Wiwi atau Bu Tantin bisa kapan pas langsung lewat situ. Jadi bongkarnya itu rata-rata di siang hari semuanya. Jadi kalau lewat di sana jam 10 sampai jam 2 siang itu hampir numpuk di sana semuanya, jalan nggak bisa dilewati karena truknya ngantri semuanya. Jadi kalau permasalahan dari hasil kami identifikasi, kami survei lapangan itu rata-rata misalnya satu gudang. Gudangnya itu hari ini ada pengiriman misalnya 5 atau 6 truk. Truknya itu hampir datang bersamaan. Padahal bongkar satu truk kan butuh waktu 1 sampai 2 jam misalnya. Lah truknya yang ngantri ini kan yang menjadi antrian panjang menimbulkan kemacetan kan seperti itu. Makanya di program Lentera Pangan ini kami mengatur itu. Bagaimana jam operasionalnya juga kami atur. Jadi tidak semuanya bongkar pada jam yang sama. Makanya kita atur kalau yang terkait lalu lintas itu di luar jam sibuk, termasuk yang jam bongkar, itu yang kendaraan besar yang di atas 8,5 ton kita menetapkannya di malam hari seperti itu. Tapi untuk konsekuensinya memang kami dari pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas kelengkapan jalan, termasuk fasilitas penerangan jalan umum di malam hari, karena kita sudah merekomendasikan bongkarnya di malam hari, makanya fasilitas PJU harus kita tingkatkan. Tapi memang saat ini juga masih dalam proses, ini juga masih dalam tahapan sosialisasi pada pelaku usaha. Nanti harapannya kalau semuanya sudah bisa berjalan lancar, ya harapannya sistem distribusi logistik di Kota Solo bisa berjalan lancar semuanya. Seperti itu Mbak Wiwi, Bu Tantin.
0: Yeah, baik, nanti setelah ini saya akan buka line telepon untuk pendengar di 638-055 maupun di WhatsApp.

juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Baik pendengar, kita kembali lagi di Bincang Pagi kita hari ini bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Pak Taufik Muhammad dan juga Bidang Keilmuan Transportasi Universitas Sukoharjo, Insinyur Tantin Pristiawati STMT. Bu Tantin masih bersama saya. Baik, 638-055 dan...

0: di WhatsApp ya 081 3901 5525. Ini sudah saya buka. Tadi salah satu penanya ini Pak Taufik dan juga Bu Tantin ya. Ini ada Bu Nur di Nusuan ya. Ini mengapresiasi adanya Lentera ini, Lentera Pangan ini Pak Taufik, dan berharap ini karena selama ini tuh seringkali ada terdengar kabar-kabar begitu ya, ada banyak pungli, kemudian juga apalah yang menjadi tanggungan dari para sopir truk ini ya. Dan dengan aplikasi ini tentunya ini akan memangkas yang namanya pungli, dan syukur-syukur ada subsidi solar untuk truk pengangkut sembako ini Pak tadi. Itu yang ditanyakan beliau. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan Bu Nur di Nusuan, saya terima dulu di 638055. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama silahkan.
1: Begini Pak Taufik, Anda kan bikin pos penunjuk di luar perbatasan ini biarannya.
0: Yeah.
1: Ini ibaratnya memberi kesempatan pungli lagi. Kita tidak menutup mata lah. Oknum, kalau sudah bicara oknum memang kita nggak bisa melihat generasi. Saya pengalaman pribadi. Saya masuk dari Solo mau ke Bandung atau pindahan kos, bawa mobil, pabrik. Mana dispensasi? Lu dispensasi apa? Negara udah merdeka kok. Udah jalan dulu suratnya, satu di Tasik, di Bawen juga sama. Loh,
2: itu di mana kejadiannya Pak?
1: Di Tasik.
0: Oh, di Jawa Barat Bapak?
1: Iya, di Tasik kan bagian daripada Solo, Pak. Solo bagian-bagian Tasik kan sama-sama Indonesia toh.
0: Iya,
1: jangan manu lah, bergaya pilon lah. Terus yang kedua di Bawen, saya keluar dari Bawen menuju Bandung, saya ngikutin belakang dari sopir. Caranya biar Pak sopir, kirimu mana amplopnya, duitnya tempelkan aja di nasi, gak usah banyak ngomong ya. Dah, bener, lolos. Lalu yang ketiga, Jogja masuk bis dari Jawa Barat, bawa pariwisata. Mas, masukkan pos itu aja mas, nanti jalan. Nah, sekarang yang terakhir, yang paling dekat dengan kita, negara Sukoharjo. Itu lihat, masa tol sampai merusak jalan, jawabnya di LCR, jawabnya nggak tahu. Mau itu dikawal sama polisi, pakai baju seragam, pakai DNS, LCR juga naik ke motor. Coba buka arsip panjenengan. Saya nggak menggurui. Maka sekali lagi, ini berarti Dinas Perhubungan Solo bikin warung susu janda, susu tante. Sumbangan sukarela jalan damai, sumbangan sukarela jalan susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan, dan susu janda, sumbangan sukarela jalan damai. Nanti di situ banyak juga rusak jalannya, Pak. Kan harus tegas aja, masuk polnya mana, baru masuk pol, baru dilangsir sama kecil. Ya, ini kos lagi memang. Saya masyarakat kan bisanya ngomong-ngomong orang di jabatan, no, aku juga ngomong no. Kok aku jauh setoran aja, karena kita kalau sama tetangga saya Mbak Eti Suryani itu. Iki sono Pak, sampai dulu ada dari DPRD, provinsi, dari P3, terus Ganjar, gubernur, nanti ngapalake duitnya. Nah, okay. Itulah. Sekarang jadi, itu sistem masih kurang bagus. Sekarang tegaskan saja tarifnya berapa di RR ini, dikawal sama polisi atau kalau di LJR. Dengan demikian jalan tolnya lancar, Pak. Saya sering lihat, dekat rumah saja, truk atau kendaraan pickup bawa keranjang apa itu, buat ayam, dibawa ke Sangkrah Silir. Begitu masuk pos lawean, widok saya saat dulu mel, itu loh Pak, itu real Pak. Makanya sekali lagi monggo Pak Taufik, ini masukan bukan ujaran kebencian, tapi ujaran kasih sayang. Anda jadi bubanan terus loh.
0: Okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Mas Ari Baron atau Kapten Obama. Boleh monggo Pak Taufik bisa langsung ditanggapi dulu terkait dengan tadi ya. Adanya pos-pos
2: yang pertama dari Ibu Nur ya, matur nuwun sudah memberikan apresiasi dengan program Lentera Pangan ini. Memang tujuannya Lentera Pangan itu memberikan kepastian dalam pelayanan distribusi logistik dan memberikan akses kemudahan buat para pelaku usaha. Dan tadi poin juga dari Pak Ari ya, atau Kapten Obama, bahwa kalau memang harus bongkar muat di perbatasan, harus ganti kendaraan kecil kan memang dua kali kos, menambah biaya operasional yang endingnya bisa meningkatkan harga barang kan gitu kan. Makanya Pemkot Surakarta melalui Dishub melakukan program rentera pangan ini, artinya kita atur ada win-win solution, tidak perlu bongkar kendaraan yang di atas 5,5 ton, tapi khususnya yang ngangkut barang sembako boleh bongkar di dalam kota Solo. Tetapi kita atur, ada aturannya. Intinya kan itu kan sebenarnya rentera pangan itu. Rutenya kita atur, jamnya kita atur, dan kami dari Pemkot komitmen untuk meningkatkan pelayanan perlengkapan jalan. Misalnya tadi saya sampaikan, kalau bongkarnya malam, berarti kan konsekuensinya kan sistem penerangan jalan umumnya harus kita tingkatkan. Nah, sebenarnya rentera pangan kan intinya kan itu sebenarnya. Iya. Kemudian dari Bu Nur tadi juga terkait adanya pungli. Kalau di pelayanan kami, kami tidak ada pungutan sama sekali, gratis. Jadi izin dispensasi masuk kota untuk bongkar muat ini gratis, tidak ada pungutan apapun. Baik itu yang melalui pos pelayanan. Jadi pos pelayanan di sub, nggih. Jadi kami punya pos pelayanan di sub, termasuk yang melalui sistem aplikasi itu gratis semuanya. Nanti monggo kalau kemungkinan ada pungutan di pelayanan masuk kota bisa lapor ke kami ke Dinas Perhubungan, bisa dibuktikan dengan foto atau apa, pasti nanti akan kami tindak lanjuti. Tapi kalau yang di pelayanan izin dispensasi ini sampai per hari ini saya belum pernah ada laporan terkait adanya pungli untuk petugas dari kami yang ada di lapangan, dan lancar semuanya. Dan dari beberapa pelaku usaha kemarin juga kami undang, dari paguyuban pergudangan logistik di Pasar Legi juga memberikan apresiasi, ini win-win solusi, artinya dari pelaku usaha juga bisa berjalan lancar, tapi pengaturan lalu lintasnya juga bisa diatur semuanya. Intinya itu dari Bu Nur tadi nggih.
0: Iya.
2: Kalau dari Pak Ari Baron, Kapten Obama, ini juga terkait dengan pungli nggih. Tadi disampaikan kata tadi banyak yang luar Solo nggih.
0: Iya, ini kan luar Solo semuanya.
2: Nggih, betul. Kalau kami kan di sub kota Surakarta, Bapak, jadi kami kan kewenangannya di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kalau tadi terkait apa, ada beberapa pelanggaran pungli apa tadi kir atau lah, monggo kalau itu terjadi di Kota Surakarta monggo bisa disampaikan kami langsung, insya Allah pasti akan kami tindak lanjuti semuanya kalau itu terjadi di Kota Surakarta. Termasuk saat ini kalau Surakarta yang di dalam Kota Solo, saat ini yang banyak aduan itu malah bukan pelayanan bongkar muat tapi masalah parkir. Nah, ini parkir ini memang masih menjadi PR kami karena masih banyak aduan yang masuk ke kami dari jukir-jukir, ya mohon maaf, jukir yang nakal. Kudune bayari 2.000 ditarik 3.000, 3.000 dikai 5.000 rajin juli, yaitu memang masih banyak. Ini satu hari itu kata ada aduan ke kami, 1-2 aduan masih banyak, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan penertiban dan terus melakukan pembinaan kepada jukir, termasuk Pak Wali Kota juga concern terkait dengan jukir ini. Makanya kemarin juga ada beberapa inovasi kan di bidang parkir. Mas Wali juga apa terkait dengan pengaturan ulang di kawasan protokol, nanti jukirnya diberi seragam baru termasuk sistem pembayarannya, itu nanti ini baru kita siapkan, insya Allah nanti di ya pertengahan Agustus kita launching, nanti juga bisa menerima pembayaran QRIS. Nah ini kan kemarin kalau banyak aduannya itu kan sopir mobil ngasih 5.000 tapi nggak dijujuli kan gitu kan.
0: Iya.
2: Harusnya kan 3.000. Nah, mungkin nanti dengan adanya sistem digitalisasi pembayaran QRIS ini kan bisa membayar langsung sesuai besaran nominal sesuai dengan ketentuan, seperti itu untuk di bidang perparkiran. Tapi memang juga ini kami dari Dishub juga terus concern dan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di sektor perhubungan. Tentunya kami juga mohon dukungan dan saran dari masyarakat, kemungkinan apa-apa yang masih kurang, apa yang belum betul, kami membuka ruang kritik untuk Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Itu Mbak Wiwi.
0: Okay. Bu Tantin bisa menanggapi apa yang jadi pertanyaan Kapten Obama dan juga Bu Nur, silakan.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Wiwi. Ya, terkait dari Bu Nur tadi ya, adanya pungli. Nah, ini memang mungkin perlu ada strategi atau kebijakan tertentu ya dari instansi gitu ya, atau dari pemerintah gitu, karena tidak dipungkiri bahwa itu masih ada gitu ya, masih ada. Tidak dikatakan banyak, tetapi itu masih ada. Mungkin itu saja kalau dari Bu Nur. Ya. Kalau dari Pak Ari atau Kapten Obama itu ya. Nah, tadi beliau menyampaikan bahwa ya distribusinya di dalam bisa istilahnya dibongkar dulu, kemudian menggunakan kendaraan atau angkutan yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa saja menjadi sebuah solusi mungkin untuk jangka menengah atau mungkin untuk jangka panjang terkait dengan itu, karena memang untuk distribusi kalau kita melihat tentu saja di lapangan gitu ya, dengan banyaknya penumpukan dan sebagainya, meskipun itu pada jam-jam tertentu, itu mungkin juga ke depan jangka menengah jangka panjangnya membutuhkan bahwa itu sudah harus ada solusi yang lain, seperti misalkan membangun satu tempat loading atau tempat bongkar dan muat dia di luar kota, kemudian didistribusikannya atau di perbatasan didistribusikannya adalah menggunakan angkutan yang kecil. Itu bisa menjadi solusi mungkin jangka panjangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan masih dengan angkutan, itu mungkin solusi kedepannya adalah bisa menggunakan angkutan multimoda. Karena kalau kita lihat sekarang rata-rata memang basisnya masih pada angkutan jalan gitu. Mungkin nanti bisa menggunakan angkutan rel untuk volume yang memang besar. Nah, tapi tentu saja ini tidak bisa kemudian dilakukan dalam waktu jangka pendek. Memang ada perencanaannya yang lebih detail gitu. Jadi terkait dengan kebijakan nanti akan ada perlu beberapa data gitu. Jadi kebijakan itu akan keluar by data dari instansi-instansi yang terkait. Nah, kemudian perlu juga di dalam pengawasan, Nyun Sewu, di dalam pengawasan itu perlu juga dilihat, karena gini, mungkin di situ akan terbatasi 5,5 ton gitu ya, masih boleh masuk ke perkotaan. Tapi yang perlu diawasi adalah apakah ada kendaraan yang odol, over dimension, overload. Nah, ini jadi pengawasan itu tidak hanya kepada bahwa rutenya sudah betul gitu ya, tetapi juga kepada apakah ini over gitu. Karena kalau tidak salah pernah baca sekilas bahwa masih kira-kira sekitar bulan Januari sampai bulan lalu mungkinnya masih ada beberapa angkutan barang gitu ya, yang itu memang dia over dimension dan loadnya itu juga over. Nah, ini mungkin pengawasannya juga perlu sampai di situ gitu, sampai ke situ gitu. Nah, terkait dengan, saya ulang lagi, terkait dengan seringnya terjadi penumpukan pada jam-jam tertentu. Nah, memang mungkin jangka pendeknya betul bahwa kita melakukan penataan rute, kemudian melakukan penataan jam gitu, di mana bahwa atau jadwal supaya tidak terjadi penumpukan. Tapi mungkin nanti akan ada jangka menengahnya terkait dengan menggunakan kendaraan multimoda itu tadi bisa saja, atau membuat satu storage atau satu penampungan atau tempat untuk loading maupun unloading gitu ya, di luar yang mana kita bisa memanfaatkan angkutan barang yang lebih kecil gitu, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Satu, yang kedua tentu saja mungkin terkait dengan apa itu namanya umur layan jalan. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa jalan itu mempunyai umur layan, di mana ketika jalan tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, artinya ada over tadi, dia akan mengalami kerusakan yang lebih cepat gitu. Kerusakannya lebih cepat bukan 4 kali tetapi dia pangkat 4. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin juga nanti ke depan secara jangka panjang itu akan menjadi sebuah pertimbangan. Seperti itu Mbak Wiwi, yang baik. Bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Sebenarnya masih pengen banyak diskusi ini Pak Taufik dan juga Bu Tantin ya, tapi waktu kita sudah sangat-sangat mepet. Yang terakhir aja nih ya, dari kalau seluruh proses distribusi ini sudah terdigitalisasi, kemudian rute kendaraan pun juga bisa dipantau, termasuk tadi tonase ya, kendaraan tadi. Kemudian apakah Dishub ini punya satu target yang terukur, misalnya penurunan waktu distribusi, kemudian berkurangnya pelanggaran rute, dan juga penurunan titik kemacetan ya, karena tadi kan masih ada kuota-kuota tertentu ya, misalnya kalau jam sekian untuk bongkar muat itu sudah penuh, berarti harus geser ke jam yang lainnya, kan begitu. Nah, apakah ini sudah nantinya akan bisa terlihat dengan jelas melalui aplikasi ini, Lentera Pangan ini, Pak Taufik?
2: Oke, jadi betul tadi sampaikan Bu Tantin ya, memang kan kita menyusun sebuah program itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Kalau bahasanya di perencanaan transportasi kan ada rencana induk jaringan transportasi jalan gitu ya. Memang ini kan sebagai win-win solusi kami untuk jangka pendek, karena memang kami juga Kota Solo, kami juga belum bisa memberikan fasilitas bongkar muat yang betul-betul memadai di Kota Solo. Karena kan memang kami sekarang punya BUMD pergudangan berdaringan. Tapi kan saat ini ya dari gudang yang ada sudah penuh semuanya. Nah, kami juga kami bahas juga dengan Pak Wali dan Pak Sekda, ternyata untuk membangun cold storage ini kan butuh investasi yang besar gitu kan. Makanya kan, dan juga hitung-hitungannya kemarin dengan para pelaku usaha, kalau dia bongkar terus kemudian ada distribusi kendaraan kecil, ini kan ada dua kali cost yang tentunya harus dihitung gitu kan. Artinya kan bagaimana kami dari pemerintah ini kan tugasnya kan melayani masyarakat, melayani para pelaku usaha, bagaimana kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan, tapi dampak-dampak kemacetan atau mungkin juga kepadatan bisa terkurangi kan itu kan. Maka sementara ini win-win solusi yang kami lakukan di jangka pendek ini yang kami rasa terbaik adalah ya program kami ini, Lentera Pangan ini. Jadi pengaturan ulang rute, pengaturan jam operasional, peningkatan sarana prasarana kelengkapan jalan, dan strategi terkait dengan pengawasan. Nah, ini juga empat pilar Lentera Pangan ini yang akan kami lakukan. Kalau terkait disampaikan tadi Mbak Wiwi, target-target apakah dari Dishub juga ada target-target terkait dengan pengurangan jam waktu apa distribusi atau pengurangan titik-titik kemacetan. Nah, itu memang targetnya di situ Mbak Wiwi. Artinya dengan Lentera Pangan ini harapannya kan bisa mengurangi waktu tempuh dari distribusi logistik tadi, termasuk mengurangi tingkat-tingkat kemacetan yang ada di Kota Solo. Yang saya sampaikan tadi misalnya di Sultan Syahrir yang sekarang terjadi, ya dengan Lentera Pangan ini harapannya ya tidak ada lagi kemacetan yang ada di Sultan Syahrir, karena nanti kita atur terkait dengan perubah jam operasional bongkar muatnya, seperti itu. Termasuk juga dengan pengurangan angka kecelakaan, maka tadi kami komitmen terkait dengan peningkatan sarana prasarana perlengkapan jalan, baik dari pemarkaan, perambuan, warning light, pengaturan ulang circle time traffic light-nya, termasuk peningkatan penerangan jalan umum. Itu Mbak Wiwi, komitmen dari kami, dari pemerintah kota Surakarta.
0: Iya. Demikian Mbak Wiwi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bu Tantin, mungkin ada satu harapan yang ingin disampaikan mengenai program Lentera Pangan ini. Silakan Ibu.
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Wiwi. Ya, tentu saja kami harapan kami adalah bahwa distribusi pangan itu atau logistik itu bisa efisien, kemudian bisa lancar, bisa mengakomodir dari semua pihak. Dan mungkin satu yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan mungkin nanti kebijakan di jangka menengah ataupun jangka panjang, perlu ada kelayakan atau studi dari beberapa yang terkait, karena ini berhubungan mungkin nanti ya dengan adanya bangkitan pergerakan dan juga tarikan dari distribusinya tersebut, origin destination gitu ya. Kemudian perlu dievaluasi juga terkait dengan evaluasi infrastruktur, kemudian kinerja jalan itu juga, karena nanti hubungannya ada kemungkinan dengan macet gitu ya, kemacetan, serviceability-nya yang perlu diperhatikan. Dan kemudian terkait dengan umur layan jalan gitu. Jadi diharapkan nanti secara jangka panjang, jangka panjang itu kebijakan itu adalah lebih detail lagi dari by data yang ada di lapangan seperti itu, dan juga mungkin data-data tambahan yang memang itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Saya kira itu Mbak Wiwi, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Bu Tanti. Dan juga demikian pendengar dialog kita pagi hari ini bersama Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta, ada Pak Taufik Muhammad, kemudian juga dari Bidang Keilmuan Transportasi Univet, Ibu Insinyur Tantin Pristiawati di bincang pagi kita. Semoga perubahan memang selalu membutuhkan kolaborasi, dan mudah-mudahan melalui dialog hari ini menjadi ruang untuk saling memahami sekaligus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Terima kasih untuk sekali lagi Pak Taufik, Bu Tantin, selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas hari ini, sehat selalu, dan mungkin di lain waktu kita akan berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Saya Wiwi Martani, pendengar, izin mengakhiri dialog pagi hari ini, dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook, pendengar, yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke ABBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut ada hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke ABBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir kembali untuk Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya tidak sendiri, ada Mariana Intan bersama saya. Intan,
3: selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat selalu ya Intan, yeah. Ya, dan selalu ya untuk mengupdate.
3: Betul.
1: Pokoknya pendengar, silahkan Anda yang akan memberikan laporan dan informasi terkait layanan publik. Sudah ada Pak Cu di Wonogiri. Selamat pagi Pak Cu.
4: Halo RRI.
1: Ya, halo RRI.
4: Selamat pagi Mbak Wimantani, Mbak Intan.
3: Iya.
1: Iya Pak Cu. Monggo Pak Cu.
4: Ini pemerintah pusat akan mengeluarkan dana untuk RTH di masyarakat. Mm-hmm. Orang tidak mampu.
1: Oh iya.
4: Rumahnya belum layak huni. Ini dibelikan barang. Mm-hmm. Tapi kalau belikan barang belum tukangnya. Ya, 20 juta masih kurang lebar. Tukang sekarang di Wonogiri 120.
1: Mm-hmm.
4: Belum kenetnya.
1: Iya.
4: Yeah. Belikan barang hanya kayu, besi, kendeng, bata. Belum batunya.
1: Mm-hmm.
4: Kalau kan rumah tidak ada cakar ayam.
1: Oke.
4: Okay. Itu waktunya 1 bulan lebih lambat. Tergantung ukurannya, umpama 68 itu 1 bulan lebih. Ya, dikalikan 120 belum karetnya berapa? Karetnya 80-90.
1: Mm-hmm.
4: Wah, tombok masih mbak. 20 juta.
1: Iya. Yeah,
4: tombok.
1: Iya. Yeah.
4: Banyak yang di Wonogiri tempat saya itu ya. Ada pinjam-pinjam sana sini dan balik nih kan tambah sulit, tambah perkosa uritnya. Ya semoga ini kalau pemerintah ya bantu ya, dan 20 juta 30 juta sudah memadai untuk LTH. Dulu 15, 19, 17,5,
1: mm-hmm.
4: sekarang 20 juta itu kan barangnya sudah naik mbak.
1: Iya benar.
4: Seperti kayu kurangnya 8-12 kayu Kalimantan. Kayu Kalimantan yang paling bagus itu Bangkire.
1: Mm-hmm.
4: Itu gak tipaan totor. Kalau selainnya Bangkire seperti kamper itu pasti masih dipakan. Itu apa itu totor itu Kalimantan. Itu saja mbak.
1: Yeah.
4: Hanya untuk RTH ini.
1: Baik, terima kasih J Pak Cu di Wonogiri terkait RTLH ya. Oke, Intan mungkin ada satu informasi follow up dari apa yang kemarin sudah dihadirkan. Sembari kita juga menantikan ya pendengar yang lain untuk bergabung bersama kita di Halo RRI.
3: Iya.
1: Silakan Intan.
3: Iya, kemarin sempat ada aduan dari Bu Elisa nih di Pajang terkait air PDAM yang sering mati atau kecil di wilayah
1: Pajang.
3: Iya, di wilayah Pajang,
1: iya.
3: Tepatnya di RT 7 RW 1 Pajang.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini sudah kami sampaikan kepada PDAM Solo dan mendapatkan respon dari PDAM untuk menanyakan salah satu nomor ID pelanggan PDAM yang sering mati itu dan juga share lokasi.
1: Oke.
3: Ya, jadi kepada Bu Elisa jika mendengarkan mungkin bisa dikirimkan ke Pro 1 ya.
1: Iya.
3: Ya.
1: Monggo silahkan Bu Elisa. Bisa ya, karena apa namanya, nomor pelanggannya bisa disampaikan. Nanti kita keep ya.
3: Iya, betul.
1: Artinya ketika sudah sampai kepada narasumber, itu nanti kita akan hapus dari tempat kita ya.
3: Iya, iya. Karena beberapa lembaga terkait memang biasanya sering meminta informasi lebih detail.
1: Iya, iya. Oke, seperti itu Bu Elisa ya di Pajang. Mudah-mudahan pagi ini mendengarkan kita.
3: Iya.
1: Jadi bisa langsung ya follow up ya, menindaklanjuti dari apa yang sudah dilaporkan ya.
3: Iya.
1: Oke, ada yang lain Intan?
3: Kemudian ada lagi dari Dishub Surakarta.
1: Oke.
3: Dulu pernah ada aduan dari Mbah Tarmi terkait parkir di salah satu swalayan di wilayah Joglo yang sering membuat kemacetan.
1: Oke. Okay.
3: Parkirnya sering menutupi bahu jalan. Nah, ini kemarin ada informasi dari Dishub Surakarta bahwa sudah dilakukan tindakan penertiban oleh Dishub Surakarta kepada parkir di wilayah
1: juru parkirnya
3: tersebut.
1: Ya,
3: betul.
1: Oh,
3: iya. Sudah diberikan pembinaan dan juga edukasi kepada juru parkir di wilayah tersebut agar penataan kendaraan ini dilakukan dengan lebih tertib sehingga akses keluar masuk kendaraan tetap lancar dan ruang jalan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna jalan di wilayah tersebut. Jadi semoga kedepannya untuk area parkir di wilayah tersebut bisa lebih lancar lagi.
1: Oke, baik. Seperti itu nye, Mbah Tarmi.
3: Tarmi ya. Jadi ini bisa diupdate ke kami juga ya.
1: Apakah sudah ada perubahan?
3: Iya, apakah sudah ada perubahan atau belum?
1: Iya, intinya dari Dinas Perhubungan ya.
3: Iya,
1: sudah melakukan edukasi,
3: betul,
1: sosialisasi juga ya.
3: Betul.
1: Untuk penataan parkir ya.
3: Iya.
1: Karena memang lahannya juga tidak begitu
3: terbatas, iya.
1: Iya, sangat terbatas sementara ternyata laris manis ya.
3: Iya. Kebetulan juga jalannya di situ lalu lalangnya ramai ya.
1: Iya, betul sekali. Ya, nanti silakan ya Mbak Tarmi untuk bisa memantau.
3: Iya. Sudah ada progresnya belum ini?
1: Oke, baik. Dan kami tentunya juga menunggu Bu Elisa ya untuk bisa men-follow up tadi apa yang sudah apa disampaikan oleh Intan ya.
3: Iya,
1: supaya nanti laporan penjenengan bisa juga langsung mendapatkan tanggapan dan solusinya.
3: Betul.
1: Baik. 638055 selamat pagi.
5: Selamat pagi. Radionya kok parah niki. Suaranya hilang.
1: Wah, hilang. Lah niki nggih hilang nih.
5: Nggih. Dek wau tuh saya setel saat ini suaranya Mbak Intan kali Mbak Wiwi delik.
3: Waduh.
5: Yeah. Sing dandani pripun niki kak mboten sanggi. Wah, wis tambah kemercek nih. Niki wana apa anten apa kak kula di senggol.
3: Sebut. Ini Mbak Tarmi ada update dari Dishub Surakarta terkait dulu Mbak Tarmi pernah memberikan aduan terkait parkir di salah satu swalayan di Joglo ya Mbak Tarmi ya.
5: Yes.
3: Ya, yang bikin macet. Nah, ini kemarin
5: sudah ditindaki.
3: Betul, sudah ditindaklanjuti.
5: Alhamdulillah, kadenge mboten macet.
3: Nggih, nanti Mbak Tarmi bisa
5: pasang,
3: iya, nanti Mbak Tarmi bisa update juga ya nanti malam mungkin ditengok wah udah lancar belum gitu.
5: Nek jam-jam ya kata niki kalih mengke sonten kalih siang Mbak.
3: Oh nggih.
5: Niku kan jalannya sempit mriku niku.
3: Iya, rame juga nggih.
5: Nek dipendhep bau jalan sak monten kan nggih macet to Mbak.
3: Iya.
5: Riyen nggih masalah Joglo sak niki kidule ngoten niku le.
3: Iya.
5: Kula dadak mandeg lah mengke nglawe-nglawe mboten ngingeti kidul kula pas liwat ajeng kesamplok lho nggih. Jalane rame banget tok.
3: Iya, ini
5: lebet kosong nggih. Pun ditindaki matur nuwun nggih Mbak Intan, Mbak Wiwi. Nggih,
1: sami-sami Mbak Tarmi. Kok
5: radione wae kula mengke tenanan malah kemersek nemen niki. Bar bening kula lemak. Suarane telingkok sak niki ilang niki. Mboten ceklas niki, Mbak.
1: Mboten sah dilem nang.
5: Matur nuwun Mbak Umi, Mbak Intan, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi ya. Terus harus
3: iya, gimana ini?
1: Iya, mudah-mudahan nanti juga iya, baik lagi ya. Saya juga bingung dengan suara saya yang berubah-ubah ini. Oke, baik. Pendengar 638055 dan juga di WhatsApp ya 081390015525 ya. Kita masih ada di Halo RRI. Jadi silahkan Anda yang ingin menyampaikan sesuatu terkait ini ya, tentang mungkin administrasi pendudukan, pendidikan,
3: fasilitas umum, publik,
1: ya, ya, info infrastruktur jalan, betul, transportasi, lingkungan hidup juga boleh ya,
3: boleh,
1: salah satunya persampahan, ya, air bersih juga boleh,
3: betul.
1: Iya, perizinan juga. 638055. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini?
6: Sultan.
1: Pak Sultan. Oh iya, Soloetan ya. Jadi silakan. Ya,
6: itu saya masalah itu loh. Masalah pasangan di stasiun-stasiun itu belum di apa di sosialisasikan gitu loh.
1: Tentang apa, Pak?
6: Ya, pasangan di stasiun-stasiun itu banyak sekali dulu.
1: Asrama
6: yang itu orang-orang kecil itu.
3: Oh, pedagang asongan,
1: asongan.
6: Maksudnya. Ya, itu dari dulu Mbak Wini sama Mbak Wini dalam.
1: Oh iya.
6: Itu kan bisa mengangkat ekonomi rakyat kecil itu, kesejahteraan rakyat itu.
1: Oh, iya. Ya, jadi pedagang asongan di
6: stasiun,
1: di stasiun itu, di terminal ya Pak ya, kan sekarang dilarang.
6: Ya, itu ngangkat saya kecil biar saya kecil ngangkat itu.
1: Mm-hmm.
6: Ya, sejahtera kan gitu program pemerintah.
1: Iya.
6: Ya, jangan ada yang kelaparan atau yang kemiskinan, itu programnya pemerintah gitu.
1: Oke. Okay.
6: Ya, saya usul saya kok tidak di apa di sosialisasikan.
1: Oke, okay, baik.
6: Gitu loh, Mbak.
1: Mm-hmm.
6: Ini Mbak, zaman dulu itu asongan-asongan masuk kereta api, masuk kereta apa bisnis ya. Ya itu tidak boleh juga di luar gerbong, baik di bawah itu tidak apa-apa. Jadi.
1: Yeah. Jadi maksudnya Pak Waluyo ini diizinkan untuk masuk ke dalam.
6: Ya, jualan gitu loh, seperti dulu.
1: Oh, seperti dulu.
6: Ya, juga kan dulu ada jualan gudeg, bukan 10.000, 5.000 sampai 10.000 itu dulu ada. Itu ada, itu kan hidupi rakyat kecil, menjadakan jualan pemerintah kan gitu. Tapi kan sekarang kan gak ada, sudah lama, berapa tahun gak ada. Dulu kan saya ke Jakarta, Solo, Jakarta, Solo kan.
1: Baik.
6: Ya, gudeg itu di Jogja itu.
1: Mm-hmm.
6: Ya, seluruhnya kan nyasin juga ya, seluruhnya dibolehkan gitu, jangan dianggap mengganggu Mbak. Jangan juga makan orang kaya awal harus bersih gini, gini. Itu ada penjaganya, kalau naik kereta api nggak boleh jualan di bawah kan ya bisa di rakyat kecil gitu loh Mbak. Dari dulu kan itu sudah tidak lanjut, kasihan itu berapa juta orang itu kalau dibolehkan. Jadi jangan yang di pinggir jalan di sana tidak boleh, saya tidak setuju itu.
1: Iya.
6: Yeah. Tapi tidak ganggu, jadi boleh aja pinggir jalan jualan tidak apa-apa. Jangan mengganggu itu boleh. Jangan banyak penertiban banyak. Wah itu kalian rakyat kecil Mbak. Rakyat kecil misalnya cari kan di situ itu di pinggir jalan, di stasiun radio, di terminal, tapi jangan mengganggu gitu aja. Itu ya, ada penjaganya kan, sampah-sampah kan ada yang ngatur kan.
1: Iya.
6: Jangan dianggap mengganggu tuh Mbak. Kasihan rakyat kecil sekarang ini Mbak. Itu aja Ji. Mbak.
1: Ya, baik. Ji, baik, terima kasih Pak Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apakah memang ada regulasi atau aturan-aturan tertentu ya untuk pedagang asongan ini di terminal, iya, kemudian di stasiun ya. Mungkin kalau di terminal boleh ke pengelolanya, iya, terminal ya. Nanti iya, kita bikin, kita mencarikan aksesnya dulu ya Pak,
3: iya,
1: Pak Waluyo ya. Begitu iya, juga di stasiun ya.
3: Iya.
1: Ya, apakah memang ada aturan larangan?
3: Betul.
1: Dasarnya apa?
3: Iya.
1: Ya toh, supaya dasarkan nanti kenapa ada larangan misalnya? Itu iya, kan pendengar juga tahu.
3: Iya.
1: Pasti ada alasannya. Betul. Dan misalnya mereka para pedagang asongan yang dulu banyak itu dialihkan kemana,
3: iya,
1: gitu ya. Oke, okay, begitu ya Pak Waluyo.
3: Ya.
1: Nanti kita akan update lagi pertanyaan atau laporan dari Pak Waluyo ya. Ini ada dari Pak Suko. di Boyolali. Info Mbak Intan, suara RRI didengar di Boyolali aman kok, jernih.
3: Wah, di Boyolali malah aman ya.
1: Iya, bagus. Terima kasih Pak Suko ya. Kemudian iya, ada informasi lagi kah?
3: Oh iya. Kemarin ada beberapa aduan dari Mas Gibor dan juga dari Pak Sultan juga kemarin.
1: Iya.
3: Untuk Pak Sultan terkait PJU di wilayah Beteng dan Taman Sriwedari yang dirasa remang-remang. Nah, ini kami sedang mencoba menghubungi pihak Dishub. Kami akan mencoba menghubungi.
1: Boleh, silakan, oh, iya. Silakan Intan. Iya, kita akan menghubungi Kabid SDA Sumber Daya Alam DPUPR Kota Surakarta ya, untuk apa namanya menanggapi. Oke, ya, terkait aduan yang kemarin ya, aduan. Oke, baik. Iya, nampaknya sudah tersambung. Baik.
7: Iya, dengan Mbak siapa?
1: Ini dengan Intan dan Wiwi. Silakan Intan.
3: Iya, Pak Lulu. Iya, kemarin.
7: Siap.
3: Iya, kemarin ada beberapa masukan dari pendengar kami, yaitu Mas Gibor. Ya. Ini terkait adanya bangunan liar di atas saluran air, seperti yang sudah kami kirimkan eviden gambarnya. Monggo Pak Lulu, jika ingin menanggapi.
7: Baik, dan terkait dengan bangunan di atas saluran, sebenarnya menurut perdanya itu harus berizin. Dan izinnya itu sebenarnya bisa diajukan ke DPUPR. Tapi terkait dengan hal itu, sebenarnya terkait saluran yang ditutup itu pun sebenarnya kalau fungsinya untuk jalan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, untuk kepentingan umum. Cuma yang masuk di bagian bangunan saluran harusnya berizin itu, dan itu ada restribusinya. Nah, terkait yang itu memang banyak tempat yang istilahnya yang saluran itu dipergunakan untuk bangunan-bangunan liar. Dan ini sebenarnya perlu kerjasama dengan Satpol PP terkait dengan hal penertibannya, Mbak. Itu.
3: Oke, baik. Kalau untuk perizinan tadi regulasinya seperti apa, Bapak? Mungkin bisa diinformasikan.
7: Nah, untuk perizinan Bapak Ibu yang semisalnya akan mengajukan izin menutup saluran atau memanfaatkan ruang di atas saluran bisa tindak ke DPUPR. Nanti kami dari DPUPR akan ada bagian pelayanan yang mungkin nanti akan menjelaskan terkait syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi gitu, gitu. Karena ada beberapa syarat yang istilahnya menjadi ketentuan yang bahwa itu nanti akan diterbitkan izinnya, seperti itu.
3: Oke, baik, berarti untuk diizinkan atau tidak nanti tergantung ketentuan yang berlaku nggih Bapak.
7: Kami nanti dari petugas DPUPR akan survei ke lokasi, istilahnya memastikan bahwa apakah bangunan itu nanti bisa diizinkan atau untuk dibangun ataupun tidak.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Lulu atas informasi yang diberikan.
7: Monggo, terima kasih. Baik.
1: Terima kasih kembali Pak Lulu ya, dan pendengar Mas Gibor khususnya ya. Yeah. Mudah-mudahan Mas Gibor mendengarkan pagi hari ini.
3: Yeah, semoga mendengarkan dengan ini ya.
1: Nggih. Karena memang harus ada aturannya ya.
3: Iya, jadi
1: ada izinnya juga kalau misalnya harus menutup ya.
3: Iya, tidak serta merta membangun seperti itu ya.
1: Iya. Dan apakah di lokasi tersebut itu memang sudah ada izinnya?
3: Iya.
1: Dan diizinkan?
3: Iya atau tidak?
1: Atau
3: tergantung
1: tidak.
3: Nanti ada surveinya ternyata ya.
1: Oke.
3: Dari Dishub.
1: Berarti ada tim ya yang akan melakukan survei ke sana ya. Baik. Kemudian ini dari Dishub lagi ya?
3: Oh iya, dari Dishub lagi. Sudah
1: yang tadi dari PUPR.
3: Oh iya, maaf, dari DPUPR. Pak Lulu. Sebut, ya. Pak Lulu dari SDA DPUPR Surakarta.
1: Betul.
3: Iya.
1: Ini ada Pak Agung dari Dishub, karena beliau baru rapat ya. Ini menanggapinya melalui WhatsApp.
3: Oke.
1: Iya. Silakan Intan. Oke, jadi terkait aduan tentang PJU di area Sriwedari ya Intan. Oke.
3: Iya betul. Aduan dari Pak Sultan ya, baru kemarin hari Senin, terkait lampu penerangan jalan PJU di wilayah Beteng dan juga Taman Sriwedari dirasa remang-remang atau gelap. Nah ini kami sudah mencoba menghubungi Pak Agung dari Dishub Surakarta ya.
1: Iya.
3: Bagaimana responnya dari?
1: Responnya adalah terkait aduan tersebut, PJU area Sriwedari sudah kami lakukan perbaikan sepanjang City Walk dan peningkatan pencahayaan di Taman Pojok Simpang 3 Sriwedari.
3: Oke.
1: Nah, kalau ada PJU yang masih mati termasuk di area Beteng dapat dilaporkan ke nomor call center PJU, bisa dicatat ya Pak Sultan ya, di 081129565654 ya. Jadi 081129565654 untuk dijadwalkan pengecekan lebih lanjut dengan mengisi form aduan di bawah ini. Jadi form aduannya ini form aduan lampu penerangan jalan. Kemudian di bawahnya ada nama jalan, kemudian keterangan, nama pelapor, nomor telepon, disertai foto lokasi dan link alamat Google Map-nya ya. Jadi di titik PJU yang rusak gitu ya. Ya, Pak Sultan ada nomor ini nggak, WhatsApp nggak?
3: Pak Sultan ada, nanti mungkin bisa kami sampaikan juga ya.
1: Iya, artinya ini nanti bisa diteruskan ke beliau bisa. Ya, supaya di beliau sendiri yang akan mengisi form-formnya ya, itu ya. Iya, ya, baik. Pendengar masih cukup lama ini waktu kita. Dan saya juga tengah menghubungi dari PT KAI ya. Kita akan mencari informasi tentang tadi apakah ada larangan untuk tentang pedagang asongan. Nanti kita ini dari PT KAI ya, coba nanti responnya seperti apa. Kemudian nanti mungkin dari pengelola terminal ya, Tirtonadi.
3: Iya.
1: Aha, nanti kita akan mencarikan juga informasinya, kira-kira aturannya itu seperti apa ya.
3: Baik,
1: pendengar tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap di Pro 1.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Ya, pendengar, satu informasi dari Rumah Sakit Ortopedi Suharso, Surakarta. Kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek biasa. Padahal itu bisa menjadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Layanan medical check-up Rumah Sakit Ortopedi siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD dan total body composition. Rumah Sakit Ortopedi siap membantu

0: bahagia dan pastinya bebas dari risiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi di setiap langkah. Informasi lebih lanjut langsung cek di Instagram kami di @rso_suharso_surakarta, @rso_suharso/sahabat-sehat-anda. Baik, masih di Halo RRI. Baik, ada update informasi mungkin Intan sambil kita menantikan pendengar yang lain. Ini ada Mas Gibor ya. Oke. Mbak Wiwi, kalau masalah saluran ditutup itu dari negara yang nutup memang tujuannya untuk jalan dan keamanan sudah puluhan tahun dan sudah banyak yang diganti dan rusak parah. Sekarang ini ada yang sudah patah. Jalan ditutup dari arah barat. Kalau tidak disurvei cuma laporan dan tanggapan, tadi nggak bakalan ngerti yang sebenarnya itu intinya. Oke, saya ada teman STM Negeri 1 juga jadi ketua PU dan pernah hadir di RRI. Tapi sekarang apa nih jadi di perumahan? Oke. Iya, Mas Gibar, nanti akan ada tim ya. Tadi disampaikan juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Akan ada tim dari pihak DPUPR yang akan mensurvei. Tapi harusnya dari warga yang mau membangun itu harusnya melaporkan dulu, meminta izin gitu, baru akan disurvei.
0: Oke, kalau memang saluran ditutup itu memang sudah ini ya.
1: Iya, jadi antara diizinkan atau tidak nanti tergantung kewenangan DPUPR.
0: Itu untuk pembangunan rumahnya gitu ya, atau bangunan ya.
1: Iya.
0: Oke, seperti itu Mas Gibor. Makanya tunggu nanti ada tim ya.
1: Iya.
0: Yang akan mensurvei langsung di lapangan ya. Baik, ada informasi lainnya Intan?
1: Iya, ini ada informasi terkait pengerjaan jalan. Sudah kami informasikan tapi akan kami sampaikan ulang karena ini masih panjang prosesnya.
0: Iya.
1: Masih berlaku sampai tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Ini ada pekerjaan rekonstruksi simpang panggung di Jalan Ahmad Yani dari Simpang Ringin Semar sampai dengan Simpang Panggung. Nah, karena adanya perbaikan jalan ini ada pengalihan arus lalu lintas. Saya izin bacakan ya karena lumayan banyak panjang. Ini perubahannya iya. Jadi dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi simpang panggung di kaki barat yang akan dilaksanakan mulai 17 Juli kemarin sampai nanti 17 Agustus 2026, ini akan diberlakukan penutupan di Jalan Ahmad Yani arah barat sampai timur pada segmen simpang Ringin Semar hingga simpang panggung. Ya, kemudian arus kendaraan dari barat ke timur tidak dapat melintas, sedangkan arus timur ke barat tetap berjalan normal.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk kendaraan dari Jalan Mongin Sidi yang menuju arah timur dialihkan mulai Simpang Banjarsari ke Jalan DI Panjaitan, lanjut ke Jalan Ahmad Yani, kemudian lanjut lagi ke Jalan Tentara Pelajar atau ke Jalan Abdul Muiz sampai Jalan Urip Sumoharjo, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur. Kemudian untuk kendaraan yang sudah terlanjur memasuki Jalan Mongin Sidi hingga Simpang Ringin Semar tidak diperbolehkan lurus dan wajib belok ke kiri menuju Jalan Ahmad Yani kemudian melalui Jalan Tentara Pelajar. Kemudian untuk kendaraan dari arah Gilingan menuju timur dilarang belok ke kanan di Simpang Ganesa dan diarahkan lurus melalui Jalan Tentara Pelajar. Jadi ini cukup panjang dan harus dicermati ya.
0: Dan ini mesti harus diulang-ulang Intan karena
1: betul.
0: Untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat ya. Dan ini juga menjadi satu jawaban dari dulu ada beberapa pendengar yang juga menanyakan ya. Itu jalannya kan sudah sangat bergelombang ya.
1: Betul.
0: Jadi memang membahayakan pengguna jalan. Dan ini sudah dibangun ya, nampaknya sudah ada program.
1: Iya.
0: Ya, jadi saya sudah karena tiap hari lewatnya sana ya,
1: jadi
0: sudah tahu itu ditutup dan sudah mulai apa namanya kemarin aspal-aspalnya itu sudah mulai dibongkar dan dipersiapkan pokoknya harus sabar pendengar.
1: Iya betul, karena mungkin akan ada sedikit kemacetan ya di jam-jam berangkat atau pulang kerja gitu.
0: Apalagi kalau jam-jam ibadah ya karena dekat gereja.
1: Oh iya betul, iya.
0: Oke baik, kami akan lanjut lagi sebentar sesaat lagi pendengar tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apa

0: apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
3: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
4: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Baik pendengar, kita masih di sesi terakhir di Halo RRI. Ada update lagi, Intan, silakan ya.
1: Iya.
0: Bisa diinformasikan.
1: Baik. Untuk yang perbaikan jalan di Simpang Ringin Semar tadi, ada satu informasi yang ketinggalan ya.
0: Oke.
1: Terkait perbaikan jalan tersebut, ada juga pengalihan rute Batik Solo Trans BST yang koridor 2. Karena adanya perbaikan jalan tersebut, rute pengalihan koridor 2 ini dari stasiun Purwosari sampai Terminal Palur. Ini rutenya beralih menjadi dari Jalan Mongin Sidi ke Jalan Irian, kemudian ke Jalan AR Hakim, lanjut ke Jalan Urip Sumoharjo sampai ke Jalan Kolonel Sutarto. Ya, dan ini memang kita harus mempelajari nama-nama jalan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena setiap informasi itu pasti biasanya dengan nama-nama jalan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian ada juga informasi dari DPUPR Sukoharjo kali ini. Ini ada rekayasa arus lalu lintas dalam rangka perbaikan jalan di Jalan Adi Sumarmo Kartasura sampai ke Colomadu. Nah, dari adanya perbaikan jalan ini, ada perubahan arus lalu lintas dari Simpang 4 Kartasura sampai Luwes, diberlakukan buka tutup untuk KBM kecil atau kendaraan bermotor kecil dan sepeda motor. Kemudian untuk truk dan bus dari arah Solo, Jogja dan Boyolali yang akan menuju Colomadu melalui Simpang 3 Ngasem ke arah utara atau Bolon, ke kanan menuju Simpang 3 Luwes tadi. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan bersifat situasional, untuk itu selalu ikuti arahan dari petugas di lapangan demi kelancaran bersama.
0: Oke, ya. Baik, itulah informasinya. Mungkin masih ada pendengar 638055 tadi sudah sempat masuk. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Gali.
0: Ya.
2: Dari Sultan Gigi.
0: Dari Sultan Gigi. Ya,
2: nanyakan jembatan Juruk yang pertama itu kok tidak bangun-bangun, Mbak ya?
0: Jembatan Juruk yang paling utara ya, Pak ya?
2: Iya, yang paling utara. Sama pohon tidak dibangun-bangun.
0: Baik.
2: Itu ya penting, Mbak, untuk kita motor, tidak ada speed mobil. Dulu kan gitu. Sekarang dibangun-bangun, Mbak.
0: Iya.
2: Okay.
0: Baik, nanti kami sampaikan, kami teruskan ke pihak yang berwenang. Iya, sudah bertahun-tahun itu, Pak.
2: Iya, bertahun-tahun. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Waluyo ya. Intan, terkait dengan jembatan, kalau nggak salah itu jembatan A ya, A apa B apa C ya, lupa, yang paling utara.
1: Sisi utara.
0: Yang paling utara kan sekarang ditutup aksesnya karena memang sudah sangat-sangat rusak. Ya, nanti kita bisa menghubungi dinas terkait ya.
1: Iya, nanti kami sampaikan.
0: Iya.
1: Dan untuk update-nya juga nanti akan kami sampaikan di Halo RRI berikutnya.
0: Betul. Ya. Terima kasih Pak Waluyo untuk informasinya dan laporannya ya. Nanti kami akan follow up juga. Tadi Pak Sultan juga cukup beberapa usulan ya.
1: Iya, betul.
0: Terkait pedagang asongan yang di dalam stasiun ataupun di terminal nanti kami akan follow up juga. Mudah-mudahan nanti segera mendapatkan respon ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan informasi yang lain sudah cukup, Intan?
1: Sudah
0: ya. Mungkin sudah pendengar masih ada lagi kah di 638055 ataupun di WhatsApp ya, Mas Gibor. Oke, ini sudah. Tapi ngirimnya bukan foto. Ngirimnya foto beliau waktu masih kecil.
1: Oh. Mungkin salah kirim mungkin ya.
0: Iya kan, teman dia kan ada di mana tadi, yang di PU tadi ya. Sekarang di PUPR.
1: Oh gitu.
0: Di perumahan maksudnya.
1: Oh gitu, oke.
0: Oke, terima kasih informasinya Mas Gibor. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan follow up yang jelas ya. Dan tunggu ada tim, apa namanya, tim survei.
1: Iya, dari DPUPR Kota Surakarta akan melakukan survei ke area di lingkungan yang
0: Kestalan,
1: Mas
0: ya?
1: Kestalan.
0: Baik. Kemudian tadi tentang PJU di Sriwedari sudah diperbaiki.
1: Iya, sudah diperbaiki.
0: Sudah mendapatkan solusi ya.
1: Betul. Tapi jika ternyata masih ada lampu yang mati atau redup, bisa difoto, kemudian juga di-sherlock ke nomor PJU yang tadi sudah disampaikan, yaitu di 0811 2956 654.
0: Oke, baik. Pokoknya tetap di Halo RRI, pendengar, setiap hari Senin,
1: Rabu,
0: dan juga Jumat, mulai pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Betul. Ya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Oh, ini dari Pak Agung. Pak Agung di Sub, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Agung. Kami yang mengucapkan terima kasih karena tadi Pak Agung sudah memberikan respon ya.
1: Betul.
0: Meskipun beliau rapat.
1: Iya, disempatkan ya.
0: tidak bisa menjawab secara langsung,
1: iya,
0: tetapi meng WA kita ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi Oke, jadi ini informasi Intan dari Pak Agung di sub bagian PJU ya. Jadi beliau mengatakan begini, untuk terminal Tirtonadi bukan kewenangan di Dishub Surakarta, tetapi ada di Kementerian Perhubungan atau pusat.
1: Oke.
0: Okay, ya, jadi nanti kita akan mencari juga informasi lebih lanjut untuk menanyakan apa yang tadi Pak Sultan juga tanyakan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Surakarta pagi ini, dan kami akhiri Surakarta pagi ini dengan Halo RRI. Semoga banyak manfaatnya untuk pendengar.
1: Amin.
0: Dan semakin dikenal Halo RRI dan semakin banyak laporan-laporan yang masuk, tentunya ini membuat kami juga harus terus memacu diri ya.
1: Dan untuk semakin bisa, banyak juga laporan yang terselesaikan ya.
0: Betul, akan menjawab istilahnya permasalahan ya.
1: Betul.
0: Yang ada di tengah masyarakat. Dan izinkan saya Wibi Martani juga Matthew Senggono harus undur diri dari Surakarta pagi ini. Nanti Intan tetap ya ada di.
1: Ya tidak, saya pindah ke sebelah.
0: Intan juga pamit berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Pamit juga sekalian. Okay.
0: Terima kasih juga untuk Mbak April yang tadi sudah menemani kami, dan juga ada Ersa. Terima kasih Ersa sudah membuat suasana pagi ini semakin luar biasa,
1: iya,
0: di media
1: betul.
0: Sosial kita ya.
1: Iya,
0: ada Mas Matthew Senggono sebagai pengarah acara yang setia menemani saya dari pagi, dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang juga sudah menemani saya sehingga saya semangat sekali pagi ini.
1: Harus ya. Selalu semangat.
0: Betul. Pokoknya selalu jaga hati biar bahagia dan bisa melaksanakan tugas Anda dengan sangat baik. Saya Wi Martani undur diri. Untuk siang nanti Anda bisa berjumpa dengan rekan saya Nana Hardan. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar? Assalamualaikum. Kita bareng-bareng lagi dalam Surakarta siang ini dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nana Hardan Santoso menemani Anda pendengar sampai kurang lebih nanti jam 3 sore. Kita bareng-bareng terus, dan tentunya saya buka terus untuk WA chatnya untuk Anda bisa berinteraksi, bergabung bersama Pro 1 ya. 081 3900 15525 sepanjang Surakarta siang ini berlangsung ya. Kami sesaat lagi akan hadir dalam opsi obrolan siang. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar budaya pagi ini pendengar, tentang bagaimana wayang ini menjadi identitas budaya di tengah arus globalisasi. Saya hadirkan dulu Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri. Sudah.

0: Sembari berapa saja pendengar, saya harapkan Anda bisa tambah terhibur dengan adanya siaran kami. Surakarta Siang ini akan menghadirkan segmen-segmen informatif dan hiburan tentu saja. Saya juga berharap Anda bisa terus bersama kami sambil berinteraksi, karena WA-nya kita buka terus untuk Anda ya, untuk WA chat. Sekarang pun boleh ya, nanti pada waktunya saya buka telepon juga untuk Anda bisa merespon siaran kami yang berikut, segmen kami, Opsi Obrolan Siang.
1: Opsi Obrolan Siang. Opsi.
0: Pendengar Obrolan Siang, siang ini akan menghadirkan tamu saya, Mas Aji Mas Bayu Pamungkas ya. Beliau dari organisasi Dalang Muda Amarta. Tadi saya sudah spill sedikit ya bahwa siang ini kita bahas atau kita ngobrol-ngobrol tentang wayang. Wayang kulit dalam hal ini ya, sebagai identitas budaya di tengah arus globalisasi. Ya. Kalau kita melihat eksistensi wayang, kalau RRI sendiri sih punya ya acara yang reguler begitu ya, yang kami hidupkan terus begitu dalam rangka nguri-uri budaya Jawa itu ya, itu yang utama, dan itu masuk dalam program kami untuk bisa melestarikan budaya Indonesia pada umumnya, budaya Jawa pada khususnya begitu. Tapi kalau kita melihat eksistensi wayang kulit di zaman sekarang, itu mungkin memang sudah jauh berbeda dengan dulu begitu ya. Dan bagaimana para pelaku budaya ini, dalam hal ini wayang kulit ya, untuk menyikapi begitu, bagaimana tidak hanya melakukan kesenian secara umum, tetapi juga punya tugas, saya rasa ya, para pelaku budaya ini punya tugas untuk mencari cara bagaimana mata dunia atau paling tidak mata kita sendiri sebagai orang Jawa itu untuk melek budaya wayang kulit begitu, untuk melihat eksistensinya, syukur-syukur bisa memaknai begitu apa arti cerita-cerita dalam wayang kulit dan seterusnya. Sudah ada orang muda di sini ya, Mas Aji Mas ini saya katakan orang muda ya, anak muda begitu, yang ada dalam jejaring organisasi Dalang Muda Amarta. Mas Aji Mas, saya memang memanggilnya harus begitu ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih sudah rawuh nggih.
2: Nggih.
0: Ya, sudah kerso rawuh dan ngobrol langsung di studio. Jadi saya mau diceritakan dulu. Berarti kalau organisasi Dalang Muda ini berarti isinya orang-orang muda gitu di Amarta itu.
2: Ya, definisi muda menurut UNESCO itu kan sampai umur 50-60 tahun ya.
0: Gitu ya. Iya, itu usia produktif kan paling enggak ya. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau melihat contohnya Mas Aji Mas yang hadir di studio ini, pendengar, Anda juga bisa menyaksikan sosoknya Mas Aji Mas lewat YouTube loh ya. Kita live YouTube juga di RRI Surakarta. Anda cari saja di YouTube yang siaran kami live, Anda bisa langsung menyaksikan seberapa muda toh Mas Aji Mas ini gitu ya. Oke. Jadi Amarta itu apa sih? Siapa saja yang ada di situ?
2: Ya, kami terdiri dari beberapa pelaku seni yang concern di bidang pedalangan. Mm-mm. Kami adalah seniman-seniman yang cukup produktif di bidang pedalangan yang berdomisili di Surakarta. Mm-mm. Kami
0: Surakarta aja atau Solo Raya?
2: Iya, Solo Raya.
0: Solo Raya ya.
2: Tapi ya. Kami terbentuk mulai tahun 2007. Mm-mm. Lalu pada tahun 2008 kami menjalani kerjasama dengan RRI Surakarta dan mengisi siaran rutin pagelaran wayang kulit sebulan sekali. Itu
0: sejak 2008 berarti?
2: Iya, sejak 2008 di RRI sini. Jadi gitu pun.
0: Ya, jadi makanya tadi saya bilang kalau kita mah ya RRI itu tidak cuma wayang kulit aja, kita bahkan punya siaran khusus, program khusus untuk budaya, itu sudah jadi keseharian kita. Tapi kalau kita melihat keluar, anak-anak muda gampangnya aja lah, mungkin belum familiar begitu dengan adanya seni wayang kulit ini. Kalau panjenengan secara umum ya, kalau Mas Aji Mas ini melihat di sekolah seni misalnya, di kampus seni itu mungkin orang-orang muda aware sih, tapi kalau kita melihat keluar begitu, netizen, kita bayangkan mereka ini, apa yang Mas Aji Mas lihat sekarang ini eksistensi wayang di mata anak muda secara umum?
2: Kalau bicara soal eksistensi wayang di kalangan masyarakat yang masih muda ya, itu mungkin wayang tetap eksis, cuma ditinggalkan oleh dari bentuk aslinya. Jadi para kaum Gen Z ini, mungkin juga Gen Alpha, itu mungkin mengenal wayang melalui dongeng-dongeng, cerita-cerita, atau mungkin sudah banyak kok Bu, konten-konten singkat yang ada di mana media sosial itu yang mulai mengangkat cerita tentang tokoh wayang tersebut. Jadi mereka tetap mengenal wayang, cuma untuk menikmati sajian wayangan yang
0: dalam
2: cukup
0: bentuk
2: lama
0: aslinya,
2: ya itu mungkin
0: mereka kurang tertarik.
2: Ya, mungkin kurang tertarik. Jangankan anak-anak muda, mungkin seumuran saya juga.
0: Seumuran saya, saya rasa juga ya. Kalau hanya melihat tayangan sekilas mungkin okay ya. Tapi kalau untuk melihat, kan itu masih, itu formatnya masih semalam suntuk, karena itu bentuk aslinya memang begitu ya.
2: Bentuk aslinya memang begitu, cuma ada satu produk dari dunia pedalangan itu yang bernama Pakeliran Padat. Pakeliran Padat itu,
0: Pakeliran Padat,
2: ya, itu tidak melulu tentang semalam suntuk. Itu bisa berdurasi 1-2 jam, bahkan bisa kurang dari 1 jam.
0: Isinya apa itu?
2: Tanpa mengurangi
0: esensi cerita
2: dari cerita tersebut.
0: Okay.
2: Cuma yang mungkin kurang populer itu karena apa ya? Terkendala di bahasa juga satu. Yang kedua,
0: bahasa.
2: Karena mungkin Pakeliran Padat itu kurang familiar di para golongan masyarakat yang masih menganggap bahwasanya wayangan itu harus malam. Di beberapa daerah ada yang beranggapan seperti itu. Jenenge wayang ya sewengi.
0: Iya, Bang. Iya.
2: Kan nyewa.
0: Enggak lucu wayang pagi-pagi.
2: Iya, pagi-pagi kan. Nyewa taruh kayak larang dan lain sebagainya. Cukup kesisan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang anu. Ya sebenarnya bukan masalah ketertarikan atau mungkin gini. Kami sebagai para pelaku seni yang sebenarnya nggak kurang-kurang Bu usaha kami. Kami mungkin pada era sekarang ini wayangan itu menggunakan bahasa yang lebih ringan. Jadi tetap menggunakan bahasa Jawa, cuma tidak serumit bahasa pedalangan yang di masa silam. Seperti itu, mungkin menggunakan bahasa Jawa yang keseharian, terus mengangkat isu-isu politik saat ini. Seperti itu, isu-isu yang hangat di perbincangan masyarakat seperti itu.
0: Itu sudah dilakukan juga.
2: Sudah dilakukan. Bahkan ada beberapa komunitas yang melakukan memperkenalkan wayang ke dalam sekolah. Seperti itu. Wayang yang tidak memakai kelir, terus gamelan utuh seperti itu, tapi dengan mendongeng. Dengan konten video singkat yang memakai permainan bayang-bayang dari wayang itu sendiri. Jadi nggak kurang usaha kami seperti maksudnya kami sebagai bukan kami dari Amarta, tapi teman-teman pedalangan
0: secara umum gitu,
2: secara
0: kan
2: umum,
0: ya. Tapi memang bukankah benar kalau wayang itu kan shadow puppet ya, bahasa Inggrisnya. Itu kan memang menggunakan bayangan. Kalau nggak malam hari emang bisa diciptakan,
2: bisa di ruangan tertutup. Dan apa ya, mungkin nggak melulu tentang bayang-bayang. Nyatanya ada wayang golek yang dari kayu itu, terus ada juga wayang beber yang berupa lukisan. Itu kan nggak memerlukan ruang untuk bermain bayang-bayang di situ kan, cukup memamerkan visualnya saja. Seperti itu.
0: Dan wayang kulit pun juga sama ya, memamerkan visual juga. Selain tetap ada bayang-bayang kan, ada apa sih istilahnya ya, apa sih kita nontonnya itu sesungguhnya yang benar dari mana sih Mas?
2: Dari mana aja bisa.
0: dari mana belakang lebih? Kan, tapi kan dari lebih menarik bisa. Dari depan kan ya, itu ya, kan iya iya iya oke itu ya sekilas dan kata Mas Ajimas tadi kan memang apa ya, memang tidak kurang-kurang para pelaku seni, dalam hal ini adalah para dalang ya, untuk bisa menjaga eksistensi di tengah ya namanya gak cuma globalisasi saja, sekarang ini namanya itu udah komplek banget sekarang itu. Tapi tantangannya apa? Kalau Mas Ajimas tadi kan bilang gak kurang-kurang, apa yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesarnya?
2: Tantangannya mungkin kalau menurut saya menumbuhkan minat.
0: Minatnya.
2: Ya. Jadi bukan apa sih menariknya dari wayang ini?
0: Mm-mm.
2: Apa sih ya? Apa daya jual dari wayang itu sendiri? Sebenarnya bukan terletak di situ, tapi adakah minat di antara para masyarakat umum ini untuk mengenal lebih dekat tentang ini, sebagai kan sesuai tema wayang sebagai identitas budaya. Saya mungkin minta persetujuan panjenengan ya, Bung. Budaya itu menentukan sebuah bangsa.
0: Iya dong.
2: Leres mboten nggih. Nggih. Jadi kalau panjenengan sebagai orang Jawa, panjenengan berbicara menggunakan bahasa Jawa, menguasai bahasa Jawa, berbagai ragam bahasa nggih. Terus mengetahui aksara Jawa. Menulis membaca aksara Jawa. Menguasai semua unsur-unsur tentang kejawaan dan mengenal wayang sebagai identitas budaya ini. Kalau ini semua jenengan tidak memahami, apakah bisa dikatakan sebagai orang Jawa? Artinya sulit sekali kita akan sepakat bahwasanya kita sebagai orang Jawa tapi tidak mengenal itu semua. Nah, sekarang ini bukan cuma wayang, Bu. Mohon maaf.
0: Iya, banyak.
2: Bahasa Jawa sekarang sudah.
0: Iya, aksara Jawa pun
2: aksara
0: juga
2: Jawa
0: sama.
2: Pun sama. Lah terus
0: atau bahkan unggah-ungguh malahan yo.
2: Iya, mungkin kalau unggah-ungguh.
0: Sampai situ sekarang
2: ya.
0: Itu.
2: Iya. Tapi maksud saya pripun nggih? Ya itu tadi yang
0: bagaimana cara menyadarkan bahwa itu semua identitas kita kan gitu ya. Lah. Sehingga kita timbul minat untuk mengenal dulu, lalu kemudian menjaga begitu kan?
2: Saya rasa kalau mengenal, semua orang pasti sudah kenal wayang ya. Wayang cuma belum tahu tokoh-tokohnya aja. Iki apa ada bentuk seperti ini? Iki wayang kulit. Yeah.
0: Saya dari dulu menghafalkan gak hafal-hafal.
2: Iya. Nah, mungkin analogi yang sama seperti ini, Bu. Perumpamaan yang sama di era sekarang ini. Tren di sosial media yang joget-joget lucu itu selalu berkembang, selalu berubah tiap, bukan cuma tahun tiap. Mungkin berapa minggu, berapa bulan muncul udah, tren-tren baru iya. Terus kita mikir, apa daya jual dari tren tersebut? Apa daya tarik dari tren joget-joget lucu itu tadi? Apa sekedar lucu-lucuan? Kalau sekedar lucu-lucuan, enggak semua orang minat mengikuti tren tersebut. Artinya memang minatnya masyarakat yang ada di situ.
0: Oke. Artinya
2: jadi kalau kami dituntut untuk ayo dalang harus berkembang ini apa segala macam. Loh, kami sudah melakukan beberapa inovasi yang saya sebutkan tadi, mulai dari pakeliran padat, mulai dari menyederhanakan bahasa. Mulai dari
0: tampil di media sosial.
2: Tampil di media sosial.
0: Bikin konten short dan lain-lain.
2: Berbagai usaha yang kami lakukan itu. Tapi kalau misal kalau masyarakat masih asing kepada kesenian ini, berarti minatnya kan yang di masalahnya, problemnya kan di minat itu. Sedangkan pada saat ini di zaman yang serba cepat, serba instan, serba praktis, orang tuh gak betah lihat video lebih dari 30 detik ini. Nah, sedangkan wayang ini kan tidak sesingkat itu untuk mengenalkan wayang.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Dulu mungkin lebih anak-anak kecil pun udah terbiasa diajak nonton wayang ya. Kalau dulu zaman belum ada, apa istilahnya, belum ada internet lah ya di negeri kita ini. Terus dulu saya zaman kecil misalnya terpaksa gitu ya, terpaksa mau diajak orang tua nonton Semalam Suntuk karena memang gak ada gak ada hiburan lain, gak ada pilihan lain. Artinya orang itu kemudian tahu minat karena memang gak ada pilihan lain kan gitu. Lah sekarang itu kan pilihannya banyak.
2: Harusnya dengan kemajuan teknologi ini harusnya lebih mudah untuk lebih mengenal wayang.
0: Harusnya ya.
2: Seharusnya begitu.
0: Oke, berarti tetap minatnya.
2: Iya.
0: Artinya kalau
2: menurut opini pribadi saya.
0: Iya. Oke. Okay. Mas Ajimas melihat tidak bagaimana cara menimbulkan minat ini? Karena ini nggak cuma anak muda aja deh kayaknya. Kayaknya milenial pun kayaknya generasi milenial pun kayaknya juga tidak seperti baby boomer mungkin ya minat mengapa sih mas melestarikan atau mengapa
2: sebenarnya nggak harus kita nonsewung ya mungkin kita muluk-muluk untuk ngobrolin tentang melestarikan muri-muri budaya luhung apa dan sebagainya. Cukup dengan mengenal saja.
0: Mengenal saja.
2: Itu. Mengenal itu perlu kesadaran dari diri sendiri memang.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu. Saya kalau njenengan tadi menyinggung soal generasi, saya milenial angkatan terakhir, Bu.
0: Iya. Yeah. Saya sebelum terakhir.
2: Saya kelahiran tahun 96 jadi. Ya. Teman-teman seangkatan saya ya mengenal wayang, cuma apa ya, nggak ada minat.
0: Nggak ada minat.
2: Seperti itu.
0: Ya, oke. Okay. Kalau tadi, kalau begitu kita kenali saja sekaligus pada kesempatan ini kita kenalkan ya. Jadi sekarang saya mau lihat contohnya gitu. Kalau penyederhanaan bahasa itu, ketika saya kecil dulu, Mas Aji Mas, jadi saya tuh nonton, ikut nonton, tapi nggak tahu ini ngomong apa gitu, karena itu pakai bahkan satu kalimat pun saya nggak paham begitu. Nah, sekarang kalau Mas Aji Mas tadi mengatakan kita sudah menyederhanakan bahasa lo, kayak apa sekarang bahasa yang sudah disederhanakan ini yang dipakai, Mas Aji Mas?
2: Kayak apa? Ya kayak
0: bahasa Jawa
2: sekarang. Gak maksudnya gini. Bahasa pedalangan itu kan rumit, Bu. Karena dalam dunia pedalangan itu ada apa nggih? Ada kasta.
0: Ada kasta.
2: Ada tingkatan.
0: Oke. Okay.
2: Dalam.
0: Ini sambil saya sambil penerapan. Belajar ini.
2: Enggak, ini cuma sharing aja.
0: Yeah. Ada kasta.
2: Ada tingkatan bahasa.
0: Itu yang ngoko, kromo, kromo halus itu lebih ada lagi, beda lagi.
2: Sebenarnya sama aja sih, Bu.
0: Kosakata mungkin.
2: Iya, kosakata.
0: Kosakata
2: yang membedakan dalam bahasa pedalangan itu ada namanya Basa Rinenggo.
0: Basa Rinenggo. Basa Rinenggo.
2: Basa Rinenggo itu kayak bahasa yang diperhalus kalau dalam bahasa Indonesia kata kiasan.
0: Oke. Ya,
2: jadi bahasa pujangga, bahasa puitis.
0: Oke.
2: Okay. Bahasa sastra memang seperti itu.
0: Mm-mm.
2: Nah, mungkin gini, Bu. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan pada era sekarang ini, wayang itu tidak harus dinikmati semalam suntuk sebenarnya. Oke, wayangan tetap berjalan semalam suntuk, tapi kita nggak harus menonton itu dari awal
0: sampai
2: akhir
0: untuk memahami
2: itu. Kecanggihan, kemajuan teknologi sekarang tuh udah jauh lebih cepat daripada perkembangan wayang itu sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau misal jenengan pengen memahami iki jane karepe apa, jenengan mungkin bisa browsing. Bisa Google dan lain sebagainya. Nah, kenapa wayang harus dipertahankan? Karena mungkin ini sebagai media refleksi diri.
0: Mm-mm.
2: Dari perkembangan zaman yang semakin cepat, semakin maju. Kita disibukkan dengan rutinitas sehari-hari dari pagi sampai sore kerja. Terus pulang istirahat sebentar, cekrol Instagram atau TikTok gitu kan. Lihat berita, kok beritanya kurang mengenakan. Akhirnya kita, wah ini aku butuh sesuatu sing marai tenang. Nah, ajaibnya Bu, dalam pagelaran wayang itu tidak semuanya ngelangut. Ada beberapa part atau beberapa bagian dari satu sajian wayangan itu yang rame. Yang rame seperti itu. Terus ada lagi yang tragis. Mm-hmm. Ada lagi yang romantis, ada lagi yang lucu. Tapi ada satu momen.
0: Apa genre gitu ya? Atau apa, atau ya, rangkaian?
2: Enggak, dari beberapa part sajian wayang itu ada nuansanya, nuansa sedih,
0: terus rame.
2: Dan lain sebagainya. Tapi ada satu momen dalam satu sajian wayang Semalam Suntuk itu adalah momen, mungkin saya ini bahasa saya sendiri, saya menamainya itu adalah titik nol dalam ada satu momen itu menjadi titik nol dalam pertunjukan wayang, yang benar-benar tenang, teduh, kalem, namun tetap berwibawa. Jadi ketika kita disibukkan oleh hiruk pikuk keseharian, rutinitas, kita mencoba untuk menikmati wayang, entah kita nggak tek ke dalangi ketika lagi solo, atau mungkin ketika dalang itu sedang onto wecono, sedang berdialog, itu mungkin akan mengalami, wah, ternyata wayang tuh nggak, mungkin aku nggak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh dalang, tapi aku merasakan satu feel yang berbeda, yang benar-benar teduh gitu loh, benar-benar kalem, tenang seperti itu.
0: Apa relaksasi begitu?
2: Salah
0: satu cara untuk bisa mencapai relaksasi.
2: Ya, makanya saya tadi bilang ini sebagai media refleksi saja. Jadi kita nggak harus nonton, wow, pemuda, anak sekarang tuh harus nonton dari awal sampai akhir. Enggak, saya aja nggak betah. Awal sampai akhir nggak betah bu, saya bu.
0: Oke.
2: Cuma saya sebagai pelaku seni, tapi saya juga kadang sebagai penonton gitu. Saya kadang nonton di beberapa pertunjukan wayang.
0: Kan harus banyak referensi kan kalau panjenengan ini.
2: Itu ada, saya merasakan momen, satu momen itu seperti itu. Oh, ketika dalang sedang suluk padetan, kayak suarane bagus, diiringi oleh iringan yang tenang, tabuhan gender, rebab, suling, gambang. Yang teduh seperti itu. Kalau enggak ya ketika dalang sedang onto wecono, sedang berdialog. Karena gini bu, setiap dalang itu punya power.
0: Oh iya dong.
2: Power yang dibentuk, yang terbentuk dari ketekunan para beliau-beliau ini dalam berlatih dan praktik seperti ini. Ketika dalang itu mengeluarkan powernya, kita akan fokus pada itu secara nggak langsung. Jadi ketika mungkin jenengan sedang mengamati, terus jenengan tiba-tiba berhenti scroll main HP, terus jenengan gatek, wah kayak lagi adegan ini, berarti dia sedang menggunakan powernya itu.
0: Kayak hypnotize gitu ya?
2: Ya mungkin nggak terlalu hipnotis gitu. ini gitu.
0: Karena kalau kesenian ya apapun bentuknya, sepertinya memang itu kan transfer energi kan sesungguhnya. Bagaimana seorang pemain dalam hal ini dalang, kan dia punya, dia itu pasti punya rasa, punya rasa yang ingin disampaikan begitu.
2: Benar.
0: Iya kan?
2: Oke, leres.
0: Di dalam rasa itu pasti ada tujuannya kan begitu. Jadi tidak hanya sekedar visual saja, saya rasa melihat pertunjukan wayang ataupun wayang orang, wayang kulit, atau bahkan mendengarkan lagu gitu misalnya, itu kan kayak itu satu penciptaan koneksi gitu kan antara performer dan penonton kan begitu.
2: Sama jadi, energinya ketika lagu itu bu, lagu itu pasti ada bagian yang entah itu di ref, entah
0: hypnotize
2: itu di
0: yang kita kayak katut gitu.
2: Gitu, kita larut dalam suasana itu. Nah wayang itu
0: sama. Wayang itu juga seperti itu.
2: Cuma kitanya aja yang gak telaten mungkin.
0: Tapi saya, kalau saya serampangan gitu ya, Mas Haji Mas, ada apa namanya, cerita-cerita baku kan gitu ya. Ada cerita-cerita baku, terus mungkin ada cerita-cerita yang, ini boleh diceritakan dong, boleh diterangkan dong. Jadi kalau cerita baku itu yang seperti apa, terus cerita yang bisa diubah itu yang kayak apa, terus apakah bisa sebuah cerita yang sama sekali baru itu bisa dipentaskan, dalam arti itu kayak cerita penciptaan sang dalang gitu, yang gak harus ikut siapapun gitu, apakah bisa?
2: Nah gini, kita semua paham bahwasanya wayang, terutama wayang purwo, karena wayang itu ada beberapa, ada wayang purwo, beber, gedhog, lidek, dan lain sebagainya, golek. Nah setiap jenis wayang itu tadi itu punya latar belakang atau background cerita masing-masing.
0: Okay.
2: Wayang Purwo, semisal wayang Purwo itu kalau di Jawa

0: Asmoro bangun.
1: Oke.
0: Okay. Itu plot setting di Nusantara ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau wayang gedok itu. Terus ada lagi wayang mena. Wayang mena itu hikayat Melayu. Mohon dikoreksi gitu, tapi setahu saya itu hikayat tentang okay. Amir Hamzah. Ada yang mengatakan itu adalah paman dari Rasulullah.
1: Ah, oke.
0: Okay. Nah, terus ada okay, lagi banyaklah pokoknya beberapa gitu juga. Nah, wayang yang kalau kita karena kami di organisasi Amarta ini kami baru atau mungkin pernah concern di dua jenis wayang itu tadi, yaitu wayang Purwo dan wayang Madio.
1: Madio.
0: Kalau wayang gedok mungkin belum ya. Mungkin okay. suatu saat nanti kami akan bisa concern ke situ. Tapi kalau wayang Purwo ini, kita bicara tentang wayang Purwo, yang baku itu adalah yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Yang
1: itu kan paling terkenal kan ya?
0: Iya.
1: Paling lazim.
0: Huh? Iya. Ada dua babonan, Bu. Terus kalau ketika jenengan menyinggung Mahabharata Ramayana, ini yang versi India atau versi Jawa?
1: Oh. Oke.
0: Okay. Terus nek versi India niku sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Nah, yang di Jawa itu dikembangkan lagi.
1: Okay.
0: Dari yang sumber aslinya ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu.
1: Itu disebut baku, cerita baku atau tidak?
0: Pakem.
1: Yang panjenengan.
0: Iya.
1: Ya, pakem baku, ya. Iya. Jadi yo ceritane ngono itu, ngono kuwi gitu. Okay.
0: Nah, kalau wayang yang bersumber dari naskah Jawa yang Mahabharata dan Ramayana itu punya plot atau alur yang cukup panjang. Cukup panjang. Adalah pokoknya dari saya enggak mau ngomong lama jangan lebar ya, pokoknya dari A sampai ke Z gitu aja. Nah, kalau jenengan nanti bisa enggak kita membuat cerita baru? Bisa.
1: Yang baru sama sekali gitu?
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. Sangat bisa, Bu.
1: Iya.
0: Sangat
1: tapi
0: bisa.
1: Kan tokohnya kan
0: sama.
1: Oh, dengan tokoh-tokoh sama yang dari wayang pakem tadi, yeah. cerita pakem tadi itu yeah. bisa diciptakan cerita baru.
0: Bisa. Sangat bisa.
1: Oke.
0: Sangat bisa dan itu umum terjadi di dunia pedalangan.
1: Oke. Okay. Itu memang dalam rangka menarik penonton kan ya, pastinya. Tujuannya biasanya.
0: Satu itu, yang kedua mungkin sebagai nopo nggih wadah dari penuangan ide dari dalangnya itu sendiri.
1: Oke.
0: Jadi wah kayak nyalai pakem loh, nanti
1: nah,
0: dulu.
1: Iya nah, kan, kan ya. Gitu kan, sering kan gitu.
0: Nah iya itu tadi, kalau dalam dunia pedalangan tuh mengenal istilah sanggit ya, sanggit itu adalah inovasi atau pengembangan dari cerita atau jalan cacian atau apapun itu. Pokoknya yang bermuara dari ide dalang itu mungkin bisa dikatakan sebagai sanggit.
1: Okay.
0: Nah itu bebas, kita bisa membuat cerita apapun selama, nah ini ada itunya ya, selama tidak terlalu, kalau non saya kalau bahasa Jawanya nyebal gitu loh, itu tidak terlalu hengkang dari cerita aslinya. Semisal yeah. oh Gatotkaca ketemu Iron Man, itu kan dari segi zaman kan beda.
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi
1: oke.
0: Okay. Nah itu beda. Tapi kalau semisal ada yo, ya itu sebagai wayang, sebagai konten hiburan aja.
1: Juga sebagai, boleh kan sesungguhnya.
0: Boleh sebenarnya nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Ada kok.
1: Gadot Kaca ketemu Iron Man.
0: Ketemu SpongeBob atau semacam ada, Bu.
1: Oke.
0: Okay. Ada.
1: Oke.
0: Okay. Dan itu sah, juga
1: sah-sah saja ya.
0: Sah-sah mawon selama itu tujuannya apa dulu? Oh, ini sebagai hiburan.
1: Iya.
0: Sebagai menarik minat anak-anak atau sebagai apa? Yo, yo enggak apa-apa selama niatnya seperti itu. Tapi kalau dari awal sudah apa yo karepe apa yo lah kuwi mungkin saya gak berani berkomentar. Ya,
1: baik, kita jeda dulu sebentar pendengar. Setelahnya Anda boleh menelpon, me-WA untuk bisa ikutan gabung ngobrol sama Mas Aji Mas ya. Tetap bersama kami, kita masih terus dalam opsi obrolan siang.

0: 101 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anda dengarkan kita dalam obrolan siang opsi siang ini bersama Ajimas Bayu Pamungkas, beliau dari organisasi Dalang Muda Amarta. Obrolan budaya sekarang sedang kami hadirkan. Tentunya ini menjadi awareness kita ya sebagai orang tua ya, yang kita sendiri mungkin mengenal wayang kulit dalam hal ini itu tidak terlalu banyak, tapi kita bisa dengan usaha kita ya mengenalkan kepada anak-anak kita, cucu kita, bahwa ada loh kita ini satu identitas budaya Jawa yang namanya wayang kulit. Saya rasa ketika setiap keluarga ini punya awareness ini, mungkin generasi penerus kita itu akan lebih terbantu begitu ya. Oh, apa sih ini Bu? Apa sih ini Pak? Mungkin kita bisa sedikit menerangkan dengan video-video barangkali ya, yang biasa diakses oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita begitu, pendengar. Saya rasa itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita sebagai wong Jawa dan punya salah satu budaya adiluhung ini, kenapa tidak kita kenalkan kepada mereka dalam kegiatan keluarga kita? Kayaknya itu keren ya kalau kita teruskan knowledge-nya kepada anak cucu kita. Syukur-syukur kalau kita ini punya wawasan yang luas tentang wayang itu lebih bagus lagi. Tapi kalau yang kita terbatas, kayaknya kita bisa cari-cari deh, cari-cari konten dalam hal ini yang paling gampang di rumah, kita lakukan di rumah gitu ya, untuk kita kenalkan kepada generasi penerus kita. Menurut Mas Ajimas, oke nggak omongan saya ini?
1: Saya sangat approve.
0: Di approve sama Mas Ajimas.
1: Okay. Memang seharusnya seperti itu, Bu. Jadi generasi anak-anak ya, mungkin usia sekolah ya, itu memang ada kok yang belajar wayang, ada kok yang menjadi dalang, ada kok yang belajar nabuh gamelan. Nah itu kan datangnya dari minat, ya. Seperti itu ya. Mungkin ada beberapa saya mendengarkan cerita dari beberapa orang tua yang anaknya belajar mendalang, belajar nabuh gamelan, itu malah justru tidak dikenalkan, tapi anaknya sendiri yang ketika melihat wayang tuh wah
0: opo
1: excited
0: ya? Gitu. Excited ya.
1: Mendengarkan gamelan juga seperti itu. Oh, ada, ternyata ada atraksinya dalam menabuh gamelan. Oh, ternyata ada aksinya dalam maksudnya tuh aksi itu kayak action gitu loh, Bu, kayak kayak gerak yang wah gitu dalam wayang seperti itu. Dan ini dari anaknya, tanpa orang tuanya harus mengenalkan. Lah itu salah satu contoh kecil yang berangkat dari ketertarikan si anak itu saja bisa seperti itu, apalagi kalau kita yang membangun minat itu dari sejak dini.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Saya tertarik dengan ini. Saya pernah lihat beberapa waktu lalu, jadi kayak pertunjukan wayang fisik begitu, tapi menggabungkan dengan layar LCD barangkali atau apalah ya, yang intinya permainan wayang dari sang dalang ini bisa dikolaborasikan dengan layar gitu. Jadi itu apa namanya, Mas? Ada kan ya?
1: Ada.
0: Sudah mulai ada ya?
1: Ada, cuma
0: itu bukan, itu bisa nggak bentuk seperti itu? Karena bisa. Memang akhirnya Gen Z juga yang lihat gitu.
1: Bisa, Bu.
0: Apa
1: bisa.
0: Itu namanya? Wayang apa ya? Lupa saya namanya.
1: Ya, yang pasti itu mungkin jenis pengembangan ya.
0: Jenis pengembangan tentu saja ya.
1: Kontemporerisasi dari pagelaran wayang itu sendiri. Ada satu pengalaman, Bu, ketika di auditorium sini, kami Amarta menggelar wayangan. Yang mungkin tahun 2022 kalau gak salah, 2022 atau 2023 gitu, ketika lepas dari COVID-19 itu ya, RRI menggelar wayangan Semalam Suntuk pada waktu itu. Kebetulan ceritanya adalah cerita tentang romantisme. Banyak yang nonton, Bu. Dari kalangan.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti tergantung ceritanya juga.
1: Iya, mungkin. Okay. Atau apa, saya faktor apa saya nggak tahu, tapi yang jelas pada waktu itu banyak kaum muda yang yang peduli dengan wayang juga. Terus mungkin mereka nggak paham ya, tapi seenggaknya mereka excited, mereka tertarik dengan pertunjukan itu sudah luar biasa bagi kami. Mm-hmm. Artinya mereka peduli. Mm-hmm. Mereka peduli, yeah. Mereka berempati, mereka menaruh perhatian khusus terhadap wayang itu sendiri, meskipun terhambat oleh penyampaian bahasa dan lain sebagainya. Okay. Karena informasi di luar, informasi mengenai cerita atau mungkin latar belakang pertunjukan atau mungkin latar belakang dari tokoh itu sendiri kan bisa kita cari di internet atau mungkin bisa tanya ke Google ya. Tapi untuk hadir di situ merasakan vibes-nya, nah ini Gen Z itu Bu, sekarang itu ada juga yang gak harus mengerti apa maksud dari pertunjukan itu, tapi merasakan vibes-nya. Okay. Itu yang Gen Z sekarang seperti itu Bu. Yeah. Jadi kalau misal wayang ditinggalkan oleh kaum muda, sepertinya tidak terlalu sih.
0: Tidak terlalu ya. Oke. Okay. Ya karena sekarang apa ya istilahnya itu, saingannya dalam tanda kutip itu K-pop gitu kan ya. Mm-mm. Terus apalagi animasi apa yang namanya manga gitu kan ya. Manga kayak gitu-gitu kan. Yeah. Saingannya gitu untuk bisa saingan saya anggap dalam tanda kutip ya, bukan saingan yang sesungguhnya. Uh-huh. Maksudnya bagaimana generasi sekarang itu kayak lebih menyukai yang ala-ala luar negeri begitu. Iya. Padahal kita sendiri tuh punya sesuatu yang besar, sesuatu yang menarik juga. Bahkan orang-orang luar negeri itu pun malah justru tertarik sama budaya kita. Mm-hmm. Banget itu ya, banget. Kalau kita kalau kita mau lihat vlogger-vlogger mancanegara itu, kalau melihat potensi kita, entah itu budayanya, sosialnya, atau kekayaan alamnya dan seterusnya, itu mereka itu amazed dengan kita. Dan sesungguhnya kita ini kayak ya justru yang menjaga keseluruhannya itu adalah kita juga sesungguhnya. Saya punya telepon tadi, mohon maaf belum sempat saya angkat. Sekarang monggo yang mau menelpon, masih ada waktu sedikit, 638055 bisa Anda hubungi. Kemudian WA call-nya juga bisa. Pak Cu, selamat siang Pak Cu. Udah siang ya.
2: Selamat siang Mbak Nana.
0: Monggo Pak Cu, ada pertanyaannya atau menanggapi saja?
2: Menunggu saya Mbak.
0: Menunggu. Monggo Pak Cu.
2: Selamat siang Mas Haji.
1: Selamat siang Pak.
2: Penurus Nan ini. Mm-mm. Mas Haji. Saya tanya, di Indonesia wayang kulit ada. Wayang orang ada. Mm-mm. Di India ada. Belum mana wayang kulit sama di India sama di Indonesia, dulu mana wayang?
0: Duluan mana gitu?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang kedua, soal Gen Z itu kan tergantung dalangnya itu kan daya jualnya kemana. Kalau pakem,
0: daya jual dalang.
2: Oke. Okay. Iya, pakem orang tua juga gak seneng kalau gak ada guyune nih.
0: Oke. Okay.
2: Pembaca aja. Kalau dalang mainkan Durmagati sama Sengguni, itu menonton dan gue mas, saya coba sedikit terima kasih sama sembuh gimana mas? Aji, masih.
1: Wah itu mahal Pak, itu harus mahal, semalam.
0: Ya Pak cuma ternuun. Saya aja nggak memberikan pertanyaan itu atau apa itu ya, itu ke Mas Aji karena memang kontraknya bukan begitu. Ya. Iya kan, iya. Oke. Okay. Terus apa tadi duluan mana ya? Duluan mana? Apa? Duluan mana? Duluan India dong. Kalau sumbernya dari India gimana sih?
1: Ini kita pertanyaannya wayangnya gitu, wayangnya. Tapi saya nggak tahu di India tuh wayangnya itu ada sejak tahun berapa. Tapi yang jelas wayang di Indonesia itu sudah mungkin bisa dikoreksi nih Bu. Abad ke 6 atau abad ke 7 sudah ada wayang itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya mungkin kurang wawasan atau mungkin kurang referensi nggih. Tapi kalau beberapa orang bilang bahwasanya Wali Songo yang membuat wayang itu, Wali Songo hanya meneruskan. Kalau
0: dulunya sudah ada.
1: Cuma dikembangkan lagi oleh para wali dan akhirnya menjadi satu pertunjukan yang menarik.
0: karena memang ada tujuannya kan para wali.
1: Tujuannya. Hmm. Okay. Sama-sama okay. Itu Bu. Kalau wayang pra-Islam itu kan sebagai media ritus nggih, media penyembahan terhadap Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Terus dikembangkan lagi oleh para penyebar agama Islam. Juga tujuannya sama, untuk mengenal dan mengajarkan ajaran Islam.
0: Mm-mm.
1: Untuk mengenal Tuhan itu.
0: Tuhan untuk mengenal Tuhan ya. Okay. Mm-hmm. Pada masanya zaman dulu ya.
1: Cuma yang latar belakangnya kalau pra-Islam itu ya mungkin ajaran leluhur itu, kalau Islam ya Islam gitu loh.
0: Ya. Di mana sesungguhnya linear ya sesungguhnya kan ya. Okay. Itu yang hebat kita itu. Kita itu kayak datangnya Islam kita kayak nggak asing, karena sebelum pra-Islam itu kan kayak kita sudah punya budaya adiluhung yang linear sekali dengan ajaran Islam gitu kan. Okay. Itu kayak privilege ya untuk kita ya. Pak Bejo di Lereng Mebabu, Mas Aji menanggapi wayang merupakan identitas budaya Jawa, ini harus ada kerjasama antara pemberdayaan budaya Jawa dengan generasi sekarang, karena untuk menjaga agar wayang tidak punah. Jadi seperti di Klaten ada lomba dalang kecil begitu. Oke. Okay. Terus huruf Jawa dari sekolah dasar harus bisa, anak-anak harus bisa nulis Jawa.
1: Iya.
0: Tetapi banyak guru SD tidak bisa nulis Jawa.
1: Benar.
0: Gurunya.
1: Saya membenarkan itu, Bu.
0: Oke. Okay. Waktu dulu guru SD pasti bisa nulis Jawa lu gitu, dan cerita wayang dulu.
1: Ya.
0: Nyanyi tembang Jawa juga bisa.
1: Betul.
0: Betul. Saya juga punya guru yang begitu ya. Oke. Okay. Terus ini fansnya Mas Aji kayaknya, Mas Aldi Pratama.
1: Ya,
0: selamat pagi Mbak Aldi. Nana juga narasumber pagi ini Mas Aji, Mas semoga selalu sehat, senantiasa diberkahi, amin. Amarta dan Aris Jakarta, semoga bisa senantiasa bersama untuk mempopulerkan wayang di dunia global baik secara daring maupun luring. Terima kasih ya. Salam-salam untuk seluruh monitor Pro 1 khususnya di Wonogiri dan Surakarta. Monitor dari Slogoimo Wonogiri Mbak Nana.
1: Wah, nggih.
0: Iya, nggih. Tunggal banyu ya sama saya.
1: Oh,
0: nggih. Nggih. Banyune waduh Gajah Mungkur
1: ya.
0: Nggih. Terus Bu Agustin, Mbak Nana, semangat bahagia saya temani nyimak acara. Nggih, matur nuwun Bu Agustin. Pak Bejo, Pak Cuk sudah menelpon tadi nggih, Pak Cuk. Oke. Okay. Yang mau menelpon masih boleh atau mau WhatsApp boleh. Kita masih ada 2 menit, Mas.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Jadi gini, saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bejo tadi nggih, bahwasanya wayang harus dikenalkan. Bukan wayangnya, maksudnya identitas per item nggih. Jadi aksara Jawa, bahasa Jawa, terus mungkin
0: tembang Jawa.
1: Tembang wayang itu memang harus diajarkan sejak dini. Tapi problemnya, nah ini tadi, banyak non sewu nggih, pengajar atau guru-guru yang kurang memahami itu. Jadi akhirnya siswa itu mempelajari hal yang salah.
0: Hal yang salah bahkan?
1: Ada. Saya punya keponakan, Bu. Anaknya saya, anak dari kakak saya sendiri. Om, nyun tolong iki digarap. Ya. Oke, okay, saya gitu. Saya cross check apa segala macam. Tulisan bahasa apa aksara Jawanya salah. Dari soalnya berarti ki soal iki sing salah itu jawaban.
0: Oke. Okay.
1: Ini kok banyak yang kayak gini. Lah itu problem
0: apa
1: juga.
0: Apa ini? Aksaranya. Yang diajarkan itu?
1: Bahkan itu di LKS-LKS, Bu. Mungkin ini sebagai kritik nggih.
0: What?
1: Entah apa yang harus dibenahi, saya enggak tahu. Apa yang harus sebenarnya saya nggak tahu. Ini kritik ya. Mungkin jenengan yang paham aksara Jawa atau mungkin paham dengan
0: LKS yang dicetak itu.
1: Bener Bu. Saya sampaikan kritik di sini. Mungkin jenengan-jenengan para audiens, para
0: pendengar,
1: para pamirsa yang paham, yang ahli dalam aksara Jawa, yang sudah yang bisa membaca aksara Jawa, memahami itu, coba cross check buku-buku LKS anak-anak SD. Saya jamin pasti ada Bu. Ini saya kritik Bu. Gitu.
0: Wow.
1: Numpang ya.
0: Dulu tapi, saya pinter loh.
1: Iya, tapi ini bukan sebagai anu, tapi kita sebagai bahan perenungan bersama. Apa yang salah dari ini semua? Kalau dari gurunya saja sudah salah mengajarkan, nah terus nasibe bocah-bocah itu terus kepiye?
0: Oke. Dulu saya, zaman saya ada dan saya pinter nulis aksara Jawa, meskipun sekarang sudah lupa ya. Tapi kalau diberi waktu gitu, saya masih bisa baca. Itu kita ingong gitu, masih bisa. Tapi artinya dulu itu kayak lomba-lomba apa nama, bahkan ada lomba nulis indah aksara Jawa dulu itu ada waktu SD saya ya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi dan itu fun.
1: Ya.
0: rasanya fun, menyenangkan sekali begitu. Sekarang rupanya nggak ada ya.
1: Saya nggak tahu. Makanya tadi Pak Bejo menyampaikan seperti itu tadi ya. Memang keadaannya ya, seperti itu.
0: Dan guru saya juga bisa nembang.
1: Lah, mungkin nggak tahu, mungkin beda kualitas. Okay. Saya nggak mau jawab bahas itu. Ya. Pokoknya kena... saya ya itu tadi saya menanggapi fenomena terjadi memang keadaannya seperti itu karena apa nggih? Terus dengan identifikasi yang seperti apa kalau kita semua tidak memahami satu item dari beberapa unsur identitas itu tadi sebagai orang Jawa seperti itu.
0: Baik, waktunya habis Mas Aji.
1: Terima kasih, tidak terasa.
0: Kita lain waktu ngobrol lagi ya. Tidak terasa kata beliau. Maunya mau ngobrol terus. Mas Aji mau ada yang disampaikan untuk mendengar kita monggo?
1: Itu tadi ya. Mungkin dari obrolan kita yang cukup mengasyikkan ini tadi muaranya adalah tumbuhkan minat itu aja sih kalau bagi saya.
0: Dari keluarga ya?
1: Dari keluarga mungkin bisa, dari kesadaran diri kita sendiri atau apapun bisa seperti itu.
0: Oke. Terima kasih ya Mas Aji.
1: Terima kasih Bu Nana.
0: Memberikan insight kita dan menyadari lagi bahwa sesungguhnya tantangannya bukan di Mas Aji atau teman-temannya Mas Aji, tapi kita semua deh kayaknya. Karena selama kita masih mengaku wong Jawa, kayaknya ini tanggung jawab kita
1: tanggung
0: bersama.
1: Tanggung jawab bersama, leres Bu.
0: Betul. Baik. Matur nuwun Mas Aji Mas.
1: Sami-sami Bu Nana.
0: Semoga memberi insight dan kesadaran untuk kita semua lebih mencintai lagi identitas kita sebagai wong Jawa gitu nggih. Baik, saya tutup pendengar opsi obrolan siang sampai di sini, segera kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta saat lagi untuk segera kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga.

Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio, itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu, atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10, meski kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Surakarta siang ini masih Anda dengarkan. Jeda tidak kami hadirkan dulu untuk edisi ini. Kami ganti dengan menghadirkan lagu-lagu terbaik tentu saja. Saya harapkan Anda terus bersemangat hari ini, terus mendengarkan siaran Pro 1 sambil berapa saja. Sudah jelang tengah hari, semoga saat istirahatnya tambah berwarna lagi dengan terus mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1. Tetap bersama kami di RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo.
1: Loh, hei, karmu ke piye?
0: Lah ngopo, kamu ndak terima. Meh ngopo kowe, Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki.
1: Belas ndak jelas sih,
0: kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah weh.
0: Lho, rap betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Weh, nak weh, ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho, sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Ngruwes piye ta iki?
2: Wes, wes. Wani
0: bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes sing akur, bro. Masuk rumah ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Thank you itu untuk menyempurnake surplus yang ada selama ini. Kan kemarin sudah dapat bantuan BenQ 10 miliar. Lah ini ditambah lagi BenQ 3 miliar itu untuk otorisasi jalan dari gardu komposting disambungkan sampai ke pabrik RDF.
2: Kalau mereka nggak mau buka, ya kita akan buka. Sebetulnya kan masa ditutup itu kan kita udah selalu ngomong gitu. Untuk bisa menyerahkan kuncinya kepada kami, karena ini bukan miliknya Sinuwun ke-13 pribadi, apalagi...
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan Santoso. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar memetakan 18 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih saat puncak musim kemarau. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiarso mengatakan sebanyak 5.212 jiwa atau 1.614 kepala keluarga masuk dalam wilayah prioritas bantuan distribusi air bersih. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada awal Agustus nanti. BPBD Karanganyar sebelumnya telah menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, dan Kecamatan Mojogedang. Namun bantuan itu diberikan karena pompa air warga mengalami kerusakan, bukan akibat kekeringan yang meluas. Di Desa Wonorejo, BPBD mengirimkan 2 tangki atau sekitar 10.000 liter air bersih. Setelah pompa diperbaiki, kedua wilayah itu tidak lagi mengajukan permintaan bantuan. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan air bersih, BPBD Karanganyar menyiapkan koordinasi dengan PMI dan Perumda Air Minum atau PDAM apabila permintaan dropping air meningkat. BPBD berharap kondisi musim kemarau mulai membaik pada pertengahan bulan September, namun perkembangan cuaca tetap dipantau karena masih berpotensi berubah akibat anomali iklim. Masih dari Karanganyar, pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali diproyeksikan mendapat tambahan bantuan keuangan Provinsi Jateng sebesar 3 miliar rupiah. Kepala DLH Karanganyar, Sunarno, menerangkan anggaran ini dialokasikan untuk menyempurnakan sarana TPA Sukosari serta pembangunan 6 TPS 3R. Berikut laporannya.
1: Ini ditambah lagi BenQ 3 miliar.
3: Upaya pembenahan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar kembali mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya menerima kucuran dana 10 miliar rupiah, DLH Karanganyar kembali menerima tambahan bantuan keuangan sebesar 3 miliar rupiah pada tahun ini. Kepala DLH Karanganyar, Sunarto, menerangkan dana tambahan 3 miliar rupiah tersebut dimanfaatkan secara taktis untuk menyempurnakan sarana dan prasarana di TPA Sukosari. Pekerjaan fisik meliputi betonisasi jalan akses TPA, perbaikan saluran drainase, pemasangan box culvert, serta pembuatan rabat beton lantai garasi dan fasilitas pencucian alat berat. Selain pembenahan di area TPA Sukosari, sebagian alokasi bantuan keuangan tersebut juga disalurkan untuk pembangunan fisik gedung tempat pengelolaan sampah RDF atau TPS 3R di 6 lokasi desa terunggul. 6 lokasi yang menerima bantuan pembangunan fisik gedung TPS 3R senilai 400 juta rupiah per unit meliputi Desa Jungke, Desa Suruh Tasikmadu, Desa Munggur Mojogedang, Desa Jaten, Desa Matese, serta Desa Gondosuli. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesiapan lahan, rekam jejak usulan, serta soliditas kelompok pengelola sampah lokal.
1: BenQ itu untuk menyempurnake surplus yang ada selama ini. Kan kemarin sudah dapat bantuan BenQ 10 miliar, lah ini ditambah lagi BenQ 3 miliar itu untuk otorisasi jalan dari gardu komposting disambungkan sampai ke pabrik RDF.
3: Lebih lanjut, Sunarno mengungkapkan saat ini seluruh berkas bantuan keuangan tersebut sedang menjalani tahap verifikasi teknis di tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kepala Dinas menargetkan proses verifikasi dapat tuntas pada akhir Juli, sehingga tahapan lelang hingga penandatanganan kontrak kerja dapat direalisasikan mulai September hingga Oktober mendatang.
1: Kalau sudah diverifikasi kan nanti baru mulai pelelangan. Setelah lelang kan mungkin nanti taruhlah kan lelang kan 1 bulan prosesnya. Ya mungkin kita harapkan September lah sudah ada SPK.
3: Adapun dengan tambahan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah ini, sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Kabupaten Karanganyar diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini juga bisa Anda dengarkan melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Revitalisasi 13 titik di kawasan Keraton Surakarta akan segera dimulai. Menjelang pelaksanaan proyek, masih terdapat sejumlah akses menuju lokasi revitalisasi yang terkunci, sehingga menjadi perhatian pihak keraton.
2: Kalau mereka nggak mau buka, ya kita akan buka.
4: Revitalisasi 13 titik di kawasan Keraton Surakarta akan segera dimulai. Menjelang pelaksanaan proyek tersebut, masih terdapat sejumlah akses menuju area revitalisasi yang dalam kondisi terkunci atau digembok, sehingga dinilai berpotensi menghambat proses pekerjaan. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Kusmurtiyah Wandansari atau Gustimung menegaskan, seluruh akses menuju lokasi revitalisasi harus dibuka. Menurutnya, apabila pihak yang memiliki akses tersebut tidak bersedia membuka, pihaknya akan membuka akses tersebut demi kelancaran revitalisasi.
2: Kalau mereka nggak mau buka, ya kita akan buka. Sebetulnya kan masalah ditutup itu kan kita udah selalu ngomong gitu. Untuk bisa menyerahkan kuncinya kepada kami, karena ini bukan miliknya Sinuwun ke-13 pribadi, apalagi keluarga inti, ini adalah milik dinasti. Yang dinasti itu sudah ada yang ditunjuk untuk bertanggung jawab, yaitu Lembaga Dewan Adat.
4: Gustimung mengatakan, akses yang masih terkendala berada di kawasan Kepuntren dan Keraton Kulon yang menjadi bagian dari lokasi revitalisasi. Pembukaan akses juga diperlukan untuk mendukung inventarisasi benda-benda pusaka yang berada di dalam kawasan keraton. Ia juga mengingatkan bahwa setiap lokasi revitalisasi akan dipasang papan informasi mengenai ketentuan perlindungan cagar budaya. Menurutnya, pihak yang menghalangi pelaksanaan revitalisasi dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Setiap bangunan yang akan dikerjakan itu akan dipasang papan, barang siapa, gitu, sesuai dengan pasal undang-undang apa perlindungan cagar budaya itu pasti akan kena akibatnya, gitu. Baik itu mengganggu, apalagi sampai perbuatan fisik. Gitu.
4: Sementara itu, pengageng Sasono Wilopo PB14 Purubaya, GKR Panambahan Timur Rumbai menyampaikan, pihaknya belum menerima surat koordinasi maupun pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan revitalisasi. Pihaknya juga belum pernah melakukan rembuk atau pembahasan bersama dengan pihak Lembaga Dewan Adat mengenai rencana pelaksanaan proyek tersebut. Program tersebut tidak hanya meliputi pemugaran fisik bangunan cagar budaya, tetapi juga penguatan aspek non-fisik melalui penataan sumber daya manusia dan pelestarian budaya keraton. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan program Lentera Pangan untuk menata distribusi logistik sembako sekaligus mengurangi kemacetan akibat aktivitas kendaraan angkutan barang di Kota Solo melalui aplikasi Sijaka atau sistem dispensasi masuk kota. Pengusaha logistik dan pengemudi dapat mengurus izin secara digital, mengetahui rute yang diperbolehkan, serta mendapatkan panduan perjalanan yang terintegrasi dengan Google Maps. Berikut laporannya.
5: Makanya ini kami membuat sebuah inovasi atau pengaturan bagaimana
6: pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan program Lentera Pangan atau layanan transportasi efektif dan ramah distribusi pangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah mengatur distribusi angkutan logistik sembako dari luar daerah hingga ke pusat pemasaran di Kota Surakarta. Taufik dalam dialog di RRI pagi tadi menjelaskan Lentera Pangan memiliki 4 pilar utama, yaitu pengaturan rute kendaraan logistik sembako, pengaturan jam operasional dan waktu bongkar muat, peningkatan kelengkapan jalan serta pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi. Melalui program ini, kendaraan angkutan sembako dan tonasi di atas kendaraan yang diperbolehkan masuk kota dapat diberikan dispensasi untuk melakukan bongkar muat di Kota Solo. Namun kendaraan tersebut wajib mengikuti rute dan waktu operasional yang telah ditentukan. Taufik mengatakan bongkar muat kendaraan besar akan diprioritaskan pada malam hari dan di luar jam sibuk untuk menghindari penumpukan kendaraan yang selama ini kerap terjadi di kawasan pusat pergudangan, khususnya di sekitar Pasar Legi.
5: Makanya ini kami membuat sebuah inovasi atau pengaturan bagaimana akses untuk transportasi logistik khususnya sembako ini diberikan prioritas bisa masuk kota Solo untuk bongkar muat, tetapi meminimalkan dampak-dampak lalu lintasnya termasuk kemacetan maupun dampak-dampak terkait dengan sistem lalu lintas yang ada. Makanya secara prinsip Lentera Pangan ini kami mengatur ada.
6: Berdasarkan pemantauan Dinas Perhubungan, sekitar 500 hingga 600 truk masuk ke kota Solo setiap harinya. Penumpukan terjadi karena sejumlah kendaraan datang dan melakukan bongkar muat pada waktu yang hampir bersamaan. Untuk mempermudah pelayanan, Dinas Perhubungan Kota juga menyiapkan aplikasi Sijaka atau sistem dispensasi masuk kota. Melalui aplikasi tersebut, pengusaha logistik maupun pengemudi dapat mengurus izin serta secara digital, mengetahui rute yang diperbolehkan serta mendapatkan panduan perjalanan yang terintegrasi dengan Google Maps. Selain layanan digital, Dinas Perhubungan tetap menyediakan pelayanan konvensional di sejumlah pos batas kota. Hal ini untuk membantu pengemudi yang mengalami kendala menggunakan aplikasi maupun yang membutuhkan konsultasi terkait rute dan jadwal bongkar muat.
5: Ya, sebenarnya kita ada dua sistem pelayanan yang masih manual, kami juga masih membuka layanan, tetapi kami untuk memudahkan kami juga membuat aplikasi ini. Jadi kalau yang luar kota, mungkin pengiriman bawang dari Surabaya mau masuk kota Solo, masuknya jam 2 malam, itu kan tidak harus ke kantor, tidak harus ke pos-pos pelayanan, tapi bisa melalui aplikasi. Tapi mungkin kalau yang...
6: Topik menambahkan pelayanan dispensasi masuk kota untuk distribusi sembako tersebut tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan liar dalam proses pelayanan. RRI Surakarta, Lidia Senaga melaporkan. Dalam dialog di RRI pagi tadi mengatakan...
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP Kabupaten Sragen memberikan peringatan keras kepada penyalur pupuk bersubsidi di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong. Peringatan ini disampaikan menyusul keluhan petani perihal penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi HET.
7: Kan ada beberapa hal terkait dengan aduan. Yang pertama itu istilahnya HET, harga di atas eceran yang telah ditetapkan itu.
8: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen menindaklanjuti pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong. DKP 3 melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap kios pupuk lengkap KPL atau kios pengecer pupuk bersubsidi PPTS di wilayah setempat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian di KP 3 Kabupaten Sragen Laksana Ambar Kusuma menjelaskan, langkah pengawasan itu diambil setelah adanya aduan resmi yang masuk melalui kanal lapor bupati. Menurutnya ada 4 poin utama yang menjadi fokus aduan warga. Berdasarkan hasil klarifikasi, tim menemukan adanya selisih harga jual di atas harga eceran tertinggi HET. Misalnya pupuk urea yang seharusnya seharga Rp90.000 dijual seharga Rp95.000, sedangkan NPK dari Rp92.000 menjadi Rp100.000. Ambar menjelaskan selisih harga itu terjadi akibat adanya kesepakatan internal dalam pertemuan antara gabungan kelompok tani Kapoktan, kelompok tani Poktan, dan warga desa.
7: Terkait dengan tersebut ya, kami istilahnya memberikan teguran ke PPTS kan gitu. Ya kami temui ketika di lapangan itu kan secara teknis sudah keliru juga. Jadi untuk penyaluran pupuk itu seharusnya dari distributor ke PPTS. Terus petani ambilnya di PPTS, tapi di sana petani ngambilnya di Poktan kan ada. Itu sudah menyalahi ketentuan.
8: Aduan lain yang menyangkut kecurigaan warga terkait perbedaan jumlah penebusan pupuk antar petani. Salah seorang warga mengeluhkan jatah yang tertera 135 kg, namun hanya bisa diambil 50 kg saja. Sementara petani lain dengan lahan di bawah 2 hektar bisa menebus hingga 400 kg lebih. Kemudian terkait adanya isu penimbunan atau ketidaksesuaian stok. DKP 3 menemukan adanya perbedaan pencatatan antara administrasi dan stok real di gudang kios. Hal itu terjadi karena mata rantai distribusi yang menyimpang. Salah seorang petani, Pak Tarul asal Peleman Gemolong, menyampaikan keluhan bermula ketika tidak ada transparansi distribusi pupuk bersubsidi.
9: Keluhan petani itu bermula ketika tidak adanya transparansi terkait pembagian dan kuota pupuk. Terus kemudian petani mempertanyakan harga HET itu semula harga HET-nya adalah 90 untuk urea, 92 untuk Ponska, terus dibulatkan menjadi untuk urea itu 95 dan untuk Ponska itu menjadi 100.
8: Atas temuan pelanggaran administrasi dan tata cara penyaluran ini, DKP 3 Kabupaten Sragen telah memberikan teguran keras kepada pihak kios atau PPTS. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kemudahan akses di ruang digital saat ini menjadi pisau bermata dua bagi para kreator muda di era revolusi industri 5.0. Di balik kemudahan berekspresi, ancaman pencurian karya dan monetisasi ilegal kian masif mengintai. Berikut laporan Dania Rahma.
10: Ruang digital yang menawarkan kemudahan untuk pribadi ternyata juga menawarkan kemudahan yang sama untuk mencuri, menggandakan, dan mendistribusikan karya tanpa izin.
11: Generasi milenial dan Gen Z ini mendominasi ruang digital sebagai pencipta konten, musisi, hingga animator. Namun tingginya produktivitas tersebut tidak diimbangi dengan pelindungan hak kekayaan intelektual atau HKI yang memadai. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susilawardoyo, dalam Seminar Nasional di Universitas Surakarta atau UNSA, mengungkapkan keprihatinannya. Dirinya menyoroti ironi di mana ruang digital memberikan kemudahan berbagi, tetapi juga kemudahan untuk mencuri tanpa izin.
10: Ruang digital yang menawarkan kemudahan untuk pribadi ternyata juga menawarkan kemudahan yang sama untuk mencuri, menggandakan, dan mendistribusikan karya tanpa izin. Pelanggaran hak kekayaan intelektual di era digital bukan lagi sekedar kasus pembajakan fisik seperti ketikan CD atau buku bajakan di pasar tradisional.
11: Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Surakarta, Dr. Arya Surendra, menyoroti minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat luar. Banyak pihak yang merasa wajar mengambil karya orang lain hanya karena karya tersebut tersebar luas di internet.
10: Masih banyak karya-karya kita, karya-karya saudara-saudara kita, generasi kita, generasi muda Indonesia, ini diambil tanpa izin, dibajak, dipalsukan, dan dimonetisasi.
11: Fenomena ini dinilai sangat berbahaya karena tidak hanya merugikan secara finansial, akan tetapi juga berpotensi mematikan motivasi dan semangat inovasi para talenta muda Indonesia. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, puncak tradisi Saparan atau Grebek Yakowiyu Jatinom Klaten akan berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang. Menandai acara itu, berbagai kegiatan sudah disiapkan pihak panitia, antara lain karnaval budaya, kesenian tradisional, karnaval drum band, dan juga gerobak sapi. Berikut Adam Sutanto.
12: Telah menyediakan persiapan pembuatan apem direncanakan kurang lebih 7 ton.
13: Tradisi Saparan Grebek Yakowiyu di Jatinom Klaten akan dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Berbagai kegiatan juga sudah disiapkan oleh pihak panitia. Ketua Umum Perayaan Yakowiyu Ki Ageng Kripik Jatinom Klaten Purwono kepada RRI mengatakan pembukaan rangkaian Grebek Saparan Ki Ageng Kripik akan dilaksanakan pada 23 Juli 2026. Dikatakan puncak Grebek Saparan Jatinom disiapkan kurang lebih 7 ton kue apem. Apem tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat Jatinom, baik itu tingkat kelurahan ataupun desa-desa di wilayah Kecamatan Jatinom.
12: Partisipasi dan persiapan dari masyarakat sekelurahan Jatinom pada khususnya dan umumnya masyarakat Kecamatan Jatinom telah menyediakan persiapan pembuatan apem direncanakan kurang lebih 7 ton.
13: Sedangkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang pelaksanaan Grebek Yakowiyu antara lain karnaval budaya, reyok, karnaval drum band, dan juga gerobak sapi. KRT Muhammad Daryanta Rekso Hastono Diburo, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Ki Ageng Kripik Jatinom menyatakan tradisi Saparan Yakowiyu tahun 2026 ini mengambil tema Engaluhur Rinoso Terus Taning Gusti, sebuah doa untuk masyarakat Jatinom tetap sejahtera serta untuk bangsa dan negara.
14: grebek ageng saparan perayaan adat tradisi budaya Antum Apem di tahun 2026 ini atau di tahun 1960B ini mengambil tema Engaluhur Rinoso terus Taning Gusti. Itu sebuah doa ya, pada seluruh masyarakat yang hadir itu ya, dimohonkan untuk doanya untuk masyarakat Jatinom khususnya tetap diberikan kekuatan.
13: Masyarakat Jatinom sejauh ini cukup antusias menyambut tradisi saparan tersebut. Berbagai aktivitas menjelang grebek saparan juga sudah mulai ramai. Salah seorang warga, Dwi, kepada RRI mengatakan warga sudah mulai melakukan berbagai persiapan, bahkan juga sudah ada yang mulai buka stand UMKM di sepanjang Jalan Jatinom sampai Pasar Gabus yang merupakan para pedagang musiman.
15: Saparannya Kowiyu tahun ini warga masyarakat Jatinom sudah mulai bersiap-siap, sudah banyak ini masyarakat Jatinom yang buka stand UMKM.
13: Dikatakan masyarakat setempat juga akan mengadakan pasar UMKM yang akan berlangsung mulai 25 Juli dan yang dijual adalah serba jadul atau zaman dulu. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pemkab Karanganyar kembali diproyeksikan mendapat tambahan bantuan keuangan Provinsi Jateng sebesar 3 miliar rupiah. Jelang pelaksanaan proyek masih terdapat sejumlah akses menuju lokasi revitalisasi yang terkunci sehingga menjadi perhatian pihak Keraton Surakarta. Saya Nana Hardan Santoso bersama tim redaksi, terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaik mungkin ya, nambah enak aktivitas Anda, nambah semangatnya, nambah sehatnya ya. Sehat karena happy, ya dong. Amin ya Rabbal Alamin ya. Saya Nana Hardan masih ada untuk Anda pendengar dalam rangkaian Surakarta siang ini, hari ini. Dan seperti tadi sudah baru saja Anda dengarkan, jam santainya sudah dibuka dong. Sudah dong. Saya hari ini mau tanya soal sambel ya. Sambel apa yang paling Anda senengin? Oh iya toh, banyak loh sambel Nusantara itu, banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke kayaknya punya ya macam-macam sambel begitu ya. Kalau kita wong Jawa mungkin juga seneng sama sambel-sambel dari masakan Jawa. Atau Anda punya sambel favorit yang datang dari Manokwari? Atau dari Halmahera misalnya ya. Siapa tahu aja ya. Yuk bareng-bareng kita di jam santai, boleh menelpon WA call dan phone call dan WA chat. Oke. Bu Menti, selamat siang. Alah-alah, selak arek maem sambel iki mesti.
1: Selak pedot, Mbak. Selak pedot.
0: Selak pedot. Malah nyambung.
1: Cekalan lho.
0: Bu Menti, sambel apa yang jadi favoritnya Bu Menti?
1: Sambel tempe.
0: Oh, tadi dipecek-pecek tempe gitu. Oh, gitu. Kok saya enggak ngerti ya? Itu beda sama tempe penyet, beda?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Sama. Sama ya kalau tempe penyet itu, Mbak.
0: Oh, lah ya beda. Beda sambal tempe itu sama tempe penyet beda.
1: Bawang itu.
0: Oh iya. Terus sih?
1: Terus di ulek kasar gitu loh, Mbak.
0: Oh, tapi gitu.
1: Goreng suka-suka, mau setengah mateng, mau mateng monggo.
0: Oh gitu. Oh, belum pernah saya ketok iya.
1: Anget-anget kuwi kok enak banget.
0: Waduh, enak banget. Alah-alah. Ora dirurui. Iya, Bu Menti lagunya apa Bu Menti?
1: Timbang kena ST, aku minta Vina Panduwinata.
0: Oh iya, Vina Panduwinata ya apa toh? Ya,
1: burung camar.
0: Burung camar ya. Tahun berapa burung camar ya?
1: Tidak
0: tahu. Ya nggak tahu. Ada alternatif lain, Sen. Cari dulu no.
1: Cari dulu.
0: Alternatifnya apa yang lain?
1: Alternatif yang lain mau Yudika metu. Kita gerakan jemeli. Ya apa ya, Mbak?
0: Lah, Pak.
1: Sak bahagia, Mbak.
0: Sak bahagia, aku bahagia terus sih padahal ya. 85 burung camari 85 loh, Bu.
1: Heeh.
0: Oh, piye? Ora masuk to kandhani kok.
1: Ora masuk.
0: Sing burung empret apa piye ngono? Enggak apa-apa. Burung camar.
1: Rosa masuk enggak Rosa?
0: Rosa masuk banget no nek Rosa.
1: Rosa keliru wae entuk ra.
0: Rosa yang apa?
1: Keliru oleh ra.
0: Kok Rosa kok keliru to?
1: Keliru. Lah siapa yang keliru ta? Rencana ya.
0: Wes jan keliru tenan nek ngene iki ya. Ya udah tak puter ke rusahana ya wis kleru ora apa-apa ya. Mau kirim mbaten Bu Menti.
1: Kirim Mbak ra ketang sekot.
0: Yo kok okay, men to yo. Kirim buat siapa?
1: Ayam lebu Bu. Mbak Nana tak kandani. Nek karo Yumarni mbok galak-galak yo
0: cuwi. Ora galak lho. Ora galak.
1: Sini kan ngono aja galak-galak Yumarni. Kan rukun.
0: Yumarni iki ngwayale ra umum lho.
1: Bang, lalu kok padu.
0: Kuwi di kehidupan nyata yo ngwayal kuwi ya. Iya. Terus
1: Mbak Tarni, Pak Kris,
0: iya.
1: Pak Pirudi, Bu Elisa, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Modesta, dikebut kaya kena di stomp Mbak Nana.
0: Ngerti wae ya.
1: Pak Tri, terus Bu Rere, Mas Andi Batam, Bu Lingling, Mbak Tanti, Mbak Nini, semua monitor tanpa terkecuali. Okay. Engkang dereng kula sebat mlebet piyambak nggih.
0: Oh, nggih, baik.
1: Buat Mbak Nono.
0: Saya
1: tetap sehat selalu. Ini lancar.
0: Amin.
1: Kapan Mbak jajak kaki?
0: Alah-alah, keri-keri ngono ya. Nggih Bu Menti, amin. Mudah-mudahan Bu Menti juga sehat terus ya.
1: Tunggu lho.
0: Apa ngono to? Oh, ngantek ya heli yo. Kandang. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menti, ya aku kudu ditagih ayo. Saya mau lagi membuka WA call, boleh, phone call-nya juga boleh. Halo, selamat siang jam santai.
2: Halo, selamat siang jam santai.
0: Pak Tri, paling seneng sambel apa Pak Tri?
2: Sambel tomat.
0: Sambel tomat ya. Pelomboknya setidik ayah.
2: Kata
0: oh, Pak Tri, ini lagunya apa dulu Pak Tri?
2: Anu, nopo niku.
0: Nah, apa tuh nopo niku?
2: Bruri, Mbak.
0: Bruri. Tak pilihin ya, Bruri ya. Halo. Bruri tak pilihin. Halo. Ya, Pak. Tak pilihin Brurinya ya.
2: Anu, nopo niku?
0: Ya.
2: Anu, Mbak Nol. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh ya, enggak dusta. Ya, nanti tak puterin. Monggo Pak Tri kalau mau kirim-kirim.
2: Oke, kasih perdataan itu juga sangat kagum jauh. Bapak kakak Siti, kakak Siti Aisyah, Riwatan Kalimantan, Gungsang Kagem Bunda Yuni, Mas Andi, Gungsang Kagem Mas Andrian, Bunda Karta Pusin Boyolali, Gungsang Kagem Mas Bina Kemah Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudaya Wonton Colomadu, Gungsang Kagem Bapak Mugimen, Bapak Ugris, Bapak Beni, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, Gungsang Kagem Bapak Munati, Bapak Paiti, Bapak Peti Ruti, Bapak Bambang Murga Kusuma, Bapak Bujo, Mas Bujo Jambi. Kita kagum Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Oman Muhammad. Kemudian kagum Bapak Walio Sultan, Bapak Tu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Yatmi Fedan, Mbak Siti, Mbak Uma, Mbak Mati Soberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Prima Rani Australia, Kedumat Mbak Sri Hadini. Kemudian kagum Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Lisa, Bunda Mugista, Bunda Rakil. Kemudian kagum Bunda Lintang Sri Wita Siti, Bunda Sri Antayani, Bunda Sri Kasau, Kedumatan Bunda Ajahri. Kemudian kagum Bunda Tindam, Bunda Tumuapi, Mbak Watarni, Bunda Siti Soekarto, Bunda Lahti Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Siatone yang Sunu, yang Nurul, Bukit Tumatung, Bunda Rena Berdani, Bunda Rana Suti, Bunda Tri Keprapan, Bunda Nur Nusa, Gengsang Kagum Bunda Wika Tumatung Sobos, Gengsang Kagum Bunda Tri Keprapan, Bunda Nini Sarti, Bunda Umi Karim, Gengsang Kagum Bopo, Ki Asum Gede, selamat sore, Kagum Kakak Puja yang Kabupaten Papua. Tumatung Sedoyo Remano, Bunda Kedangin, Sedam Santai Meniko, Gung Santai, Sedam Siang, Selam Sias, Sedam Sedoyo, Sedam Sejahtera, Kembah dan Nah, dan Santoso.
0: Nggih, Pak.
2: Kita akan penerangan kabelijungan, kesarasan, kesehatan, kelancaran, anggeni pun tugas.
0: Amin.
2: So, amin. Kata berkah melimpah
0: sampai amin.
2: Matur nuwun sangat bawet dari pun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Tri di Boyolali, semoga juga sehat, berkah, barokah sekeluarga, sumringah semua nggih Pak Tri nggih. Lalu saya mau buka siapa lagi? Halo, selamat siang jam santai.
3: Santai.
0: Duh, ini saya wis pokoknya anu alon-alon ini karo iki. Bu temu, nek bu temu mesti seneng banget karo persambelan. Dalem.
3: Besti karo.
0: Besti. Oh, besti banget loh.
3: Aku nek ora seneng karo wong nyawange
0: omong. Padahal saya itu tadi bilangnya seneng sambel loh.
3: Sambel toh, tak kasih cerita dulu, aku mau matur. Gara-gara Mbak Nana saya kira itu ada jeda loh Mbak.
0: Oh iya tadi.
3: Gawe gudeg Wonogiri sampai kara saya nur, kok rasanya kok cemplang aja.
0: Loh kok salah saya toh, wong cemplang kok salah saya. Piye toh aku rame lu masak lu padahal.
3: Waduh lah kok gudegnya. Lah selama ngajar jegal.
0: Lah wong saya ora melu masak kok malah gara-gara Mbak Nana jare.
3: Tapi kan ceblok demen dengan Mbak Nana. Gitu.
0: Piye
3: kok kok
0: Ya, di gelem aku.
3: Apa itu?
0: Apa gudeg Wonogiri?
3: Oh, dikasih kacang tolo.
0: Oh, itu toh, enggak seneng aku.
3: Senengnya duit.
0: Aku senengnya duit, Bu Temu.
3: Iya. Ini masalah tema ya.
0: Ini sambelnya itu kalau Bu Temu itu suka suambel sing apa toh Bu Temu?
3: Kalau
0: misalnya gigine butuh mui gigine sak gigine
3: buta-buta masa apa
0: aja enak
3: loh.
0: Jadi ini sambel sih nggak diulek berarti. Lo caranya gigine gede-gede, jadi ini sambelnya rasa diulek ya toh.
3: Gigiku jaleng ngurempet mbak Nana tapi so biru-biru.
0: Iya.
3: Yang suka tuh butuh mui sambel bawang. Terasi mentah, sambal terasi mateng.
0: Waduh.
3: Tapi aku ya seneng ya.
0: Sambal jenggot.
3: Sambal jenggot itu sambal dibakar.
0: Oh, tak kira ngenteni wong cukur jenggot. Oh, enggak toh. Oh, tak kira.
3: Di desa dulu itu kan tuh, waktu aku masih kecil, karena ya SD lho, Mbak. Kita itu kalau masak uang itu terus pakai bayam, anu belum bayam gajah gede-gede lho, Mbak.
0: Iya,
3: Nek saiki wis tuwane mau bayem.
0: Kejuk kemeng ya nek ampun sepuh.
3: Aku gak.
0: Piye to ketemui? Mosok mi apa jenenge nyayur bayem gajah kok sak gajah-gajah dicemplungke panci.
3: Wis godhonge sak iku mbak sak epek-epek butemu lho gue iki ya, Mbak. Heeh. Lah gak nama ya ora mau, Mbak. Nama kan Putra Priyadi.
0: Iya. Aku mohon jangan gajah, Mbak.
3: Jangan. Ini lagi jangan ikut gajah.
0: Iya, boleh. Rusahanaya kerso ya.
3: Oke,
0: tok no ya.
3: 1144555.
0: Oh, urung ganti nomornya. Heeh.
3: Bume Desta yang ayu gede dhuwur, Bume yang koyo londo Mbak Tarmi sing dialah.
0: Kok ora penak.
3: Saya watu nggol aku bar koyo wis kenal po urung aku kok lali yo. Wis itu aja.
0: Nggih, butemu. Nggih, butemu. Salam ya Allah. Butemu lho. Muasak sambel. Berarti nek masak, nek bikin sambel diulek ya putemu, mosok ora diulek lah terus piye. Ya, sambel terasi mentah. Oh, ya toh malah ora di apa ora dibakar terasinya ya. Aku ora cedak-cedak putemu wel. Ada siapa di WA? WA-nya masih banyak tempatnya, monggo kalau mau mau WA ya. Ada sebentar. Pak Fa Is, oh tadi sudah masuk. Ada Pak Jangan Muladi, ada Mas Adrian. Tadi masuk di sekitar jam 12 siang ya. Terima kasih sudah beratensi di segmen jeda ya sedianya. Tapi untuk hari ini memang jeda tidak bisa berlangsung ya. Terus terima kasih anyway untuk yang sudah kirim cerita. Lalu Bu Retno Hardani, betul Mbak Nana mau diputarkan lagunya Nike Ardila. Kata Bu Retno ini, salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Pak Tri, Pak Muladi, Mbak Tarmi. Ya oke, matur nggih Bu Retno, lagunya nanti saya putar. Lalu ada Pak Lili, Mbak Nana pas belakang Pasar Jongke, suaranya kurang bagus Pro 1. Oh, so sad ya. Oke, terima kasih Pak Lili, kami teruskan ke bagian teknik sudah malahan ya. Terima kasih Pak Lili informasinya, semoga masih tetap bisa mendengarkan raketan sidik-sidik ya, mendengarkan jam santai Pak Lili ya. Terus Pak Kris berusaha masuk. Nanti berjuang lagi ya Pak Kris, Bu Endang Sukoharjo juga berusaha masuk. Mbok Nah Pasar Legi, Mbak Nana sehat ya, jangan banyak-banyak dahar sambel ya, nanti ndak sakit perut. Gih Mbok Nah, gih saya ingat-ingat ya. Mbak tolong diputarkan lagu Lucy Rahmawati Ternyata. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Citra Mongah-Mongah, Bu Hajah Sri, Bu Dini, Bu Elisa, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Rifki, Papi Rudi, Pak Muladi, dan semua monitor terkasih. Mbak Nana bertugas, susah selalu, lancar rezeki, selalu bersyukur. Mesiang ya, terima kasih. Persambelan aku gak begitu maju, Mbak Nana. Mundur, Bu. Mbok nah mundur ya, nek ada sambel. Paling kalau pengennya cuma sambel terasi atau tomat gitu, dikit aja, ndak sakit perut Mbak Nana. Oh iya, cuma ndulit ya. Matur nuwun Mbok Nah, semoga siang ini juga cetar membahana nggih, semangat terus. Pak Bejo juga masuk, Mbak Nana yang gembretek tapi baik hati. Boyo, tenan lho iki. Semoga sehat selalu, berkah barokah, lagunya Yogyakarta. Salam buat Mbah Tarmi dan Pak Tri serta semua pendengar jam santai semuanya. Sambel favorit Mbak Nana, sambel bawang lombok setan iki. Oh, angel golek lombok ngene iki. Lombok enak to di pasar itu to Pak Bejo, onoe lombok rawit, lombok apa teropong, lombok tampar ya to. Nek cari lombok setan ini wangel neng pasar kayak gula ngendi. Oke, terus ada siapa lagi? Nanti lagi ya, ini WA-nya masih lodang, monggo kalau mau WA. Sekarang saya mau putarkan lagu Ruth Sahanaya, tapi kita mau dengarkan ini dulu ya, ada yang penting dulu.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu, itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi, itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali, yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya, kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda, jadi BPS itu ada 3 sensus, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi ini diunggah pada 17 Juli 2026 lalu. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari liputan 6.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan itu merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi itu merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence AI.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Lagu Mahadewi barusan tadi saya kirimkan untuk Bu Endang Sri Handayani di Cuamani ya. Kata beliau nih mau mendengarkan lagunya Mahadewi. Bu Endang gak suka pedas, Mbak Nana jarang makan sambel. Walah, mesti apa kalau saya kebalikannya ya, kalau tanpa sambel seakan-akan hidup saya tidak berwarna ya. Warna-warna kepedesan gitu maksudnya. Kata Bu Endang nih ya, mau kirim buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Mentik, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Bu Dini, Lek Karim, dan semuanya saja. Selamat bertugas ya Mbak Nana, sehat selalu, amin. Sudah lunas nggih Bu Endang? Yang mau diputarkan lagunya monggo, boleh menelpon, boleh me-WhatsApp. Tentunya tidak semua telepon bisa diterima ya, tapi kalau untuk WhatsApp saya usahakan terbaca semua ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Apa Mbah Tarmi toh ini? Alah-alah, Mbah Tarmi kok rodok melempem. Kok rodok melempem toh Mbah?
1: Diarahi ratu gue segala.
0: Oh, alah. Sambil yang
1: sinting ke dastermu we.
0: Wong diketaleni karet kok.
1: Boten Mbak.
0: Oh, boten.
1: Suwek kan kelek yo.
0: Itu ventilasi Bu Mbak Tarmi.
1: Kandale slan. Sitok ijo, sitok biru.
0: Iki piyayi loro iki angel disatukan ya kaya Yumarni kaya Yujung. Padha iki.
1: Heeh. Memane napa niki Mbak?
0: Sambel Mbak Tarmi, Mbak Tarmi suka sambel apa sih?
1: Lo sambal terasi remen,
0: oh, iya.
1: Sambal bawang remen,
0: oh, iya.
1: Sambal jos,
0: jos, oh sing di mak di apa suiram itu ya?
1: Siram minyak,
0: siram minyak rem, lo kok minyak rem? Layo ra enak
1: ya,
0: to
1: mbak. Lah
0: iya macus. Lah wong sambel bawang wis enak-enak malah disiram minyak rem. Lah iya malah piye to mbak?
1: Malah dadi klinyet
0: kabeh. Iya.
1: Kok mboten nenten jedan kenapa to Mbak Nana?
0: Hah? Tadi to ada tugas di dalam tugas begitu tadi. Jadi ya begitulah. Tugas yang
1: radione rok enten serandale
0: yo. Oh begitu. Serandale mesti. Ampun dicedhaki.
1: Lah korone Mbak Nana sese ilang kok. Kegek enceng kok.
0: Kadang-kadang nggih. Baru tadi ini hari ini.
1: Kegek enceng.
0: Oh ket pagi kayak Pak Lili ini juga gitu ya nggih. Baik. Sekarang sekarang masih sama.
1: Ning, mengke nek kula liwat ngoten ilang suanane jenengan.
0: Wedi berarti Mbak kuwi. Jenengan lewat kok ilang iki lak
1: to. Salame kagem Bu Nini Tarpini.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Bejo. Nge. Pak Bejo niku daleme pundi to, Mbak?
0: Pak Bejo nggih ini to, Lereng Merbabu to.
1: Wala tebih men.
0: Nggih. Tengok-tengok di situ.
1: Kagem Eyang Loyo Putri.
0: Nggih.
1: Monggo miyos. Ganteni Pak almarhumah mboten apa-apa yang
0: semangatnya ya. Biar tetap tersalurkan nggih.
1: Saya saged pelipur pro satu nggih.
0: Pasti saget mendengarkan beliau. Guyu
1: kali Mbak Nana.
0: Iya, amin.
1: Kagem Lek Karim, gane nyenggol niku Lek Karim.
0: Oh iya.
1: Pak Kris kok mboten naik dengaran nggih Pak Kris.
0: Pak Kris sudah berusaha, tuh sedang berusaha tapi belum dapat giliran.
1: Ya, kula sonsel enggak kagem Bu Mentik.
0: Iya.
1: Kagem Pak Muladi, Pak Tri, kagem Bu Retno Hardani, Bu Endang, Citra, panjangnya mongah-mongah bar mangan sambel. Kagem Mbak Nana?
0: Saya.
1: Nggih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, sak keluarga, salam kagem Ibu. Kagem Mas Santoso semoga sehat tambah mesra sama
0: Mbak Nana. Nggih.
1: Kesang nggih gandengan tangane diiku.
0: Oh nggih, nggih.
1: Putrane dekek pinggir mawon ampun.
0: Lho lho lho. Lho lho lho. Kok tipsane pinggir.
1: Nggih.
0: Aku di
1: anu. Lah napa niki manut?
0: Manut nggih.
1: Diputer.
0: Nggih.
1: Nenten gempon. Kagem ratune gue.
0: Nggih.
1: Wis sering kan kelek dondo miriyen. Jait.
0: Bukan saya lho, Mbak.
1: Aku di telepon disengeni iki kok. Ketemuan Mbak Nana,
0: Mbak Tarmi, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tarmi ya. Kok wis pokoke padha yujum karo Yumarni kuwi kudu ana lakone ya. Nggih. Pak Kris, ya Allah, Pak Kris ngantek ping 1000 ini tadi. Pak Kris.
2: Selamat siang.
0: Iya. Jam santai Pak Kris.
2: Jam santai.
0: Pak Kris suka sambel mboten to?
2: Wah, luar biasa.
0: Oh, sing kaya minyak rem mau?
2: Enggak, tapi sambil saya itu disesuaikan, Mbak.
0: Disesuaikan, Wono.
2: Dengan menu nasinya.
0: Oh, gitu. Jadi itu, misalnya
2: nasinya sedikit, nanti sambalnya setan.
0: Waduh, iki yo enak to. Goleke Lombok ngendi sih kuwi?
2: MU, Mbak. Manchester United kan karapannya panggilannya setan merah.
0: Oh, ngono. Oh, di sana. Dadi waduh yo carine Lombok yo.
2: Iya, dong. Barang yang langka itu jauh.
0: Jauh, iya.
2: Tapi Mbak Nana kalau makan pasti banyak sambal dan kecap.
0: Kok kecap?
2: Berarti perpaduannya.
0: Oh gitu, sambal kecap tadinya.
2: Oh, ya.
0: Oh. Saya seneng saya sambal jos kayak Mbak Tarmi tadi, aku seneng. Tapi
2: oh, Mbak Tarmi, iya. Maaf ya. Orang pasar, maksud saya keluar masuk, pulang pergi ke pasar dan tahu resep-resepnya.
0: Oh iya, oh, Mbak Tarmi itu segala macam sambal oke okay, ya. Resepnya maksudnya.
2: Mm-mm. Iya.
0: Ya, ini Pak Kris apa tuh lagunya ini?
2: Lagu saya laki-laki ya, Mbak. Yang diputar di jam jeda tadi loh.
0: Ah, apa toh? Ya jangan diputar lagi yang jeda sudah diputar. Ah, apa toh ya?
2: Itu loh punyanya. Malah siapa? Diperbarui kisah seorang pramuria itu loh.
0: Oh, bumerang. Ya enggak bisa keluar lagi kalau tadi sudah.
2: Ya dia sudah di sini, enggak boleh keluar.
0: Jangan bumerang yang lain boleh masih, tapi jangan judul okay. Yang sama. Iya dong.
2: Kupu-kupu malam aja Peter Pan.
0: Peter Pan boleh ya. Ya. Oke. Okay. Mau kirim
2: buat yang masih lama tadi.
0: Masih 1 menit.
2: Oke. Okay. Aduh, Mbak Tarmi, Mas Ya, Bu Endang, Bu Ikati, Mbak Kanti, Pak Beni, Pak Prapto, Bu Elisa. Dan Bu Modesta, Bu Menti, Bu Agusti, Bu Rakir, Bu Nin Sardini, Pak Bang Mudo, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
2: Semangat terus ya, Mbak.
0: Oh, nggih, no. Pak Kris juga begitu, nggih.
2: Oke, saya ini di pinggir sawah, bukan di tengah sawah.
0: Loh. Lah ngapain? Ini panas loh ini.
2: Ini di tepi kan ada pohon-pohon, Mbak.
0: Oh, di bawah pohon. Hati-hati kok nak anu, Pak, kesapu.
2: Ini sudah sapunya ini kan diproyek.
0: Oh, diproyek di bawah pohon. Lah kok kancane nyambut gawe malah di bawah pohon.
2: Itu biar malah cuma nunjukkan jari itu.
0: Oh, ngacung
2: mungkin toh. Manggil saya mungkin.
0: Oh iya.
2: Oke,
0: iya.
2: Gitu, Pak.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Kris. Gini loh, jadi bekerja sambil meluangkan waktu ikutan jam santai. Just tenan ya. Saya yakin di antara Anda banyak yang masih tetap bekerja dan semoga kebersamaan kita nambah semangatnya ya. Yang mau gabung boleh WA call-nya 638055 WA call-nya 081 3901 5525. Anda yang tidak di Kota Solo boleh juga pakai kode wilayah untuk phone call ya, 0271 638055, atau kalau mau dibaca WhatsApp-nya bisa lewat WA chat di nomor yang sama ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai.
0: Halo Pak Beni.
3: Halo.
0: Ya Allah. Sik to, Pak Beni kok adoh men.
3: Adoh
0: piye ta? Oh iya wis. Pian terane ya. Heeh,
3: dahar. Keponakane ning sebelah iki apa dhewe di sini tenan to?
0: Keponakanku ning sebelah ndi to?
3: Oh. Ngene gitu lho.
0: Dek Intan to. Ijo. Gila karo aku.
3: Dilajahi tak pengen ladak,
0: dilajahi. Mesake banget dheweke ning kono karo. Nggih, Pak Beni, ora tak ladaki. Gur tak seneni.
3: Lah iya di seneni terus.
0: Iya, Pak Beni paling seneng ya. Sambel apa Pak Beni?
3: Sambel lombok tomat goreng.
0: Oh, sambel lombok, sambel tomat namanya berarti ya? Kok oh enggak ada sing seneng sambel apa sing dari mancanegara kok mancanegara dari luar Jawa oh, gitu loh.
3: Seneng aku lombok kono. Lombok wong Solo
0: wae. Oh, lombok wong Solo. Ya. Pak Beni lagunya apa?
3: Maafkanlah aku dari Selang ya.
0: Kok dadi dangdut to Pak jenengan nyanyi?
3: Kan. Selang itu loh.
0: Iya, maaf. Kan. Maafkan itu kan judulnya ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Salam-salam dulu.
0: Boleh, ya. Boleh Pak Beni. Pak Beni kok hilang? Halo. Pak Beni, baru mau salam wis hilang. Pak Beni. Loh, Pak Beni iki malah tindak ngendi to iki? Pak Beni. Loh, malah ngetiging. Pak Beni enggak hilang loh ini suaranya loh, enggak tak bikin-bikin loh. Pak Beni. Pak Beni. Loh. Suaranya hilang Pak Beni. Piye nek ngene iki coba. Coba bagaimana Pak Beni suaranya hilang? Kandani dibilangi kejauhan kok. Pak Beni tak tutup dulu ya. Ya Allah, hilang betul Pak Beni. Pak Beni, hilang betul ya. Saya tutup nggih Pak Beni, saya izin. Lah to pedot dhewe to. Nggih Pak Beni, kenapa ya Pak Beni ya? Hilang sinyalnya. Oke. Saya ke WhatsApp dulu nggih. Oke. Mana tadi WhatsApp-nya? Mbok Nah, tadi sudah saya baca, sudah saya baca. Pak Bejo juga sudah saya baca lagunya Yogyakarta nggih Pak Bejo nggih. Lalu Pak Sony belum ya. Pak Sony di Punggawan. Selamat siang Mbak Nana, semoga sehat selalu, bersemangat. Terima kasih ya Pak Sony, bersemangat terus ini alhamdulillah. Semoga nular semangatnya ya. Pak Sony terima kasih sudah gabung di jam santai, monggo mendengarkan lagu-lagunya. Lalu Pak Sriatmo di Pajang Utara. Saat ini Mbak Nana cuaca di Waduk Cengklek. Waduh, inilah kayak healing sepertinya Pak Sriatmo ya. Panas. Featuring angin yang kadang-kadang hembusannya kenceng Mbak Nana, tapi hawanya dingin. Walah, gengge. Selamat bekerja atau healing. Pokoknya Pak Sriatmo sehat-sehat terus nge, di kawasan Waduk Cengklek. Matur nuwun informasinya. Selamat mendengarkan jam santai. Terus Papi Rudi, sama siang Mbak Nana. Saya idem sama Bu Menti. Apa tadi Bu Menti? Sambal tomat apa ya? Bu Menti tadi sambal apa ya? Lagunya juga idem sama Bu Menti. Ya lah kok Bu Menti diidemi terus. Tadi sudah saya putarkan lagu Keliru nggih, semoga sudah dinikmati dengan baik Papi. Salam untuk Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Kak Puja, Bu Menti, Kak Siti Aisyah, Bu Ragil, Bu Endang Sri Handayani, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Nini Sardini, Bu Modesta, Mbok Nah, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Tanti, Le Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai. Metugas ya Mbak Nana ya. Sebentar. Oh iya, ada pertemuan pamor hari Minggu ya. Hah? Oh iya? Iya kali ya. Saya kok ada, belum ada informasinya ya. Kemungkinan ada ini Pak Papi. Kemungkinan ya. bisa ada perubahan sewaktu-waktu soalnya. Ge, Papi Rudi selamat mendengarkan jam santai. Semoga lagu Kelirunya tadi sudah merasuk di hati. Duh. Lagunya Mbak Rusana ya, langsung merasuk di hatinya. Lalu Bu Endang di Sukoharjo, apa ini Bu? Saya dikirimi opo iki? Sambel? Oh, yang kemarin. Oh, penampakannya kayak gini sambelnya. Ibu buatan, resepnya ibu, rasanya kurang dikit seperti buatan ibu. Loh Mbak Nana, tapi ada yang kurang. Kurang enak mungkin ya Bu Endang. Karena tangan itu beda-beda ya, sambel saya sama sambelnya ibu saya ya beda sedikit ya. 96,8 kemeresek loh Mbak Nana. Oke, saya ganti 101 nggih. Bisa diputerin lagunya Ivan Seventeen Mbak Nana, jangan pergi dulu. Karena lagu ini kiriman Mbak Nana lagu-lagu kiriman Mbak Nana tadi bagus-bagus. Oh iya dong, kalau sambal saya suka sambal bawang, sambal tempe juga, segone anget. Sambal tempe itu kayak apa toh, nggak ngerti saya itu ya. Mbak Nana, kemarin saya buat sambalnya ibu loh Mbak, saya kirimi gambarnya. Oke, dikirimi gambar toh ya. Semua pecinta jam santai nitip salam tanpa kecuali dan gandul Pak Tri. Matur nuwun nggih Bu Endang, selamat mendengarkan jam santai. Bu Ika Nur juga sudah masuk. Sambal 2T. Oh, apa iki sambal 2T ya? Terasi dan tomat. Ono oh, sambal 2T ya. Iya. Terus ada lagi 3T. Satunya sambal tomboluwe ya. Anak lho Bu itu. Salam buat semua pecinta jam santai Pro 1 Mbak Nana. YC itu apa? YC OFC kali ya. Fotokopi Pak Tri Boyolali udah komplit nggih. Terima kasih absennya ya Pak Tri, lagunya ngikut ngijut ya. Ya Allah, banyak typonya ya ternyata. YC sakamnya Pak Tri, terus lagunya ngijut Mbak Nana sampai habis. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu all crew. Oke Bu Ika, frekuensi RRI sampai siang ini keresek-keresek, kalau sekarang ini clear Mbak Nana. Oke, Colomadu Barat cerah, panas, angin kencang, rezekinya juga kencang Bu Ika, amin. Matur nuwun informasinya juga Bu Ika. Terus apa ini? Bu Menti, tanduk Mbak Nana oleh Pora. Kirim-kirim untuk Mbak Citra Muah-Muah, Bu Ginem, Bu Yuni, Bu Hajasri, Pak Muladi. Kok iso tanduk ilo ya? Terima kasih Bu Menti. Nesok nek ketemu lak jiwi tak ya. Terus ada siapa lagi? Bu Muharsih di Wonogiri. Halo, sama siang Mbak Nana, jam santai. Salamnya buat semua ajang, ge. Mbak Nana semangat saya selalu. Lagunya ngikut. Kalau aku suka sambal terasi. Oke. Enggak ada yang tanya saya ya, suka sambal apa? Sambal jos, kampla, kampas kopling. Kayak sambal Mbah Tarmi tadi lo. Yuh. Matur nuwun untuk yang sudah gabung ya. Saya mau putarkan Club Project dulu sekarang, lagunya Yogyakarta.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peter Pan Kupu-Kupu Malam untuk Pak Kris, lalu lagu Lucy Rahmawati tadi untuk siapa ya? Bu Endang Sri Handayani bukan? Bukan. Lucy Rahmawati mungkin Bo Nah mungkin ya. Terus lagu siapa lagi tadi ya? Lagu Seventeen yang Jangan Dulu Pergi untuk Bu Retno Hardani bukan? Bukan. Siapa ya? Ibu Ika Nur? Bukan. Siapa ya? Oh, Bu Endang kayaknya ya. Gih Bu Endang sepertinya. Oke, Kamsia kata Mbok Nah. Gih, sami-sami Mbok Nah. Terus yang belum terbaca coba dulu saya cek ya. Bu Retno Hardani bilang, terima kasih ya lagunya Mbak Nana, saya suka sambal bawang loh Mbak. Berarti saya timnya Bu Retno ya. Saya tahu Mbak kalau beli lotis, minta yang buatin sambal tuh ibunya yang jualan sendiri. Soalnya kalau yang bikin karyawannya tuh tidak enak rasanya. Ya, Kak, bilangnya gimana, Bu Retno? Ibu aja yang bikin gitu. Pembeli adalah raja nggih Bu Retno nggih. Terima kasih Bu Retno. Terus Bu Nini Sardini menginformasikan mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pertemuan temu kangen pamor RRI Surakarta Minggu 26 Juli ya. Besok hari Minggu jam 9:30. Di RRI Surakarta, begitu ya. Atas perhatian kehadirannya, terima kasih. Mohon diinformasikan Mbak Nana. Untuk siapapun ya ini boleh ya, yang belum pernah datang juga dipersilakan kan, begitu kan Bu Nini. Terus Bu Nini juga mewasap, tak dengar ke semua kabeh ya Mbak Nana lagu-lagunya. Salam untuk Mbah Tarmi, Bunda Bella, Papi Rudi, terus Pak Sriatmo Pajang, Pak Muladi, Pak Kris, Mbak Rere, Bu Modesta, Mbak Endang tiga-tiganya, Bu Ragil, Bu Nani Harsono, Pak Jo, lalu Mas Andi Batam, dan semua saudara-saudaraku pamor, saudara-saudara PSP tanpa kecuali. Mesiang Mbak Nana, salam gembretek, tetap semangat dan bahagia selalu. Nggih Bu Nini, matur nuwun sudah me-WhatsApp dan mengkonfirmasi bahwa nanti hari Minggu 26 Juli pukul 9:30 pagi di RRI Surakarta ini diadakan temu kangen pamor. Monggo yang mau datang diperbolehkan ya. Lalu Pak Muladi juga sudah me-WhatsApp, sama siang Mbak Nana, lagunya ikut saja. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Menti, lalu Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbak Tarmi, Mbok Nah, Bu Isma, dan semuanya aja. Saya suka sambal terasi Mbak Nana, boleh Pak Muladi? Sepertinya nggak ada di sini yang sambal matah gitu misalnya. Di luar sambal persambelan Jawa kayaknya nggak ada ya dari tadi ya. Padahal saya tuh harapannya mengenal sambal yang belum saya tahu gitu. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah gabung siang ini di jam santai. Jam santainya sudah harus usai pendengar. Thank you untuk yang sudah me-WhatsApp, menelpon, mendengarkan. Pokoknya happy terus untuk kita semua ya. Saya juga pamit dari Surakarta siang ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Surakarta sore ini bersama Manggala Putra. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Manggala Putra menyapa Anda pendengar sampai dengan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta sore ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan ya, yang lagi sakit semoga diangkat sakitnya, yang lagi susah semoga segera mendapatkan solusi dari apa yang menjadi problem Anda. Kemudian yang hari ini masih belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, semoga masih ada waktu-waktu ke depan untuk Anda meraih apa yang Anda inginkan. Pendengar, jelang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, jam 3 lebih 15 menit nantinya akan kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Semarang untuk menyimak perbincangan dalam Beranda Cita-Cita berjaringan Korwil 11 dengan tema Indonesia Cerdas. Terus dengan kami pendengar.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan program Beranda Astacita. Untuk edisi kali ini, satu tema Indonesia Cerdas kami akan hadirkan, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan kami hadirkan bersama dengan dosen pendidikan bahasa sastra Indonesia UPGRIS mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Zainal.
2: Selamat sore Mas Galih.
1: Baik, Pak Zainal, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik. Oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya di WhatsApp 0816666886 atau juga di telepon di 0248316686, dan silakan yang bergabung melalui RRI Semarang ya di aplikasi RRI Digital, adapun boleh meninggalkan pertanyaan di kolom live chat sampai nanti di jelang pukul 4 sore ya. Baik, Pak Zainal, terkait dengan bahasa Indonesia sebagai kunci untuk membangun generasi muda, mengapa bahasa Indonesia ini bisa memiliki sebuah peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter? Bagaimana, Pak?
2: Ya, benar, Mas Ini. Jadi kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa bahasa Indonesia sekarang ini nyaris sudah digunakan mencapai 80% lebih oleh anak-anak Indonesia. Sedikit, Mas, sekarang. Kalau dulu zaman kita masih kecil, bahasa daerah masih dominan. Sekarang anak-anak sekarang rata-rata sudah lupa bahasa daerah dan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sini sebenarnya, jadi alat bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi sehari-hari. Mereka juga digunakan untuk belajar, untuk berkumpul, dan bagaimana-bagaimana ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya, kalau bahasa itu kan alat untuk ini, sarana berpikiran dipengaruhi oleh bahasa juga, Mas.
1: Yeah.
2: Untuk belajar, berpikir, membangun identitas, menanamkan nilai-nilai kehidupan, itu pakai bahasa. Kita dianggap sebagai orang yang santun atau tidak, berkarakter atau tidak, itu juga ditentukan dari bahasa. Orang pertama kali melihat cara berkomunikasi kita, itu akan menentukan apakah kita itu termasuk orang yang asik atau enggak, itu juga dari bahasa. Maka sebenarnya kalau bahasa itu tertata dari awal, menjadi bagus sekali, itu bahasanya yang dipilih juga bagus, yang tepat dan sebagainya, itu nanti akan membuat anak-anak kita menjadi karakternya juga bagus dan tepat. Jadi problemnya di sini, Mas. Sekarang ini kan banyak yang liar ya sekarang ya. Bahasa lisan yang apalagi media sosial yang luar biasa itu, hancur-hancuran. Itu yang membuat kita menjadi tantangan kita sebenarnya di situ. Tapi sebenarnya apakah betul bahasa itu bisa menjadi membentuk karakter? Jawabnya betul. Karena dengan berbahasa dipilih yang santun, itu nanti bisa membuat bahasa kita juga menjadi bahasa yang santun.
1: Baik. Kalau terhadap mengenai dominasi bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit, tadi dijelaskan ada perubahan ya. Penyebab utamanya ini dari apa?
2: Karena kebijakan bangsa Indonesia ini, negara ini kebijakannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional. Dan itu berpengaruh. Betul-betul berpengaruh. Kalau misalkan kita bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia akan hilang. Terkikis, Melayu terutama hilang juga. Karena kebijakan nasionalnya demikian, maka mau tidak mau, pada akhirnya karena bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pendidikan, bahasa komunikasi formal, bahkan sekarang bergerak menjadi bahasa ASEAN di tingkat kementerian, itu membuat pengaruhnya luar biasa bagi penuturnya. Dan bahasa kita sudah bukan bahasa yang kecil lagi, sudah bagian-bagian besar ini, orang Indonesia ini mengenalnya bahasa Indonesia. Generasi-generasi yang tidak berbahasa Indonesia itu sekarang sudah tinggal sedikit, Mas. Usianya mungkin sudah 60-70 gitu. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia ini.
1: Baik, berarti sudah ada peningkatan ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kedepannya generasi cerdas dan juga berkarakter bisa semakin mudah untuk dibentuk ya, Pak?
2: Ya, kalau sebenarnya kaitan bahasa dengan karakter itu lebih salah satu, ya hanya menjadi indikasi, Mas. Karakter bangsa itu sebenarnya kan dilihat dari adabnya, Mas, sebenarnya. Bahasa itu kan hanya indikasi. Ini yang perlu saya luruskan, ya. Bahasa itu hanya indikasi. Indikasi bahwa orang ini baik itu karena apa? Dari santunnya berbahasa.
1: Ya.
2: Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada kok di setiap suku bangsa, sudah ada. nilai-nilai adabnya. Yang penting itu adabnya, Mas. Kalau adabnya baik, maka mereka akan memilih bahasa yang baik. Mm-hmm. Kalau adabnya baik, maka karakternya pun akan baik. Bahasa itu hanya salah satu pintu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang beradab atau bangsa yang berkarakter baik. Salah satu pintu. Mm-hmm. Tapi kalau itu benar-benar ditata dari bahasa, ya nanti lama-lama menjadi baik juga. Pengaruhnya tetap ada, sangat besar.
1: Baik, berarti bisa dilihat dari pilihan kata atau mungkin juga bagaimana berbicara ya. Seseorang ini, apakah cerdas atau tidak. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk dari sektor pendidikan ya? Apalagi Pak Zainal kan juga terjun di dunia akademisi, bagaimana untuk bisa menjaga karakter dari anak-anak di era sekarang dan juga kecerdasannya dalam berbahasa?
2: Ya, baik. Ini sebenarnya gini, kalau kita melihat anak, Mas, itu sebenarnya kalau ini pendidik ya, yang terbiasa mendidik, pasti akan melihat anak ini cerdas atau tidak. Itu termasuk dari ini sebenarnya, Mas. Cara seseorang berpikir, runtut tidaknya, dia bisa menguraikan dengan baik atau tidak, bisa mengklasifikasikan dengan baik atau tidak, mendeskripsikan secara baik atau tidak, itu sebenarnya alatnya bahasa. Bahasa itu adalah alat untuk mengeluarkan isi otak. Kalau strukturnya bagus, caranya berpikir bagus, maka nanti juga bahasanya bagus. Kalau apa cara bertuturnya kacau, kocar-kacir, itu juga nanti akan ditentukan dari bahwa pikirannya juga bulat, maksudnya kalau bahasa Jawanya bulat. Jadi sebenarnya bahasa itu hanya alat untuk mengeluarkan dari pola pikir. Kita bisa melihat seseorang itu menjadi sangat cerdas. Misalkan di televisi-televisi ya, atau di radio-radio ada orang yang sangat cerdas sekali berbicara. Sangat bagus. Itu karena memang otaknya sudah terstruktur. Strukturnya sudah bagus. Maka dengan struktur otak yang bagus, cara berbicara yang bagus, pola berpikir yang bagus, otomatis generasi ini akan bagus. Otomatis itu. Dan itu perlu bisa dilatih, bahasa bisa dilatih, Mas. Cara komunikasi yang bagus juga bisa dilatih. Bukan hanya berbicara ya, menulis yang bagus juga bisa terlatih. Dan itu latihannya pelan-pelan, dan itu untuk membenahi juga dari cara berpikir otak. Kalau kita terbiasa menyusun bahasa yang bagus, maka otak kita strukturnya akan bagus. Ya, sama seperti ini, paling contoh paling sederhana, Mas. Kenapa orang Indonesia suka aspek definisi? Ini contohnya begini, misalkan ketika diberi satu kalimat, buatlah kalimat, aku, jawabannya pasti adalah, Mas, banyak ya.
1: Iya, iya.
2: Adalah, ini adalah, meja adalah, pintu adalah. Kenapa? Karena dari pendidikan kita di sekolah itu, cara pengajaran guru selama ini ya, ini guru secara umum ya, tidak bahasa Indonesia ya, yang pertama kali cara mengajar mereka yang temukan adalah definisi.
1: Baik.
2: Sosiologi adalah, matematika adalah, maka logika sekarang orang Indonesia itu banyak yang logika deskriptif. Padahal ada logika analogikal, ada logika juga yang terkait dengan klasifikasi juga ada. Tapi sebagian besar menjadinya deskriptif, karena dari kecil kita belajarnya menggunakan pola deskriptif dari awal.
1: Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pola-pola tadi yang sudah dijelaskan, ada analogi yang perlu diterangkan juga kepada anak-anak di era sekarang ya. Ini sudah ada yang bergabung di telepon kami, coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Galih.
1: Jaya, selamat sore dengan Pak Suyarto yang di Semarang ya.
3: Iya, selamat sore Bapak Narasumber.
2: Iya, Bapak Monggo.
3: Begini Bapak, apa yang Bapak katakan, saya setuju lah. Bagaimanapun juga, bahasa Indonesia kan tadi Bapak mengatakan berfungsi sebagai fondasi pemersatu dan identitas nasional kan itu Pak Nye. Nah, oleh karena itu kan melalui penguasaan bahasa yang baik dan benar, dituntut generasi muda mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Betul Bapak? Karena apa? Membangun pola pikir kritis dan komunikasi yang selektif, efektif, yang menjadikan modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Artinya, karena apa, mau dalam hal ini kan, maupun kekuatan yang tangguh dalam diplomasi di dunia internasional. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, apa yang dimaksud dan generasi emas Indonesia dengan korelasinya, siapa generasi emas Indonesia itu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Kira-kira seperti apa Pak ini dari Pak Suyarto bertanya korelasinya untuk membangun Indonesia cerdas di 2045 dengan berbahasa Indonesia yang baik?
2: Ya, ada Pak Yarto. Ini matur nuwun Pak Yarto sudah bergabung. Jadi ini Mas Galih, ini Pak Yarto ya. Indonesia emas itu yang ditargetkan 2040, proyeksi ya, proyeksi. Bukan bahwa Indonesia nanti di 2045 penduduk kita terbanyak di dunia. Dan 70% itu adalah pemuda, generasi-generasi yang produktif. Dan ini yang khawatirkan kan begini, menjadi pertanyaan. Ya, benarkah kita, kalau sampai kita gagal yang ada anak muda yang kacau, karakter itu bisa malah menjadi berdarah-darah jadinya. Pekerjaan tidak ada, situasi yang kacau, anak mudanya berangasan, tidak santun-santun, itu berbahaya. Di 2045 ya, perlu diingat 70% penduduk Indonesia diproyeksikan adalah pemuda. Dengan jumlah penduduk mencapai di atas 1 miliar itu adalah Indonesia. Bapak pemuda. Nah kondisi ini, jika memang tidak ditata dari awal, termasuk bahasa juga terlibat di dalam penataan generasi ini, ya ini berbahaya. Yang kuncinya memang pada adab, Mas. Tetapi untuk menata adab juga bisa dimulai. Korelasinya di mana? Bahasa kita benar. Karena di dalam pelajaran bahasa itu ada namanya kesantunan berbahasa. Ada adab. Apakah harus selalu baik dan benar? Baik, iya. Benarnya belum tentu. Karena kadang-kadang begini, kita menggunakan dengan misalkan saya dengan Pak Yanto yang lebih senior, maka saya, ya Bapak, kalau itu kesopanan di dalam Jawa. Itu juga penting. Apa kalau bahasa Indonesia rusak itu dicampur Jawa? Bahasa yang bagus itu bukan ya bahasa Indonesia yang tepat digunakan. Ya yang tepat. Kalau ejaan sebagai bahasa ilmiah memang harus baik dan benar ilmiah ya untuk akademik. Tetapi untuk komunikasi itu adalah bahasa yang baik dengan konteksnya. Maka campuran bahasa itu boleh. Ya campuran Jawa ke Indonesia, nanti kalau dalam bahasa itu ada ilmu kajian alih kode, campur kode, Mas. Jadi kalau kita masyarakatnya dunia lebih luas misalkan ya, dengan orang Eropa, kadang orang Indonesia mencampur dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Filipina, dengan bahasa mana-mana campur. Lebih bagus, karena apa? Kesantunan berbahasa di level dunia akan berubah. Sama dengan Jawa, dengan bahasa Indonesia dicampur. Di Jawa Tengah ini ya. Kalau kita terbiasa dengan masyarakat internasional, kita mencampurnya dengan bahasa Inggris. Bukan karena sombong soal Inggris, bukan. Karena lebih tepat dengan cara begitu, cara komunikasinya. Maka penata. Dipikirkan secara lebih mendalam bagaimana baiknya role modelnya harus seperti apa sebenarnya. Modelnya seperti apa sih? Yang santun yang bagaimana ditata. Semuanya dikenalkan dari kecil. Karena bahasa adalah pembiasaan. Jadi ada kaitannya. Sekali. Jadi ada kaitannya dengan ini nanti, dengan kebahasaan ditata.
1: Baik.
2: Untuk menata adab. Kuncinya di adab, Mas, bukan di bahasa.
1: Iya. Dan ternyata ternyata dari kombinasi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara lain ya, Pak Zainal ya.
2: Iya. Bisa.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut, sekaligus juga tadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Bukan hanya sekedar menjelaskan definisi, tapi juga ada metode analogi yang bisa dijelaskan. Baik, kami coba jeda terlebih dahulu ya, Pak Zainal, sekaligus untuk Anda pendengar yang mau bergabung sekali lagi di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital, silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang, tinggalkan komentar pada kolom live chat. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda Brenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, dan kami masih terhubung bersama dengan Pak Zainal di telepon. Baik Pak Zainal, tadi ada beberapa metode yang sudah dijelaskan ya. Kalau kita lihat dan juga Pak Zainal rasa, tampaknya metode definisi ini cukup sering digunakan. Nah, metode analogi atau metode lain apa saja yang mungkin juga bisa diterapkan? Seperti apa?
1: Sebenarnya itu bukan metode semacam metode mas, tapi itu adalah apa cara berpikir secara filsafati mas. Jadi kita itu terbiasa, otak kita itu sebenarnya bisa berpikir banyak mas, tapi seringnya kita itu dilatih dengan logika deskripsi. Karena pendidikan memang mendeskripsikan dulu ya bentuk ya, sehingga otak kita itu jarang digunakan ini analogi, penganalogian. Mestinya kan digunakan. Ada juga klasifikasi. Pengklasifikasian, saya sering menguji mahasiswa mas, misalkan begini, jika ada pernyataan ayam jenisnya ada 3, jantan, betina, dan ayam bangkok, salah atau betul? Mereka akan menjawab mas, betul, ayam apa salah?
0: Salah, iya.
1: Salah ya. Tapi saya katakan, ada tidak ayam jantan? Ada. Ayam betina ada? Ada. Ayam bangkok ada? Ada. Berarti betul kan 3? Mereka bingung. Mereka bingung, padahal ini jelas nih. Karena mereka tidak terbiasa menggunakan klasifikasi. Salahnya di mana? Mereka tidak bisa menjawab. Karena seringnya definisi tadi ya. Sehingga ketika saya tanyakan, apa salahnya ada di klasifikasi? Nangdo, kalau saya bilangnya begitu ya.
0: Yeah.
1: Karena apa klasifikasinya? Ini berdasarkan jenis kelaminnya, jantan betina. Ayam berdasarkan ras itu. Kalau ayam bangkok, ayam lokal itu kan berdasarkan rasnya itu, dari asal usul bang itu ayamnya. Nah logika ini yang tidak pernah dilatih mas. Generalisasi. Misalkan dari satu titik untuk menyebar semua. Kami itu generalisasi dan semuanya ya. Seolah-olah satu orang mewakili semua. Itu tidak pernah dilatihkan secara intern. Intern. Sehingga dampaknya adalah cara berpikir logika kita itu ya definitif sekali apa yang terlihat. Nah ini berdampaknya pada otak nanti. Jadi cara berpikir kita akan dipengaruhi oleh cara itu tadi, kebiasaan kita. Ya jangan salahkan ketika tiba-tiba literasinya kocar-kacir di Indonesia ya, karena memang kita tidak terbiasa menggunakan logika-logika yang lain dalam ilmu filsafat itu. Di situ letaknya mas. Jadi semakin sering kita mengenal cara olah kita berpikir, otak berpikir, mengikat logika-logika itu, maka bahasa kita pun akan menjadi bagus. Ada korelasi antara otak dengan ini, cara bertutur. Cara mendefinisikan, ini kan bagus nanti. Nah kalau di dalam bahasa itu ada narasi, cara bernarasi bagaimana, itu juga menentukan nanti. Cara mendeskripsikan tadi ya, definisi itu, bernarasi itu bercerita. Sehingga nanti orang-orang yang hebat itu rata-rata memiliki kemampuan storytelling yang bagus mas. Basicnya dari apa? Dari narasi mas. Jadi orang-orang yang bisa bercerita hebat, bertutur bahwa suatu dulu di negeri ini dulu ada pernah namanya kerajaan Majapahit, hanya untuk bercerita bangsa kita hebat. Tapi panjang lebar dengan story bercerita, storytelling itu menentukan pengaruh terhadap cara apa? Pengaruh terhadap kita berbicara di lawan-lawan bicara kita. Dan ini penting dalam bahasa, sangat penting, perlu dilatih, diajarkan, ada narasi, ada deskripsi.

0: untuk menjadi apa, untuk menjadi seorang presiden, mereka akan melihat syarat dan ketentuan gitu. Ya. Itu kebiasaan dari itu cara berpikir tadi dengan logika-logika yang kemudian dibahasakan. Bahasa dan logika saling terkait ini.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu bagus nanti menjadi otak kita menjadi lebih cerdas dalam literasinya.
1: Baik. Kemudian apakah juga kemampuan storytelling dan juga bernarasi di kepala ini juga bisa dibantu melalui literasi, Pak?
0: Iya dong. Untuk bercerita pasti butuh asupan informasi. Tidak mungkin kita bisa bercerita kalau kita tidak punya modal dari membaca, mendengarkan, atau memirsa, melihat cerita dan sebagainya. Tidak mungkin, Mas. Maka kebutuhan seseorang itu untuk menjadi hebat dalam bidang bahasa, dalam bidang apapun, dia harus memiliki asupan informasi. Ya, belajarnya dari mendapat ceritanya dari mana? Gak mungkin kan saya bercerita tentang Majapahit tanpa pernah tahu Majapahit. Semuanya membutuhkan basic, dasarnya harus ada. Maka membaca, mendengarkan, ya, itu sangat penting. Di dalam keterampilan berbahasa, dua itu ada asupannya, Mas. Yang satu mulai membaca, membaca itu menambah ilmu. Yang kedua adalah mendengarkan atau menyimak atau memirsa televisi atau radio itu yang sama, itu menyerap informasi, asupannya. Asupan informasi masuk ke otak, dikeluarkannya melalui dua cara. Satu, berbicara, berkomunikasi. Seperti yang kita lakukan ini kan komunikasi melalui tidak tutur. Yang satunya menggunakan tulisan. Jadi ada asupan masuk, ada juga yang dikeluarkan. Ya, ini menentukan, tidak mungkin kita untuk pintar dalam storytelling, pintar dalam berbicara, pintar dalam menulis, tanpa adanya basic informasi yang kita serap dulu. Jadi sangat ini sangat berkaitan erat itu antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita sampaikan. Itu juga menentukan dalam bahasa, Mas, nanti. Kecerdasan otak kita kalau terbiasa dengan cara-cara begitu, nanti kita akan jadi cerdas. Dan anak-anak kita sekarang banyak yang dari kecil sudah cerdas, Mas. Banyak sebenarnya. Anak-anak TK itu sudah bisa bercerita, maka keterampilan bercerita di TK itu penting.
1: Ya.
0: Ya, ini yang sering hilang, seringnya menyanyi, Mas. Ya, menyanyi dan menari. Sedangkan keterampilan bercerita, storytelling atau mendongeng ya bahasanya, itu nyaris tidak diajarkan. Sedikit sekali. Orang tua kita dulu, nah kakek nenek kita mendongeng semua, Mas. Maka pinter-pinter kakek kita itu sebenarnya. Kita aja sekarang mendongengkan pada anak atau adik aja sudah jarang.
1: Yeah.
0: Susah kita bercerita. Nah ternyata berbahasa juga ini tidak mudah juga. Tapi itu bisa dilatih. Dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada kualitas otak-otak bangsa kita.
1: Baik, nah ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba cek terlebih dahulu Pak Zainal, dari Pak Irfan ya. Selamat sore untuk Bapak Narasumber, untuk anak-anak yang sudah terlanjur dewasa ya, atau mungkin untuk orang-orang dewasa, untuk perubahan tata bahasa, kemudian juga menambah literasi supaya nanti bisa bercerita dengan baik, apa tidak terlanjur Bapak? Nah ini seperti apa tanggapannya Pak Zainal?
0: Iya betul, memang kalau belajar lebih mudah dari yang muda, Pak. Ketika generasi otaknya masih masa-masa emas, Mas, Mas sekali ya. Jadi anak-anak itu ada usia sampai 8 tahun itu emas, otak emas itu, apapun yang dipelajari masuk itu. Kalau semakin sepuh dewasa, remaja, dewasa, sampai yang sepuh sekali ya memang agak susah untuk belajar. Tetapi kan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Seberapapun yang kita bisa selama itu ada peningkatan hari ini lebih baik daripada kemarin, itu sudah bagus. Kita tidak bisa memaksakan, karena kita lahir pada zaman apa? Kalau kita lahirnya pada zaman lalu, masa lampau ya, ketika kesantunan masih baik, kita nggak perlu belajar kesantunan sekarang. Tapi karena kita lahirnya pada masa sekarang, ya kita belajar. Jadi ada anu Mas, tidak menyalahkan yang sepuh terlambat untuk belajar, enggak. Itu karena memang nasib kita saja hidup pada masa sekarang. Ketika bahasa sudah kocar-kacir, keterampilan itu menghilang tanpa disadari, ya kita terlambat saja untuk menyadari. Tidak secara personal ya, secara menyeluruh bangsa kita itu lupa bahwa ada adab, ada cara-cara lama yang mestinya kita jaga, tetapi justru tidak terjaga karena adanya modernisasi, tantangan zaman yang berbeda, gerakan ini perubahan yang begitu eksponensial, hari ini muncul besok hilang, keterampilan ini menjadi tren besok hilang, kan begitu kan, cepat sekali, tidak bisa menyalahkan, karena memang peradabannya memang begini, perubahannya cepat. Jadi kalau belajar sebisanya itu sudah bagus, sudah ada upaya bahwa untuk mencari bahasa yang santun itu sudah baik sekali.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting kita mengupayakan supaya bangsa kita menjadi lebih baik.
1: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan kami lanjutkan dari pendengar tidak menyertai nama ini 0856.

0: 4994 sekian sekian sekian sekian. Selamat sore. Izin bercerita, Mr. Bean sukses besar terkenal di seluruh dunia sebagai komedian tanpa berbahasa. Nah, padahal itu kontradiksi, tidak berbahasa menjadikannya sebagai artis legenda. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Bapak? Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak Zainal?
1: Iya, bagus. Memang untuk terkenal, untuk menjadi hebat, tidak selalu harus lewat bahasa, Mas Gali, ya. Kalau bidang-bidang seperti panjenengan di broadcast begini, ya memang bahasa. Tetapi ada orang yang hanya dia menjadi terkenal, menjadi hebat. Karena apa? Kesantunan, adab. Nah, itu adab kaitannya. Adab dan kemampuan dalam olah tubuh, seperti bermain Mr. Bean itu kan lebih kepada bahasa tubuh, kan? Itu juga sangat terkenal. Tari Kaplan kalau dulu, ya. Itu juga luar biasa. Orang-orang hebat. Kalau kita menyatakan standarnya ini, yang perlu kita lihat, standar hebatnya itu karena apa? Kesuksesan, karena ekonomi yang kuat, ataukah karena adab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bahasa kita itu sedang kocar-kacir pada penentuan standar ini, Mas. Orang-orang selalu berpendapat bahwa sukses itu harus yang pertama nilainya bagus. Ya, peringkat di sekolah kan begitu. Tetapi tidak pernah melihat bagaimana yang karakternya bagus bagaimana. Apakah orang yang sukses itu karena dia sukses bekerja dengan penghasilan 100 juta? Ataukah orang yang bahagia dengan jualan cilok tetapi dia bisa tersenyum bersama istrinya? Standar kesuksesan itu berbeda-beda setiap orang. Dan mestinya kalau kita orang timur, Mas, ya. Orang timur, ya. Kalau kita kan sudah terlalu banyak mengikuti barat, ya. Barat itu sukses karena materi. Tapi kalau orang timur, suksesnya itu karena dia bisa menjaga keharmonian dengan alam, dengan lingkungan, dengan situasi. Jadi kalau bicara suksesan, ya. Termasuk makanya di sini kenapa orang gelisah dengan bahasa. Orang di Amerika, Mas, miso itu luar biasa. Wah, you itu omongan. Ya, kan begitu bahasanya. Mohon maaf ya itu, ya. Kalau narkan tadi. Tapi kalau kita kan harus berpikir, kenapa? Kita mencari harmoninya. Harmoni bagaimana untuk bicara lebih baik, supaya omongan kita tidak menyakiti orang, tidak melukai, itu yang mahal di kita. Dan ini orang-orang barat mencoba menggali ke kita, mau ikut-ikutan kita. Karena tren sekarang ilmu barat ditinggalkan menuju ilmu timur, Mas. Banyak orang barat yang ingin tinggal di timur ini, mempelajari cara hidup harmoni. Apakah Amerika itu sukses? Ya, mereka negara besar memang, tetapi lihat bagaimana ada kota-kota kecil di mana ada zombie-zombie dengan narkoba yang luar biasa. Kan begitu, anak-anak ini kenakalan dan luar biasa. Orang-orang miskin sampai nggak punya rumah, apakah itu termasuk sukses? Karena di setiap bangsa itu ada selalu yang unggul, ada yang tidak unggul juga. Di Indonesia sama, yang kaya juga ada, yang miskin juga ada. Cuma cara kita memandang, apakah dengan bahasa kita bisa menjadi sukses? Bisa juga. Ya. Banyak orang yang sukses dengan melalui kebahasaan. Tapi ini maksudnya bukan untuk menafikan hal-hal yang lain, ya. Maksudnya begini, kalau kita memang mau fokus dalam penataan bahasa, mau memperbaiki cara generasi kita ke depan melalui bahasa, kita bisa melakukannya. Tapi ya kita harus membuat role model, bagaimana modelnya, seperti apa. Kesantunan itu seperti apa? Apakah kesantunan seperti orang Jawa? Atau cara seperti orang-orang timur yang bicara apa adanya tetapi jujur. Ini juga penting, Mas. Menjadi susah gitu jadinya. Maka rumusan masalah yang penting, bahasa itu tepat, enak, tidak melukai, itu sudah bagus. Bagi saya, ya, ini sebagai pengajar. Karena saya juga mengajar orang-orang dari timur. Mereka itu bicaranya, aduh, mana saya ini apa? Dan begini, ngomongnya keras sekali. Tetapi mereka jujur, baik. Apakah itu menjadi jelek? Kan tidak. Kalau orang Jawa kan lebih kepada halusnya. Tapi kalau orang di sana kan bahasa, yang penting kejujurannya apa adanya. Memang nadanya keras. Orang Batak juga keras. Apakah itu menjadi salah? Kan tidak, Mas. Nah, maka dari itu, bahasa itu hanya sarana. Yang perlu, kuncinya adalah diadab. Nah, itu, Mas Kali, kan misalnya gitu.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung tanpa nama sore hari ini. Baik, Pak Zainal, sekali lagi kita jeda terlebih dahulu. Hanya membutuhkan waktu 1 menit saja, ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon masih kami buka, di WhatsApp juga boleh, atau juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital di RRI Semarang, ya. Tetap bersama kami di program Beranda Stacita.
2: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stacita edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar juga melalui RRI Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Zainal, kalau kita melihat di era sekarang, apakah juga ada tantangan tersendiri ya, khususnya untuk anak muda yang ingin berbahasa dengan baik, mengingat distraksi media sosial sekarang sangat masif?
1: Ya, betul, ini media sosial memang luar biasa dan ini menjadi memengaruhi perilaku, Mas. Banyak yang terdistraksi ini sekarang. Begini, Mas, dari sejak dulu saya selalu mengatakan, bahasa itu tidak selalu harus baik dan benar, tetapi bahasa yang baik saja, ya, baik dan tepat secara konteks itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ya, dengan generasi muda yang sekarang mudah terdistraksi, sukar mempelajari yang berat-berat sekarang ya, baru belajar berat aja, sudah pikirannya pindah ke sini gitu. Saya hanya mengatakannya adalah, kenapa sih kita tidak mencoba untuk menggunakan bahasa yang ringan untuk dijinjing? Ini berkali-kali saya katakan di mana-mana, dalam banyak forum, Mas. Bahasa Indonesia yang baik itu macamnya bagi bahasa yang ringan untuk dijinjing lah. Mudah untuk digunakan oleh orang dewasa, anak-anak, semuanya bisa komunikatif sekali lah. Tetapi tanpa melukai, kata apa, menggunakan bahasa yang tidak melukai orang lain, Mas. Bahasanya yang mudah-mudah saja, mau dicampur dengan bahasa gaul, ya oke. Mau pakai bahasa dicampur dengan bahasa Inggris, ya oke, semuanya oke. Kita jangan kaku terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa yang bertahan itu bahasa yang menerima banyak masukan dari bahasa yang lain. Jangan matikan bahasa Indonesia, sayangilah, dengan menambahkan bahasa yang lain, gak apa-apa. Bahasa yang ringan untuk dijinjing bisa dikomunikasikan tanpa harus mempelajari ini harus begini, begini, begini, enggak. Yang ringan-ringan saja, yang penting komunikasi sampai. Komunikasi dan berlangsung secara baik. Kalau saya di situ, Mas. Kalau itu nanti sudah terbiasa begitu, dengan tantangan begini ya, Pak. Semakin banyak distraksi-distraksi, ini wajar, Mas. Karena sekarang dunia bergerak begitu cepat. Kenapa Facebook mati? Itu karena dia gulinannya lambat. Yang paling cepat TikTok. Sweat itu sudah informasi banyak sekali. Dan anak-anak kita terbiasa melihat yang cepat. Kalau kita terlalu memberikan bahasa-bahasa yang berat, mereka akan kelelahan. Pilihannya adalah kita mau menghentikan perubahan yang cepat itu, ataukah kita mengikutinya. Kan begitu. Kita tidak bisa menolak, Mas, kalau perubahan peradaban pikiran yang terlalu cepat terdistraksi pindah-pindah ke sini. Dampak dari media sosial anak tidak bisa berpikir lama. Ya kita ikuti polanya. Karena semuanya akan mengarah demikian. Tapi kalau kita memaksakan diri harus begini, bahasa begini, ya kocar-kacir kita. Ini ya lebih kepada itu, Mas. Lebih kepada bagaimana cara kita memudahkan berbahasa, tetapi bahasa itu bahasa yang mengandung tadi kesantunan. Segampang mungkinlah bahasa Indonesia itu, tapi harus tetap mengangkat masalah kesantunan.
0: Oke.
1: Okay. Yang ini yang lebih dijinjing.
0: Baik, lalu kira-kira seperti apa untuk peran dari keluarga ya, untuk bisa tetap menjaga kualitas dari berbahasa anak-anak?
1: Apakah bahasa itu, kalau ini nih, mohon maaf ya, Pak, bahasa itu kan akan selalu bergeser setiap waktu. Kualitas bahasa sendiri itu juga kita sangat sulit untuk menakarnya. Apakah kualitas seperti yang ditentukan oleh badan bahasa, ini saya mengkritik badan bahasa ya, seperti muncul adanya kapital dan kapitil kemarin itu, pernah mendengar Mas ya itu, lawan dari huruf kapital adalah kapitil, itu kan jadi konyol sekali begitu. Tidak selalu kita menggunakan standar, beliau memang bertugas untuk menjaga bahasa, bertugas untuk merencanakan bahasa ke depan. Tetapi bahasa itu adalah akan berubah mengikuti peradaban. Kalau manusia berubah, bahasanya akan berubah. Teknologi berubah, maka akan muncul bahasa teknologi baru yang berubah juga. Bahasa yang lama ditinggalkan, muncul teknologi baru. Istilah-istilah baru akan muncul semuanya. Dan ini hal biasa. Orang tua mendidik anak, misalkan ya, apakah anaknya kemudian menggunakan bahasa yang lebih lentur tanpa bahasa yang kaku, apakah harus menggunakan bahasa yang kaku atau yang lentur? Yang lentur dong, sesuai dengan ajaran sekarang, dicampurkan misalkan apa, kalau dulu kita menggunakan bahasanya harus yang mana ya, yang kalau dulu kan kita terjebak kepada ejaan yang baik dan benar ya, Mas ya. Kalau kita menggunakan bahasa yang sekarang ringan tanpa harus strukturnya bagus juga gak apa-apa. Urusan bahasa untuk keilmuan itu di akademis, Mas. Urusan bahasa untuk masyarakat itu adalah komunikasi.
0: Oke.
1: Nah, ini yang kadang-kadang kita campur aduk di situ. Kalau ahli bahasa wajib meluruskan subjek predikat objek. Tetapi di dalam komunikasi, selama komunikasinya sampai, tidak ada masalah. Nah, ruang publik kita itu kan ruang komunikasi, Mas, bukan ruang belajar bahasa.
2: Baik.
1: Nah, ini yang perlu disadari. Ruang publik kita itu ruang komunikasi, bukan ruang belajar bahasa, bukan belajar subjek predikat objek.
2: Baik.
1: Yang penting itu tadi, asal baik dan ada kesantunan, adab dan sebagainya, sudah beres itu.
2: Oke, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas untuk perbincangan pada sore hari ini Bapak ya, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan ya, khususnya kepada para tenaga pendidik, supaya bisa memberikan arahan berbahasa dengan baik, karena seperti tadi yang dijelaskan, apabila dari anak-anak di era sekarang ini memiliki referensi bacaan, atau mungkin juga kata-kata, ini bisa mempengaruhi pola pikir, dan pastinya juga mempengaruhi masa depan mereka. Silakan Bapak.
1: Ya, baik, itu untuk para pengajar dan masyarakat secara umum lah. Kita dalam berbahasa, berbahasa itu yang penting adalah bahasanya kesantunan, itu penting sekali. Ini kaitannya dengan yang saya katakan, salah satu yang paling penting dari inti karakter itu ada adab di situ. Adab itu bisa kita ajarkan juga melalui bahasa, supaya bangsa kita menjadi beradab ya bahasanya kita atur dengan santun dan sebagainya. Bahasa baru masuk oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi selama batas-batas keadaban itu masih bagus, kesantunan masih terjaga, it's okay, tidak masalah, dicampur-campur dengan bahasa apapun. Artinya, jangan melihat bahasa itu secara kaku, tapi bahasa secara komunikasi dan bahasa secara sosial. Masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan bahasa-bahasa yang baik. Intinya apa ya Mas ya? Ini sebagai penutupnya itu berarti berbahasalah yang baik dan santun, itu aja. Paling gampang di situ.
2: Terima kasih Pak Zainal untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan harapan yang tadi disampaikan semoga bisa segera tercerahkan ya Bapak ya. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya. Selamat sore Bapak.
1: Ya, selamat sore Mas Ali.
2: Baik, terima kasih. Demikian pendengar program Beranda Stasiun edisi kali ini, satu tema mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami hadirkan bersama dengan perwakilan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UGRIS, Bapak Zainal Arifin SPD MHUM yang sudah kami hadirkan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Dan itu saja untuk jumpa kita pada Beranda Stasiun edisi kali ini, dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat segera kami akan hadirkan update informasi terkini lintas DIY Jawa Tengah pendengar. Persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
3: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja, santun, dan cinta damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Respati Adi di sela mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkompimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Berikut laporan selengkapnya bersama Fatima Setiawan.
1: Jadi Bangpol, kita yang terpenting adalah mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin.
2: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Respati mengatakan Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan mitigasi terhadap rumah-rumah ibadah yang belum memiliki izin agar proses legalitasnya dapat segera diselesaikan.
1: Mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin akan kita segerakan untuk berizin, dan kami menjamin setiap warga negara untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang diakui oleh undang-undang.
2: Selain percepatan perizinan, Pemkot Solo juga melibatkan tokoh agama dalam upaya penataan kawasan bantaran sungai. Menurut Respati, penertiban bangunan di garis batas sungai akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialog bersama masyarakat dan tokoh agama. Ia menegaskan, pembahasan tersebut juga mencakup persoalan rumah ibadah di kawasan Banyuanyar. Pemerintah akan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, memaparkan proses perizinan secara terbuka, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik.
1: Semuanya kita lengkapi ciri-cirinya, kita pahamkan, kita sosialisasikan yang baik ke masyarakat supaya memahamkan masyarakat supaya hidup kerukunan umat beragama ini menjadi hal yang utama di Kota Solo.
2: Respati memastikan pemerintah akan mengawal seluruh proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi ketentuan. Ia juga menegaskan seluruh pemeluk agama yang diakui negara memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dalam menjalankan ibadah di Kota Surakarta. RR Surakarta, Fatima Setiawan, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 sekolah dasar yang mengalami krisis peserta didik. Kepala Disdikbud Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan terkait opsi regrouping maupun penataan sekolah. Berikut laporan bersama Agra Diraksa.
3: Jangan sampai kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengambil langkah cepat dalam merespon kondisi 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Kepala Disdikbud Karanganyar, Hendro Prayitno, menegaskan dinas telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi mendalam di lokasi SD Negeri Jatipuro 1, Tunggul Rejo 4, Desa Blumbang, serta Seloroma 4 Jenawi. Yatra menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah sekolah akan digabung atau diregrouping. Ia menyebut, faktor demografi berupa rendahnya angka kelahiran serta sedikitnya pemukiman penduduk menjadi pemicu utama merosotnya jumlah siswa. Kendati demikian, Disdikbud memastikan ketersediaan guru di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Mengenai opsi regrouping, Hendro menegaskan dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan dan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta kepala desa agar tidak menyulitkan akses tempat belajar anak-anak. Ia juga mendorong para kepala sekolah membuat inovasi ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa serta berjanji melaporkan kondisi bangunan fisik sekolah guna penganggaran perbaikan tahun depan.
3: Jangan sampai kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat. Karena anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping berarti kan jauh. Nah, seperti itu.
4: Sementara itu guru SD Negeri 4 Seloromo, Suyono mengungkapkan total murid di sekolahnya saat ini memang hanya tersisa 14 anak. Dengan kondisi satu kelas tanpa pendaftar murid baru akibat minimnya populasi anak di lingkungan 2 RT setempat. Untuk menyiasati keterbatasan sarana, pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruang kelas berukuran 7x9 meter menjadi 5 bagian. Meski harus mengajar dengan suara pelan agar tidak mengganggu kelas sebelah, para guru tetap berupaya menghidupkan suasana sekolah lewat jam tambahan keagamaan demi menjaga kualitas pendidikan para siswa.
5: Ini sebenarnya seperti ini, dari sekolah ini berdiri pun seperti ini. Maksudnya muridnya ya hanya 2, 3 gitu aja. Dan kebetulan di sini hanya terdiri dari 2 RT. Dan minim sekali ini dalam arti untuk perkembangan rumah-rumah atau penduduk baru. Jadi masih sini warganya sudah tua-tua itu.
4: Adapun saat ini Disdikbud Karanganyar tengah menyusun laporan komprehensif kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk menentukan arah kebijakan tata kelola sekolah berpenghuni minim di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Nana Rohmana.
6: Bagi seluruh siswa dan warga sekolah, Tiga. Berjanji untuk tidak terlibat.
7: Berjanji untuk tidak terlibat.
6: Dalam aktivitas pornografi.
7: Dalam aktivitas pornografi.
8: SMA, SMK, dan sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak melaksanakan upacara bendera sekaligus pembacaan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai pada Senin kemarin. Salah satunya berlangsung di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di sekolah tersebut upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto. Dalam kesempatan tersebut, Eling menyampaikan pesan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pelajar agar tumbuh menjadi insan yang santun, beretika, dan bermartabat.
9: Beberapa hal yang perlu kami tekankan adalah bahwa anak-anak kita ke depan diharapkan dapat lebih memahami, lebih menguasai karakter-karakter yang ada di dalam budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi insan-insan yang santun, insan-insan yang bermartabat sebagai penerus bangsa.
8: Eling berharap acara semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga nilai-nilai luhur bangsa semakin tertanam dalam diri para pelajar.
9: Kita harapkan dengan acara semacam ini tidak hanya berhenti di sekedar seremoni, namun anak-anak diharapkan dapat benar-benar memahami nilai-nilai yang tadi kami sampaikan. Eling lan waspodo, semangat, santun, beretika, semoga mereka kelak menjadi penerus bangsa yang sesuai kita harapkan.
8: Deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai memuat 6 poin utama yang dibacakan bersama oleh warga sekolah. Di antaranya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menolak penggunaan dan peredaran narkoba, serta bertekad menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral.
0: Dalam rangka menekan peredaran miras ilegal, Satpol PP Bantul berhasil menyita seluruh galon miras oplosan di wilayah Sabdo Dadi. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
10: Kemarin pagi hari Sabtu, pagi setelah subuh kami dan teman-teman juga kami mendapatkan ya hampir 10.
11: Satpol PP Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras oplosan di wilayahnya. Terbaru, Satpol PP Bantul berhasil mengamankan 10 galon bahan miras oplosan di wilayah Kelurahan Sabdodadi. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto mengungkapkan, razia tersebut digelar pada Sabtu pagi. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya kegiatan jual-beli miras di lingkungan sekitarnya. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan 5 botol miras oplosan berukuran 600 ml, 10 galon berisi bahan minuman oplosan, serta sejumlah alat yang digunakan untuk proses pengoplosan. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Berkaca dari operasi tersebut, Satpol PP Bantul mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dari peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas serupa di sekitar rumahnya.
10: Kepedulian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol, ada penjualan sekarang pil sapi yang harganya mudah, didapatkannya juga mudah. Ini harus menjadi perhatian segenap masyarakat.
11: Sementara itu, Kasat Binmas Polres Bantul AKP Agung Setiawan menyatakan, hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya sudah ada 5.000 botol miras yang berhasil diamankan. Selain menjadi pemicu aksi kejahatan, miras juga memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia.
12: Itu merupakan upaya kita bersama karena ternyata miras ini menjadi pemicu kejahatan jalanan maupun kriminalitas. Dan miras ini tidak hanya miras pabrikan, ada juga miras yang oplosan. Nah ini juga yang sangat berbahaya karena apa yang terkandung di dalamnya itu, komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan. Itu sangat berbahaya.
11: Selain menggencarkan razia miras, Satpol PP dan Polres Bantul juga rutin melakukan patroli di malam hari. Langkah tersebut demi mencegah potensi kejahatan jalan yang bersumber dari kenakalan remaja.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendataan sensus ekonomi 2026 baru 38%, banyak petugas sensus yang mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
13: Masih ada banyak waktu.
14: Sejumlah petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik BPS di Kota Semarang memilih mengundurkan diri. Mereka mengaku keberatan dengan beban pekerjaan selama pelaksanaan sensus. Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng seusai rapat dengan BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang belum lama ini. Meski demikian, Agustina menyatakan pensensusan tetap terus berjalan. Selain petugas sensus yang menyerap, Agustina menyebut masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang itu. Termasuk soal kesulitan petugas sensus mengakses perumahan elit dan kawasan industri. Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia.
13: Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketinggalan karena targetnya belum mencapai 40%. Ini kan harusnya 40%, kita baru 38%. Kendalanya beberapa, tadi sudah saya sebutkan, nomor satu, orang merasa ini bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar. Dan itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu, kawasan industri, kemudian kawasan perumahan elit. Nah ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up.
14: Sementara itu Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan proses perekrutan petugas sensus baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rudi menyatakan bahwa pengunduran diri sejumlah pensensus itu tidak berpengaruh pada sensus ekonomi di Kota Semarang yang baru 38%.
15: Kita melakukan pekerjaan ya. Artinya ketika ada penyedia yang nggak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi gitu. Ya tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi.
14: Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah serta kecamatan. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang membuat ratusan hektar sawah di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah dan tidak dapat ditanami. Petani terpaksa beralih menanam kacang hijau, namun sebagian tanaman pengganti itu pun ikut mati akibat minimnya pasokan air. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi.
16: Kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim melanda ratusan hektar sawah di Desa Tambak Agung, Kecamatan Tamboromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian tersebut akhirnya gagal ditanami padi karena minimnya pasokan air irigasi selama kemarau panjang. Sebagian petani nekat beralih menanam kacang hijau karena dinilai lebih tahan terhadap musim kemarau ekstrim tahun ini. Namun cuaca yang semakin ekstrim membuat banyak tanaman kacang hijau tersebut ikut mati akibat kekeringan yang parah. Sriati, petani asal Desa Tambak Agung, mengaku musim kemarau panjang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir hingga kini. Kondisi kekeringan di wilayahnya mulai memburuk secara signifikan dan makin parah sejak memasuki awal bulan Juli ini.
17: Nggak bisa nek padi, nek kemarau panjang itu kacang hijau. Udah 2 bulan.
16: Sriati menuturkan bahwa peralihan menanam kacang hijau tetap tidak memberikan hasil maksimal bagi lahannya sepanjang musim ini. Ia menyebutkan tidak ada lagi suplai air yang tersisa untuk mengairi seluruh lahan pertanian di musim kemarau. Petani lain bernama Kasmini turut mengalami kondisi serupa akibat dampak musim kemarau panjang yang sama di desanya. Kemarau panjang tersebut memaksa dirinya kembali meninggalkan tanaman padi karena beresiko mengalami gagal panen seperti musim sebelumnya.
17: Selama kemarau ya, tapi kalau ada hujan ya ada airnya lah. Tapi enggak seperti daerah-daerah sana kan seberang di daerah Tambolo itu, Mbolo Agung, kan ada jalannya kan mengalir terus kalau kemarau atau ada musim hujan gitu mengalir terus.
16: Kasmini menuturkan bahwa dirinya kini hanya bisa berharap tanaman kacang hijau masih dapat bertahan hingga kemarau berakhir. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Puluhan tahun berada di kawasan Pegunungan Selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Joko Winarno.
18: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, layanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD reguler ke-129 menarjetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk pelaksanaan TMMD kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian ada talut yang kita buat juga talut. Kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah pembuatan WC, kemudian Poskami, kemudian RTLH, kemudian sumur bor, kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
18: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan Pegunungan Selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
20: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
18: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
21: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabu Wono mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya Muda Tani serta Takar Merdaya atau Taruna Karya Mandiri menuju Kacamata Sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
22: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang. Jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
21: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Baik, mendengar laporan dari Vinta Nur Fauzia dari Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

masih ada hari esok, kita istirahatkan badan kita di sore hari ini, sembari juga untuk merelaksasi diri kita dengan ya semisal pulang kerja berhenti dulu di pinggir jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan gitu ya. Kalaupun nanti Anda menemukan tempat-tempat yang enak untuk Anda melihat pemandangan, berhenti dulu sebentar, bisa beli minum dulu sebentar, melihat pemandangan yang sejuk gitu ya. Mungkin pas lewat di sawah atau pas lewat di perkebunan yang sekiranya itu bisa merefresh pikiran Anda. Tidak ada salahnya kalau berhenti dulu ya. Sambil membuang residu-residu pikiran yang mengganggu begitu ya tentunya. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, semoga kita dimampukan untuk menyelesaikan segera ya. Karena ternyata apa namanya si bos ini ini udah ngeburu-buru terus, pokoknya kalau bisa segera selesai ya. Walaupun akhirnya malam hari yang tiba waktu istirahat dipakai buat tetap ngebalesin WA-WA dari para bos-bos itu ya. Dari atasan-atasan ini. Tapi gak apa-apa, yang penting kita tetap mengusahakan untuk nyaman dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan ya. Apapun itu sudah menjadi konsekuensi kita, dan semoga orang-orang ini, bos-bos ini, para atasan-atasan ini paham dengan usaha yang sudah kita lakukan, sehingga ada bonus-bonus yang cair, terus THR juga nanti akan ditambah. Kayaknya enak ya kalau apa namanya ada tambah-tambahan yang tiba-tiba mendadak gitu. Oke, sore hari ini di sore yang cukup cerah ya, 4:30 tapi masih cukup terang. Anda bisa sedikit keluar dari rumah berjemur ya sebentar gitu, sedikit meluangkan waktu maksudnya untuk berdede-dede di sore hari. Berdede-dede bosone. Dan apa aktivitas Anda sore hari ini, boleh Anda kirim WhatsApp kepada kami juga di 081 3900 155 25. Saya akan hadirkan lagu-lagu untuk temani aktivitas sore hari Anda terus dengan kami.

Satu lagu dari Lenka dengan Trouble Is a Friend ya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya mau lari dari masalah, tidak mungkin. Ya, menceritakan tentang bagaimana kesulitan dan juga masalah ini sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dihindari kayaknya ya. Dan ada beberapa poin yang akhirnya kita petik dari lagu ini, bahwa yang pertama itu ya, masalah itu selalu mengintai. Bahkan ketika kita sudah berhati-hati, sangat berhati-hati, masalah selalu datang, tidak terduga, dan terkadang justru menjebak di situasi yang lagi sulit-sulitnya. Yang pengalaman boleh di WA ke kami ya, 081 3900 155 25, bahwa masalah ya ini akan terus membuntuti, datang di saat yang tidak terduga, dan terkadang menjebak walaupun kita sedang dalam keadaan yang sudah sulit gitu loh. Ya, kemudian yang kedua juga akhirnya kita belajar tentang penerimaan, daripada merasa stres atau marah saat masalah ini datang. Maka melalui lagu ini tuh kita diajak untuk tetap tenang ya. Anak-anak sekarang bilangnya chill, C-H-I-L-L, chill. Dan menerima sebagai proses alami dalam hidup, bahwa ini tuh organik gitu loh. Masalah organik ya. Tapi memang iya, pada akhirnya masalah-masalah ini kan harus kita hadapi. Kalau kita melihat masalah yang sepertinya jauh lebih besar di waktu-waktu lampau, hingga kita bisa beraktivitas di hari ini, kita diberikan kehidupan hari ini, kan berarti masalah yang berat kemarin itu sudah selesai. Bisa kita selesaikan, apalagi masalah-masalah yang cuman ya secuil-cuil gini mah berharap saja untuk segera selesainya. Dan saya bisa, harus begitu lah ya. Terus kemudian selain menerima, juga akhirnya kita belajar bahwasanya setiap kali masalah datang itu selalu membawa hikmah untuk kita lebih hati-hati ya, bisa mengevaluasi diri dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Siapa tahu kemarin efek dari kemerungsung ya, gerusa-gerusu memutuskan sesuatu, dampak ke belakangnya ternyata cukup melelahkan ya, cukup membuat kita kesulitan gitu. Nah, ini satu lagu yang cukup menginspirasi ya, bahwa sebenarnya bukan menginspirasi yang gimana-gimana, tapi ya mari kita berdamai dengan masalah-masalah kita gitu. Oke, baik. Ada dari Bu Elisa di Pajang menyapa juga. Selamat sore Mas Manggala, tetap semangat. Semangat nanti pulangnya hati-hati. Mas, di tempatku suara RRI Pro 1 kok kemeresek radio semua, gak ada suaranya. Oh gitu. Ya, coba di coba dimodulasi ulang begitu ya. Barangkali di onin lagi, terus kemudian di offin dulu, terus di onin lagi mungkin ya. Dicoba dulu begitu. Sembari kami sampaikan kepada rekan-rekan kami di teknik begitu ya. Hai, selamat sore Mas Manggala, Bu Nini Sardini di Ngati Suman. Selamat sore, selamat tugas sore. Aku absen, tetap setia dengerin Pro 1 loh. Sampai kapan? Sampai kapan pun setia sama RRI. Wah, sore ini lagunya bagus-bagus. Cocok untuk teman santai. Habis mandi, badan jadi seger, duduk di teras sama dengerin Mas Manggala siaran. Seruput. Padahal gak ada tehnya, gak ada kopinya, kok juk-juk seruput. Tapi gak apa-apa. Siapa tahu nanti Bu Nini Sardini terus kemudian teringat, oh iya, kemarin saya beli teh. Tehnya yang rasa ini itu kayaknya enak deh kalau dibuat sore hari ini. Dan untuk Anda yang lain juga ya, sore-sore kok bener ya, habis mandi kok lidahnya kayak pengen ngerasain apa gitu. Nah, ayo segera berkarya. Maksudnya segera keterampilan tangan ya, untuk membuat minuman-minuman ataupun snack-snack untuk sore hari ini, supaya semangat kita tuh bisa kedongkrak ya.
Terus kemudian juga ada dari Bu Agustin. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas di Surakarta sore. Sehat, semangat, bahagia tak temani menyimak acara Surakarta sore dan juga lagu-lagu yang bagus diputarkan Mas Manggala. Selamat tugas sampai selesai Surakarta sore. Sukses, lancar, barokah rezekinya. Amin ya. Dan seneng ya saya kalau banyak yang gabung. Boleh, tidak harus yang biasanya WA, yang biasanya tidak WA, yang biasanya anyep-anyep aja boleh loh. Anda kirimkan kabar Anda di sore hari ini di nomor WhatsApp kami, catat dulu sambil menambah menguatkan keberanian untuk WA ya. Di 081390155525. Kembali lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, setelah beberapa lagu, saya akan hadirkan untuk Anda informasi pendengar ya. Peternak ayam bertahan di tengah gejolak harga daging. Suara riuh ayam dari dalam kandang menjadi bagian dari keseharian Parjuni. Di balik ribuan ekor ternak yang saben hari diberi makan dan juga dirawat, tersimpan perjuangan panjang untuk mempertahankan usaha di tengah fluktuasi harga daging ayam yang kerap tak bersahabat. Parjuni, seorang peternak ayam yang menjalankan usahanya di wilayah Karanganyar, Sragen, dan juga Ngawi, saat ini mengelola populasi sekitar 20 ribu ekor ayam pendengar. Baginya, ketika harga ayam anjlok, persoalan tidak serta-merta selesai. Ayam tetap harus diberi pakan, kandang wajib dirawat, dan proses produksi harus terus berjalan tentu. Di sisi lain, pasar belum tentu mampu untuk menyerap seluruh hasil ternak dengan harga yang menguntungkan. Kondisi harga yang naik turun ini menjadi tantangan tersendiri. Saat pasokan berlebih, harga ayam dapat jatuh drastis. Sebaliknya, ketika pasokan berkurang, harga justru melonjak dan membebani masyarakat. Namun di tengah situasi serba sulit tersebut, para peternak tidak tinggal diam tentunya. Salah satu langkah yang ditempuh Parjuni adalah memotong panjangnya rantai pemasaran. Ia menjual sebagian hasil ternaknya secara langsung melalui kios dan jaringan retail. Meski belum mampu menyerap seluruh total produksi, langkah ini efektif untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan pada pedagang besar. Ayam yang berlebih tidak harus seluruhnya dijual dalam kondisi segar, melainkan diolah menjadi produk turunan seperti nugget, kemudian sosis, maupun olahan makanan yang lain ya. Nah, ini bisa dengan inovasi-inovasi dan hasil produksi dapat terserap lebih luas, memiliki masa simpan yang lebih lama, sekaligus menjadi penyelamat saat harga ayam berada dalam tekanan. Kendati demikian, upaya independen dari peternak tentu tidak cukup. Parjuni ini berharap pemerintah lebih tegas, juga serius dalam mengatur keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Supply and demand, pasar ya. Dan perhitungan jumlah bibit dan indukan yang masuk menurutnya harus menjadi acuan dasar untuk memprediksi angka produksi dari kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Daging ayam atau ayam broiler, ini 80% sudah dikuasai perusahaan besar yang terintegrasi, kata Parjuni ya. Harusnya kami ini minta kepada pemerintah untuk mengatur pengendalian supply and demand, dan peraturannya sudah ada, tinggal pemerintah menegakkan aturan kepada perusahaan-perusahaan yang ada agar berjalan sesuai regulasi. Contoh, batasan bagi siapapun yang mempunyai populasi 60 ribu per minggu ya. Dan pengawasan ketat terhadap rantai produksi hingga distribusi dinilai menjadi kunci utama. Para peternak ini sangat membutuhkan kebijakan yang presisi demi menjaga harga tetap berada pada tingkat yang wajar, tidak terlalu rendah hingga mengancam peternak untuk gulung tikar. Namun juga tidak terlalu tinggi hingga membebani daya beli konsumen. Ya, saya teringat dengan pasar penjualan ini ya, jangkrik ya. Karena saya ada di lingkup beberapa teman-teman, ya wajar lah ya, seusia saya ini kalau ketemu dengan teman-teman kicau mania ya. Mereka mengeluhkan harga jangkrik yang makin mahal dan lain sebagainya. Sementara dari peternak itu sebenarnya harganya lebih fleksibel ataupun bahkan justru bisa lebih murah gitu, karena ya tangan-tangan ini loh, tangan panjang yang mendistribusikan jangkrik-jangkrik dari peternak menuju ke konsumen ini yang akhirnya menjadi mahal ya. Dan akhirnya peternak sendiri memang yang akhirnya harus ke kios-kios untuk menjual jangkrik-jangkrik mereka gitu ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada usaha yang kurang lebih merasakan hal yang sama gitu? Oke, baik. Ini informasinya kami hadirkan pendengar ya. Oke, terus kemudian
dari Bu Nur di Nusuan. Selamat sore Mas Manggala. Ini saya juga sudah berkarya loh Mas, bikin martabak tahu tinggal digoreng. Tak hitung seweh nek nu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketake lebih dari 1 losen ya Bu ya. Di rumah ndak habis geser ke. Kalau ngomongin masalah enggak ada habisnya Mas, Mas. Ada saja, jadi disenyumin aja. Kemarin hari Senin pagi saya juga ada masalah antara jari yang ngetik dengan isi kepala. Tahu yang siaran Mas Aditya, tapi saat ngetik kenapa jadi Mas Manggala? Lo, lagi-lagi masalahnya ada di fokus ya. Mas Manggala selamat bertugas ya, sehat-sehat ya. Kemudian semangat sore ini. Kok semangatnya pagi ya, tapi bener deng ya. Kalau semangat itu harus pagi terus, karena orang kalau pagi hari itu memang pantikan semangatnya kayak harus banget gitu loh. Sukses selalu ya Mas. Baik, terima kasih Bu Nur di Nusuan. Selamat menggoreng-goreng Ria sudah dengan kerajinan tangannya ya. Martabak tahu. Kenapa kenapa bakso dikasih tahu? Ya. Akhirnya ada kerajinan tangan ya dari hasil Bu Nur di Nusuan. Yang punya kerajinan tangan sore hari ini boleh apa sini dikirim fotonya di WA-nya Pro 1. Kemudian nanti Anda kirimkan keterangannya ya. Boleh banget. Ini Mas, saya bikin kerajinan tangan dari botol-botol bekas barangkali, atau ingin menyampaikan aktivitas Anda sore hari ini masih sangat boleh sekali ya, tidak ada yang melarang. Oke, baik. Dan setelah informasi ini kami masih akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda menemani sore hari yang semakin kesana nantinya akan semakin redup-redup-redup. Kemudian Anda bisa semakin bersantai ya. Kalau sore-sore nanti aja pekerjaannya, kerjanya nanti aja. Kalau memang mau lanjutin sekarang nyantai dulu ya.

Ada juga WA dari Bu Hendra Gini, Bu Nini ya, di pinggir kali ya. Ini namanya diganti jadi saya bingung. Jangkrikku tak masuk ke kaleng roti, nek mencolot ya wis ilang katanya. Dari Grogolan pinggir kali, Mas. Baik, terima kasih Bu Nini ya, sehat selalu. Oh, ternyata di rumah ada open-open jangkrik tuh, Bu. Karena kan kalau pelihara burung otomatis yang burung yang makannya ini ya, makan jangkrik ya, otomatis kan juga harus ngopeni jangkrik, kecuali burungnya banyak. Lah itu kalau beli pakan mungkin andai kan mau beli yang plastikan hanya 3.000, 4.000 itu mah bisa langsung habis. Tapi kalau burungnya cuma 1-2, beli 3.000 itu wah bisa habis berapa hari itu ya. 3-4 hari mungkin baru habis ya, mungkin ya. Terus kemudian kalau punya burung yang banyak kayaknya lebih baik beli yang kiloan deh ya. Oke, gitu. Terus kemudian dari Bu Seno Harjani, selamat sore Mas Manggala, selamat tugas dan terima kasih selalu menghibur dan menginformasikan informasi ya. Mau tanya kalau beternak jangkrik itu untuk bahan apa ini maksudnya? Aus Thomas ya, atau kalau dimasak dibuat apa ya? Kalau cucuku itu nek jangkrik dibuatkan sangkar dari bambu bunyinya krik krik krik gitu. Iya, nggih. Beternak jangkrik itu setahu saya pernah menemani teman saya itu saat itu membeli telur ya, telur jangkrik, jangkriknya jangkrik alam ya. Memang untuk pakan, bukan jangkrik yang besar-besar kayak yang kita temui di pinggir-pinggir jalan, di ujung-ujung yang apa ngengkrik banter banget itu kan bukan jangkrik alam. Jangkrik alam itu seperti apa ya? Jangkrik gendeng itu loh. Nah, warnanya yang jadi dia itu mungkin tidak bisa berubah sampai warna yang gilap-gilap gitu ya. Pokoknya warnanya cuman gitu kayak masih bayi terus gitu loh. Nah, jangkrik alam biasanya begitu. Terus secara ukuran juga posturnya lebih kecil daripada jangkrik-jangkrik yang biasa untuk aduan, biasa yang untuk suara itu lebih kecil kalau jangkrik alam itu yang pakan ya. Itu terus nanti dia beli telur 1 kilo atau berapa kilo kemudian ditabur di sebuah peti gitu. Jadi memang sudah punya peti terus dikasih lakban pembatas gitu kan. Terus habis itu nanti ditaburi dengan makanan. Jadi seperti pur, terus apa lagi ya, saat itu kalau tidak salah pakai gedebok pisang juga karena kan minumnya dari situ. Terus kemudian dikasih tray telur, ada telur itu. Jadi nanti kalau sudah ada yang menetas, jadi belinya memang sudah akan menetas besok gitu kan, bisa minta info ke yang ternak gitu kalau memang pengen sambung ternak ya maksudnya gitu. Itu ini pengalaman saya ketika menemani rekan untuk piye sih awal-awal beternak jangkrik gitu. Kurang lebih begitu ya. Kalau di masa apa kayaknya setahu saya apa ya? Kayaknya saya belum pernah makan. Kalau jangkrik goreng kayaknya pernah deh. Oh, itu walang ding, itu belalang. Tapi kalau jangkrik saya belum pernah. Saya belum pernah. Apakah ada yang pernah? Oh iya, Bu Nani. Baik, terima kasih. Dari Windia, selamat sore Mas Manggala. Mas Manggala itu yang jadi pembawa acara kalau wayang orang ya? Iya enggak ya? Iya. Bener banget. Terima kasih sudah menyapa. Ini saya panggilnya berarti siapa? Mbak. Mbak atau Bu ya? Bu Windia. Terima kasih Bu Windia sudah bergabung dengan kami. Ada juga Bu Endang di Sukoharjo, ini sore ini rame ternyata ya. Tapi boleh, gak apa-apa. Kita harus bikin rame, bikin seru ya. Selamat sore Mas Manggala, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu. Masih dengerin Pro 1 Mas, baik. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo dan untuk semuanya yang sudah WA ya. Pokoknya bareng aja sama kami, seneng-seneng bareng. Biar sore-sore gak suntuk gitu loh. Ya, harus happy lah ya. Biar ketok nom terus gitu loh kalau happy ya.

Sensi Buku. Buku Humankind, A Hopeful History, karya Roger Bregman, yang diterbitkan pada tahun 2019 ini, menawarkan pandangan yang optimis tentang sifat dasar manusia, menantang pandangan konvensional bahwa manusia pada dasarnya egois dan digerakkan oleh dorongan negatif. Bregman mengajukan bahwa manusia pada dasarnya baik, kooperatif, dan ramah. Bregman membandingkan pandangannya dengan para filsuf seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau. Hobbes berpendapat bahwa manusia secara alami egois dan membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk mengendalikan naluri dasar mereka. Sementara Rousseau berargumen bahwa manusia secara alami baik dan dirusak oleh masyarakat. Bregman sependapat dengan Rousseau menyajikan bukti bahwa leluhur kita adalah makhluk yang kooperatif dan ramah dan berpendapat bahwa sifat seperti empati dan kerjasama memberikan keuntungan evolusioner kepada manusia. Buku ini meneliti beberapa studi kasus historis dan kontemporer untuk mendukung tesis Bregman. Bregman juga mengkritisi eksperimen psikologi terkenal seperti eksperimen penjara Stanford dan studi ketaatan Milgram, menyoroti kelemahan metodologis dan masalah etisnya. Ia menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimismenya ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Bregman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Intinya, Humankind adalah ajakan untuk memikirkan kembali persepsi kita tentang sifat manusia. Dengan mengenali kebaikan alami kita, Bregman percaya kita dapat menciptakan dunia yang lebih percaya dan damai. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Di ujung jalan dari Samson ya, dan masih ada lagu-lagu yang lain, tenang saja. Jadi refleksi untuk kita bahwa sesuatu yang sudah, walaupun sudah digadang-gadang, itu ternyata bisa lepas juga ya. Menyadari bahwa kau takkan pernah kembali. Aduh, sore-sore lo ini sudah ya, semangat pokoknya. Ada dari Bu Endang ini, suntuk mas. Ini masih di RRI Prok pokoknya ya, stay tune-nya. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo. Kemudian dari Bu Menti di Kepatian, selamat petang mas ganteng. Selamat tugas ya, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, sukses karirnya, amin. Absen ini ganteng, udah dicoret belum? Sudah ya, kalau sudah absen tuh langsung tak centang gitu. Gitu ya. Dan pendengar, untuk petang hari ini adzan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Tersisa 9 menit untuk menuju ke adzan maghrib ya. Bagi Anda yang akan bersiap, silakan bersiap. Sembari juga nanti akan kami hadirkan lagu-lagu religi mengantar persiapan sahabat-sahabat muslim yang akan beribadah di petang maghrib hari ini. Semangat terus, jadikan momen ibadah di petang hari ini sebagai salah satu momen untuk mengadu kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini saya sudah menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab saya. Semoga Engkau sebagai Tuhan Yang Maha Esa memberikan apa yang memang aku butuhkan. Wah, ini yang luar biasa. Kadang bukan yang aku inginkan, tapi yang aku butuhkan. Wah, itu wah dalam banget ya. Ngomong apa atau mangga lagi ya. Oke, baik. Saya akan hadirkan satu lagu, kemudian lagu kedua kami hadirkan dengan lagu tema religi tentunya pendengar. Terus dengan kami menuju adzan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisa dikenal sebagai seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kita. Kata sahabat berasal dari akar kata sohiba, yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sahabat akan selalu hadir untuk kita. Begitulah sejatinya seorang sahabat. Meski mereka tidak bisa membuat semua masalah yang kita hadapi menghilang, tapi mereka tidak akan pernah menghilang di saat kita memiliki masalah. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, dalam Islam, hubungan persahabatan jauh lebih indah. Bukan hanya selalu menyertai, namun seorang sahabat juga selalu membantu kita dalam kebaikan serta menasihati kita saat melakukan keburukan. Kehadiran mereka membawa kita semakin dekat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya, membuat kita tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dan semakin jauh darinya. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk bijak dalam memilih sahabat. Jangan sampai orang yang kita anggap sebagai sahabat ternyata tidak mampu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan justru membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ibnu Athaillah pernah menyampaikan sebuah nasihat indah tentang persahabatan. Janganlah kamu berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu, dan pembicaraannya tidak mampu membimbingmu ke jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada informasi kembali kami akan hadirkan untuk Anda setelah beberapa lagu-lagu dengan tema religi kami hadirkan untuk menghantarkan sahabat-sahabat muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib di petang hari ini. Informasi datang dari laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Ada pecinta otomotif klasik Solo Raya ini kembali menghadirkan acara burnout. Pecinta otomotif klasik dan custom culture Solo Raya ini kembali menghadirkan acara tahunan burnout yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Acara burnout pada 2026 ini akan mengusung tema Maranggeni yang kurang lebih berarti menuju api. Acara ini sendiri akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 mendatang, pendengar, di Parkir Barat The Colomadu, Karanganyar. Acara burnout ini juga akan berkolaborasi dengan Tegangan Tinggi untuk memberikan sajian experience yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ditambahkan Fahmi Alam Azanki, nantinya bagi audiens yang datang dan beruntung dari pembelian tiket bisa mendapatkan kesempatan lucky draw dengan hadiah 2 unit motor custom. Nah, ini akan ada line up di Tegangan Stage Seringai, kemudian Teenage Death Star, dan juga masih banyak performer yang lain ya. Ini disampaikan oleh Fahmi Alam Azanki, perwakilan Burn Squad. Kemudian bagi berbagai konten acara variatif telah disiapkan. Setelah tahun lalu sukses dengan konten boxing antar komunitas motor, tahun ini akan ada dyno test, ya, competition yang akan membuat para pengunjung mendengar raungan motor gede. Buat yang seneng motor kayaknya burnout ini jadi event yang rame ya, dengan tiket yang bisa dibilang ya kalau di Solo termasuk tiket yang middle lah ya, karena di harga mungkin dulu berapa sih, 150 kalau gak salah ya. Nah, selain dyno test competition di gelaran 2026 ini, pendengar, akan ada pecinta motor dua tak dari dunia otomotif dan juga lifestyle sebagai ajang nostalgia generasi milenial. Pengunjung juga dapat berbelanja keperluan motor, baik spare part ataupun apparel di lokasi acara karena adanya banyak booth serta area junkyard untuk berburu parts lawas ya, terutama motor-motor yang klasik-klasik. Nah, besok mau nyari partnya yang kemarin kehilangan emblem ataupun mungkin kehilangan tutup aki. Wah, kayaknya jadi tempat yang pas nih ya untuk belanja, nyari yang ori-orian apalagi nih ya. Panitia acara juga menghadirkan area food court bagi pengunjung untuk bersantai dan juga menikmati music di main stage serta custom meet up. Kemudian ada juga music zone, pin up photo session, juga live pin strip demo. Ada juga city rolling dan juga atraksi penutup pertunjukan yang menjadi trademark dari acara tersebut. Ada yang pengen gabung besok di tanggal berapa sih tadi? Lupa saya. Di tanggal 25 Juli. Wah, tinggal beberapa hari lagi 25 Juli. Kita cek jadwal habis ini. Pastikan yang senang dengan motor-motor lawas, senang dengan event motor, burnout ini jadi event yang cukup besar ya untuk Anda berkunjung ke sana. Barangkali ada yang lagi mikir modif motor terus kemudian nyari inspirasi, boleh banget datang ke sana tentunya ya. Kami masih terus temani Anda di Surakarta sore ini dengan ragam informasi, juga lagu-lagu yang enak untuk Anda dengar tentunya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentunya di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan nah, kami masih terus temani Anda di Surakarta sore ini. Pendengar, lagi ngapain di petang hari ini? Apakah juga masih sibuk dengan uplekan di dapur? Gak selesai-selesai mas ya. Belum pindah tempat, masih di dapur aja. Sing iris-iris, kemudian masih masak, habis masak terus makan, habis makan tetap balik ke dapur lagi buat korah-korah, isah-isah ya. Kayaknya urusan dapur ini juga tricky banget ya. Perasaan masaknya cuma dikit, tapi akhirnya kemana-mana dan ngapa-ngapain komplit. Sampai bahkan di dapur itu nggak marem kalau ngelihat lantainya itu kayak nggak gilap-gilap gitu ya keramiknya ya. Akhirnya nyapu, ngepel, nanti habis ngepel ngelihat tatanan panci kok kayaknya nggak pas ya. Akhirnya malah jadi beres-beres sampai malam, sampai lembur-lembur. Ada yang begitu, yang selalu ngerasa kayak ada-ada aja kerjaannya. Nah, padahal sebenarnya juga karena kemauan kita sendiri ya. Sebenarnya kan bisa, habis cuci piring selesai, taruh ya sudah, kalau mau beres-beres besok aja gitu kan bisa. Menata-menatanya besok lagi kan bisa. Jadi kita juga harus melihat ya kondisi tubuh kita, apakah dia benar-benar siap untuk menerima konsekuensi. Dalam arti gini, kalau sudah pengen punya niat untuk menata gelas atau menata perabot perabot-perabot piring dan juga gelas, panci yang ada di dapur tuh kayaknya butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Jadi pastikan bahwa tidak ada gangguan. Maksudnya kalau ada anak-anak atau cucu yang sering nyemil, baru mau ditata, diambil buat makan, nanti saisan penuh lagi dan lain sebagainya. Ada yang kayak gitu, banyak ya. Ya pokoknya kalau bisa dikerjakan ya dikerjakan, kalau belum besok aja ya. Jangan buru-buru, wes gak apa-apa sih, biar tatanannya biar begitu dulu. Besok kalau ada waktu, tapi tetap dikerjain bener. Kalau memang punya keinginan, oh besok lah besok, ya besok bener. Jangan sampai ditunda-tunda. Nanti nih ditunda-tunda, pandangan selain di dapur masih banyak loh. Yang di lemari itu baju-baju yang ditarik sama anak-anak atau ditarik sama bapak itu mesti tatanannya langsung berubah. Nek berubahnya rotok-rotok mending cuman serit gitu nggak apa-apa. Lah berubahnya langsung pindah lorong kok ya. Kan bikin repot yang naruh awalnya gitu ya. Duh ini loh Bu Menti ini loh. Nah, itu saya itu mas, nek beres-beres ramah-reman. Manci kok murak-marik tau, kita ditata sisan wae. Akhirnya capek ya tau. Nanti giliran capek ngeluh sendiri. Ini efeknya kalau di rumah ada anak-anak, ada cucu, ataupun ada keluarga tuh kena imbas semuanya. Diamuk kape. Tapi semoga tidak ya. Wong pendengar Pro 1 tuh semua murah senyum, terus kemudian juga ceria terus, happy menikmati pekerjaan semuanya ya. Dari Bu Nani, pekerjaan rumah mas nggak enek ente, nggak ada habisnya. Nek habis rumahnya balik baru lagi Bu. Seperti baru ya. Lah nek entek lo maksudnya, nek ada habisnya lo. Gandeng ya, namanya rumah dihuni berarti kan perabot, terus kemudian perkakas itu kayak hal yang bikin gemes juga. Selain dari pergombalan duniawi ya, nah ini hal-hal perabot ini juga ternyata gemes ke juga. Belum juga dengan keluarga yang anggota keluarga yang nek naruh barang itu wis tidak sesuai dengan tempatnya dan itu tuh berbeda jauh gitu loh. Sing nyeleh kayak anduk di sofa itu wajar, itu normal.
maksudnya normal itu bukan kita normalisasi ya, bukan kita benarkan, tapi maksudnya itu tuh mainstream. Ya wis banyak yang melakukan itu. Tapi nek nyeleh ke kaos kaki di deket Magicom lah, itu sing rada unik ya. Tapi semoga tidak ada. Semuanya bisa diatur dan saling menasihati, tidak harus dengan suara-suara yang keras ya. Oke, baik. Sehat-sehat terus mentalnya, jangan dipakai buat teriak-teriak terus, nanti enggak malah capek ya. Oke, terus dengan kami di Pro 1 untuk kami hadirkan lagu juga informasi untuk Anda di petang jelang malam hari ini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak update terbaru informasi dalam Warta Berita Nasional. Kami sambungkan dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak aturan
10: yang terkait dan
11: masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ke sistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades.
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not
1: finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
21: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta setelah Anda menyimak update informasi terbaru dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Menutup program kami di Surakarta sore ini, pendengar, kami akan hadirkan siraman rohani agama Buddha disampaikan oleh Jaya Silolili dengan judul Berhentilah dari Permabudi atau Megabudi. Dan sekaligus ini menjadi akhir tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih. Setelah ini akan ada Rifki Minov temani Anda di Surakarta malam ini. Saya pamit, kita bersua lagi besok pagi ya dengan Manggala Putra di Prosater dari Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Buddha.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aku memuja dan memuji Sang Bhagawa yang maha welas asih. Aku memuja dan memuji Sang Arahata yang maha suci. Aku memuja dan memuji sama Sang Buddha yang maha bijaksana yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara, saudariku sedama yang berbahagia. Sungguh berkah luar biasa malam hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha di RRI Surakarta. Semoga panjenengan semuanya sehat, kondisinya baik-baik, sejahtera, bahagia semuanya. Malam hari ini saya akan membahas dhamma dengan ibu bapak dan saudara-saudara semua dengan tema berhentilah. Maka saya awali dengan satu cerita, episode cerita di dalam riwayat hidup Sang Buddha. Satu ketika di zaman Sang Buddha, hiduplah seorang bernama Angulimala. Angulimala ini adalah seorang yang dikenal sebagai, kalau zaman sekarang adalah pembunuh berantai. Jadi dia suka membunuh manusia, sesama manusia. Bukan hanya satu, maka disebut pembunuh berantai, pembunuh yang membunuh banyak orang, bukan hanya satu orang. Dan tidak main-main, Angulimala ini membunuh dengan target 1000 orang. Dan uniknya, setiap kali dia membunuh orang, kemudian dia potong ibu jari dari orang yang sudah dibunuh, korbannya itu. Dan ibu jarinya itu dipakai, dirangkai, dipakai sebagai kalung. Jadi dia mengkoleksi jempol atau ibu jari korbannya dan dipakai sebagai kalung. Diuntai sebagai kalung. Setiap saat ada kesempatan dia mencari korbannya. Dia bunuh orang, potong jempolnya, ibu jarinya, kemudian dirangkai, dironce untuk dijadikan kalung. Nah, tidak terasa jumlahnya menjadi 999. Kurang satu. Karena saking banyaknya itu, penduduk desa di mana ada Angulimala menjadi sepi. Semuanya takut. Semuanya terintimidasi. Semuanya merasa terteror oleh kehadiran seorang Angulimala yang berdarah dingin ini, yang pembunuh berantai ini. Tidak ada yang berani keluar rumah, tidak ada yang berani berkeliaran, apalagi di tempat sepi dan di malam hari. Sungguh menakutkan. Nah, tinggal satu untuk menggenapi. Dan Angulimala berencana ingin membunuh ibunya sendiri untuk dipotong ibu jarinya. Sang Buddha dengan mata dewa, dengan kesaktiannya yang luar biasa, melihat bahwa Angulimala berencana membunuh ibunya sendiri. Tentu ini adalah sesuatu karma buruk, garuka kama, karma yang sangat berat, yang tidak terkira buah pahitnya penderitaannya. Neraka yang paling dalam yang akan dialami oleh orang yang membunuh seorang ibunya sendiri. Maka dengan welas asihnya Sang Buddha berencana mencegah supaya Angulimala tidak terjerumus melakukan garuka karma, karma buruk yang sangat buruk, yaitu membunuh ibunya sendiri. Maka Sang Buddha bergegas menuju di mana Angulimala tinggal. Sang Buddha akhirnya tiba mendekati tempat di mana Angulimala mencari mangsanya, korbannya. Nah, di dalam perjalanan menuju tempat Angulimala
sudah bersiap-siap itu penduduk yang bertemu Sang Buddha khawatir akan keselamatan Sang Buddha. Maka mereka mengingatkan pada Sang Pertapa, "Wahai Pertapa, janganlah ke sana karena di sana ada Angulimala yang sangat jahat yang membunuh banyak orang. Tidak hanya satu penduduk. Ada beberapa penduduk yang bertemu Pertapa Gautama, bertemu Sang Buddha, mengingatkan supaya Sang Buddha tidak melintas ke arah di mana Angulimala sudah bersiap-siap. Tetapi Sang Buddha karena sudah sejak awal tahu dan sudah paham betul, maka tetap mendatangi Angulimala. Melihat Sang Buddha yang sendirian berjalan dengan anggunnya, Angulimala tentu sukacita senang hati. Maka dia bersiap diri untuk membunuh Sang Buddha. Maka dia mengejar Sang Buddha yang berjalan kaki. Walaupun berjalan normal, Sang Buddha tidak lari, tidak terbang apalagi, Sang Buddha hanya berjalan normal. Tetapi Angulimala tidak bisa mengejar Sang Buddha. Walaupun sudah berlari sekuat tenaga, berlari dan berlari, Angulimala tidak mampu mengejar Sang Buddha yang hanya berjalan kaki dengan normal dan santai, cenderung pelan. Tentu tidak heran karena Sang Buddha adalah mempunyai kelebihan, mempunyai kesaktian. Maka Angulimala walaupun sudah berlari sekuat tenaga tidak bisa mengejar, apalagi memegang Sang Buddha yang hanya berjalan kaki santai dan pelan-pelan. Maka berteriaklah Sang Angulimala ini karena sudah kelelahan, "Berhenti Buddha." Maka kemudian Sang Buddha menjawab, "Aku sudah berhenti Angulimala, kamu yang terus berlari." Akhirnya Angulimala pun berhenti karena perintah dari Sang Buddha, "Berhentilah Angulimala, aku sudah berhenti, kamu masih berlari, berhentilah." Kemudian Angulimala berhenti mendengar kata-kata Sang Buddha. Kemudian Angulimala berkata, "Aku sudah berhenti Sang Buddha, kamu juga berhentilah." Sang Buddha menjawab, "Aku sudah berhenti dari melakukan kekerasan, membunuh makhluk hidup. Tetapi kamu masih berlari, kamu masih memburu, bahkan membunuh orang-orang. Berhentilah." Mendengar kata-kata Sang Buddha itu, batin dari Angulimala tergugah, kemudian tersadar. Akhirnya Angulimala di hadapan Sang Buddha bertimpuh lutut namakara menghormat, bertobat, berjanji, akhirnya menyerahkan dirinya dengan rela hati menjadi murid Sang Buddha. Nah, setelah menjadi murid Sang Buddha, Angulimala punya tekad yang besar untuk membersihkan dirinya dari kekotoran-kekotoran batin yang selama ini sangat lekat, sangat dekat dia lakukan. Dengan kerja keras, akhirnya Angulimala pun bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dan bahkan dia akhirnya punya tekad yang kuat karena selama ini banyak berbuat karma buruk, akhirnya dia membuat tekad seorang ibu, seorang perempuan yang menjelang melahirkan supaya kelahirannya bisa berproses dengan lancar dan selamat, umat Buddha akan membacakan parita, Angulimala parita, yang dengan tekadnya yang kuat karena sudah banyak melakukan karma buruk di masa lampau, maka dia punya tekad kuat membuat kebaikan yang luar biasa, yaitu membantu para ibu yang ingin melahirkan supaya dengan tekadnya, dengan kebersihan hatinya yang sekarang bisa membantu proses kelahiran bayi yang dilahirkan ibunya selamat semuanya. Bayinya selamat, ibunya juga selamat. Itulah yang sampai sekarang dikenal dengan Angulimala Parita.
Ibu, bapak, saudara-saudari, misah tadi, kata kuncinya adalah meminta untuk berhenti. Demikian pula kita ini, selama 24 jam, menggunakan kaki kita, tangan kita, kata-kata ucapan kita, pikiran kita, untuk senantiasa berlari ke sana kemari, memburu cuan, mencari duit, mencari uang, ataupun berkegiatan, bersosialisasi, mencari senang, mencari kebahagiaan, mencari kebenaran, bahkan tidak pernah berhenti, tidak pernah puas, terus mencari dan mencari, tidak ada waktu. Maka apa yang terjadi? Kita ini akan mengalami kelelahan, kelelahan fisik,

tidak bisa, waktunya tidur kesulitan tidur, sampai dini hari belum bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, mimpinya mimpi buruk, pekerjaannya, beban-bebannya di masa pagi, siang hingga sore hari dibawa sampai tidur, dibawa sampai mimpi, dibawa sampai bahasa Jawanya lindur-lindur. Itulah kebanyakan dari kita. Senantiasa berlari, bukan hanya kakinya yang berlari, tetapi pikirannya yang berlari ke sana dan kemari. Berlari ke tadi, berlari ke kemarin, berlari ke dulu masa lalu, terbuai masa lalu atau menyesali masa yang sudah lewat, waktu yang sudah lewat, menyesalinya. Ataupun pikiran kita juga tidak berhenti meloncat ke sana kemari, seperti seekor monyet atau seperti seekor kanguru yang sambil berlari mengajak menggendong anak-anaknya, memikirkan masa lalu, meloncat ke masa depan, nanti, besok, masa yang akan depan, bahkan berfantasi, berhalusinasi, bermimpi, dan akhirnya khawatir berlebihan akan masa depan yang belum tentu pasti terjadi, belum tentu menakutkan semengerikan yang kita pikirkan. Itulah kita berlari, meloncat sana kemari, pikiran kita seperti kanguru, bahkan mengajak orang lain, menggendong orang lain untuk mengikuti pikiran kita yang kadang penuh kedengkian, penuh kebencian, penuh iri hati. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita ini harus menyediakan waktu untuk berhenti, waktu untuk stop, untuk padam, untuk diam, untuk bisa melihat ke dalam hati kita. Ketika rasa suka muncul, kita pun tahu supaya awas, berhati-hati, jangan sampai rasa suka yang ada muncul berkembang menjadi nafsu keinginan, berkembang muncul, berkembang biak menjadi keserakahan, ambisius, sehingga kita senantiasa merasa kurang, ingin bertambah, ingin menambah, mendapatkan gaji 5 juta, merasa kurang, minta 10 juta. Ketika sudah mencapai level 10 juta, masih kurang, minta 15 juta. Bahkan 100 juta pun merasa kurang, karena ingin beli mobil yang harganya mahal, harganya mewah, ingin beli tas, ingin beli apapun, ingin beli emas yang disimpan di dalam lemari besi yang disembunyikan. Karena kita merasa kurang keserakahan, ambisius, nafsu keinginan, tidak ada batasnya. Tidak ada yang bisa membatasi kecuali diri kita sendiri ketika kita mau diam, mau berhenti. Sebaliknya ketika rasa suka tidak mau, rasa suka pun muncul, hati-hati. Ketika rasa tidak suka muncul, hati-hati. Rasa tidak suka, ketidaksukaan adalah benih dari kemarahan. Nah, ketika kita marah, sesungguhnya kita sedang membuat diri kita menderita sendiri. Marah membuat menderita orang lain, dan yang paling utama, yang paling menderita adalah diri kita sendiri. Bagaikan kita melempar segenggam arang ke orang lain, maka yang merasakan panasnya dari bara arang itu adalah kita sendiri yang menggenggamnya, sebelum orang lain yang menderita karena panasnya. Maka itu berhentilah, sediakan waktu untuk meneng, diam. Berdiamlah, sediakan waktu 24 jam untuk meneng, untuk hening, menjernihkan hati kita.
apakah 15 menit, 30 menit,

satu jam, silahkan ambillah waktu. Bisa di rumah, bisa di wihara, bisa di stasiun kereta, bisa di bandara, bisa di kantor, bisa di tempat kerja, ketika istirahat, pada waktu luang, di rumah sakit, ketika sakit. Waktunya untuk berhenti. Waktunya untuk meneng, diam. Baik ataupun buruk, kita bisa melihatnya dengan amat jelas. Nah, ketika kita bisa melihat dengan jernih, dengan kejernian, maka kita bisa mengembangkan yang baik yang ada dalam hati kita. Cinta kasih kita, rasa belas kasihan kita, rasa toleransi tepo seliro kita. Sebaliknya kita bisa memotong, menenggelamkan, mengurangi hal-hal yang buruk yang mungkin ada di dalam hati kita. Entah sedikit atau banyak. Apakah itu keserakahan, ambisius, apakah itu nafsu keinginan, apakah itu kebencian, kemarahan, iri dan dengki, ketidaktahuan, kebodohan. Ketika itu masih ada dalam hati kita, yang kita lihat dengan kejernihan, kebeningan hati kita, maka kita bisa menekannya supaya tidak berkembang, menguranginya supaya tidak membesar. Itulah manfaat dari kita neng-meneng. Diam, berhenti, padam. Ketika itulah dalam diam kita bisa hening. Tidak ada gelombang gejolak dalam hati kita. Seperti kolam di tengah hutan yang tenang airnya, jernih airnya, kita bisa lihat dengan jelas apa yang pun yang ada di dalam hati kita. Baik ataupun buruk, semuanya ketahuan. Setelah itu kita akan juga melihat dengan jelas, mengalami dengan jelas corak-corak kehidupan, ciri kehidupan, bahwa semuanya adalah tidak bisa kita pegang selamanya karena tidak permanen, karena tidak tetap, karena semuanya berubah, karena semuanya owah gingsir. Karena owah gingsir, kita tidak bisa memegangnya terus-terusan, melekatinya terus-terusan, menggenggamnya erat-erat. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan menderita, kita akan kecewa. Karena kita melawan hukum alam yang namanya semua yang lahir akan mati, semua yang bertemu akan berpisah, semua yang kita miliki akan hilang, pada akhirnya hancur. Tidak permanen, anicca, dan tidak memuaskan kita, bukan. Dan pada akhirnya juga kita tidak bisa. Sekendak hati kita, keinginan kita, ego kita, semua rencana, semua planning yang mungkin sudah sempurna, hasilnya tidak bisa 100% semuanya persis seperti yang kita inginkan, kita rancang. Ya kita tahu betul adanya anarki. Begitulah gunanya berhenti, diam dan padam. Bisa memahami dengan jelas corak kehidupan. Ketika bisa memahami, melihat dengan jelas, nung dunung paham, maka kita ketika mengalami perubahan, kita tidak menderita. Kita tetap menang. Bisa memenangkan, menang. Menangkan diri sendiri dari pergolakan batin. Dari keserakahan, kebencian, kemarahan, dan dengki. Dan kita akhirnya bisa tenang. Bisa seimbang. Awalnya dari mana? Dari mau berhenti. Dari mau menang. Dari mau bermeditasi. Maka hasilnya adalah nang-menang atau nang-tenang dan akhirnya juga nang-senang. Di dalam hidup ini kita senang karena banyak melakukan kebaikan. Mati pun senang karena sudah tenang dalam hidup ini. Akan tenang di kehidupan yang datang. Dan akhirnya kita senang. Di sini senang, di sana pun akan senang. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, maka berhentilah. Maka melihatlah ke dalam. Maka bermeditasilah. Jangan terus berlari. Jangan terus mencari. Jangan terus memburu. Sediakan waktu untuk berhenti. Ada banyak kegiatan-kegiatan meditasi di sekitar kita. Hari Rabu malam jam 7 bisa meditasi di wihara UNS Bodhisasana. Hari Jumat malam ada meditasi di Wihara Dhamma Sundara jam 7 malam juga. Terkadang juga ada meditasi dari rumah ke rumah. Terkadang juga ada meditasi di wihara-wihara lain.
yang mungkin di wihara Lemah Abang, mungkin di wihara Lotus, ataupun di wihara-wihara yang lainnya. Kadang-kadang di wihara Lawu, kadang-kadang juga di tempat-tempat umum yang lainnya, ada kegiatan-kegiatan yang mengajak kita untuk meneng-meneng, diam, berhenti sejenak. Begitulah yang harusnya kita lakukan. Berhenti untuk tidak terus berlari. Berhenti untuk tidak terus mencari. Dan itu baik buat mental kita, hati kita, pikiran kita. Dan baik buat tubuh kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, begitulah uraian dhamma dan ajakan sekaligus dari saya untuk mengingatkan kita semuanya untuk selantiasa bisa menjaga hati kita, menjaga langkah kita, menjaga pikiran kita, ucapan kita. Dan kita bisa menjaganya itu ketika kita mau melihat ke dalam hati kita, introspeksi ke dalam setiap langkah kita, ucapan kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, kita bisa tahu melihatnya ketika kita dalam kondisi diam, kondisi berhenti, kondisi padam, kondisi meditatif. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dekat maupun yang jauh, yang berada di atas, di bawah, depan, di belakang, kiri, kanan, di sekeliling, yang akan lahir maupun yang lahir, yang tinggi, yang rendah, yang kurus, yang gemuk, dimanapun mereka berada, semuanya berbahagia bebas dari cerita. Sati sata bawang kusukitata. Sabu, sabu, sabu.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat malam untuk setiap jiwa yang tengah beristirahat dan sekadar menikmati desir angin kota yang kian mendingin. Dari sudut ruang yang tenang di tengah kehangatan kota Surakarta dan sekitarnya, takkan pernah hilang pesonanya. Pro 1 FM dari Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di Surakarta malam ini. Lampu-lampu kota telah menyala, melukis bayang-bayang tenang di sepanjang panggung sejarah Surakarta. Seperti aliran Bengawan Solo di Surakarta yang tak pernah lelah memeluk waktu, saya Rifki Minov hadir malam ini membawa kehangatan dengan bait-bait lagu pendamai hati serta ruang sapa bagi Anda yang rindu akan ketenangan. Lupakan sejenak lelah yang menyita siang, rebahkan resah, biarkan nada-nada kami merajut kembali senyum yang sempat tertunda. Baik, pendengar, selamat menikmati siaran Surakarta malam ini dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya. Setelah di siaran Surakarta malam ini, kita sama-sama akan simak pendengar Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Sampai nanti pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah Anda simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta, nanti bertemu dengan Rifki Minov ya di Surakarta malam ini. Langsung saja pendengar, Rifki Minov ajak Anda untuk simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya, dan
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilahkan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Boleh
1: di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isanta Rere dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita nggak berdua aja,
3: betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak jadi saya ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama, sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa?
2: Vokal. Oh, vokal. Siap, Kasita kan juga aku juga temennya ya, dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Enggak
5: ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Okay.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagu ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah bener Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice. Iya.
3: Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
5: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
5: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Kuan bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
6: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan.
3: Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
8: ada
2: awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
9: Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu Ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Gemini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Gemini ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru, itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah, Oma, kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Okay. Nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
10: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
10: Iya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah, nggak salah benar, Bu. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan
3: mantap.
10: Salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Omana, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, nah, dan ada bintang ini, tamu, Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana
3: ini
11: ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Pak. Iya. Kang Hasan, silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Andes
11: ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
3: siap
11: Edinda terus yang baru turun
3: Omana
11: ya. Terus Ibu Halma juga terus Ayu di Baltuk Tengah
3: terus
11: Ciguria,
3: siap. Ya, terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
11: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Bang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Dan Iksan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjanjiannya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi totalnya gak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
3: Iya.
12: Jadi gak jadi datangnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
2: Iya. Oke, oke, oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadi aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
12: Ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan Tuske.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Yeay. Yeay. Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
5: di masa global apa tadi?
3: Era di global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
5: Masa kayak gitu. Soal global-globalan,
13: terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
2: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
13: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
13: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
13: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
13: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
5: Artinya apa?
3: Artinya apa?
5: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram Best Jam Office ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah,
3: ya. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
5: Oke.
3: Silakan.
5: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
5: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
5: Nama personil, BASE-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Hanya Agniel. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
5: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
5: Jadilah band
3: Best Jam.
5: Begitu.
3: Terima kasih.
14: Agak enggak make sense sebenarnya.
5: Tanya apa?
14: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
5: Oh, iya.
7: Make sense ya.
5: Hanya B.
14: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
7: Basis.
14: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
3: Best Jam.
14: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
5: Oh, bisa.
7: Itu lebih enggak make sense loh.
14: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
6: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
14: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
6: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anna itu umurnya
5: udah lulus 20 lah ya.
6: Something. 22. Lebih enggak deh. Dia langsung, gitu deh pokoknya.
3: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
6: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener. Pertanyakan sih.
14: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
5: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
14: Aku yang kuliahnya.
7: Ya terima kasih Om Mas.
14: Jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya?
3: Iya.
14: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
3: Biografikah aja.
14: Silakan Bang.
3: Atau ada cerita-cerita?
6: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
3: Nah, itu dia. Prolognya ya nasi goreng.
7: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
5: isu-isu.
7: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
6: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
6: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
3: label
6: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil tadi wawancaranya.
14: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
6: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
14: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
6: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
14: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
3: Langsung dikonfrontir.
14: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Andres ya.
3: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu

0: up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
1: Pak Hasan, betul.
0: Sama-sama pendengar.
1: Teman ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
0: Agak susah badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
2: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
2: Oh, enggak ada.
1: Ada lagu gitu, single
0: enggak ada. Oke. Okay.
2: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
1: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue.
1: Ada pressure lagi.
3: Yang lain lo biasanya
0: beda-beda. Aduh. Gimana?
2: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
3: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
2: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
2: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
1: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
1: Sabar.
0: Oke.
1: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak hening?
2: Krik.
0: Di awal-awal sih
2: kita bikin bareng biasanya.
1: Okay.
2: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
2: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
0: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
2: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
2: Sekarang kan udah susah ya.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
2: teknologi juga udah memungkinkan untuk
0: enggak
2: perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
1: masih.
0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
1: Betul.
0: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
0: Okay.
3: Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
1: Baik. Oh,
2: enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam
1: tinggal di sana.
0: Kecuali lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
1: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
0: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Nbika begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih Abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu,
2: oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih masih belia itu ramal aku bilang mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
5: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua jawabnya
8: tadi gini, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
2: Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, boleh. Bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Ini album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bahkan judulnya bukan Pujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
0: Menarik.
6: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan Tujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest Is History. The Rest
2: Betul,
0: Is History.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lu. Ya.
2: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan. Iya,
0: lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Yeah.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana
8: ya,
0: Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja
8: cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BSM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
8: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, gitu. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan
0: enggak
6: bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nakila, Nakila.
0: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu. Saya orangnya susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
8: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih Bass Jam open, open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
10: Elsa,
0: oh iya.
10: Dari Elsa. Aku dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
6: Pamer
0: yeah.
6: bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pakde, Pakde, Pakde Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pakde. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single Hari judulnya Mabar.
0: Oke.
6: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
7: Ada satu pertanyaan dari iya, dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
0: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya.
7: Direl
0: di saya. Iya, iya benar banyak ya.
6: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Up, down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Bujangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sita deh, bukan gue pribadi, gue sita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita gitu, keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu?
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008
5: akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang
5: baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gue nggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya, makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
3: Yang lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati proses
1: betul,
5: aja.
1: Betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Lagi.
2: Kalian dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya. Anya
2: kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: ya Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Para kawal fir umri doa terbaik ya buat Mbak Ita agar mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang ini ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong, Bang Jan.
0: Boleh, Bung Beni, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Teh Dinda. Senang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Teteh senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Teteh. Betul.
8: Kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
8: Kepengen Teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
8: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam Teh Dinda.
0: Di Bogor. Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam
1: Best Jam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best
1: Jam. Silakan.
4: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
4: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
4: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
4: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Punya
4: Simon Kayai aja lah. Dan Pak Tomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.

0: kan. Mau mana ke Best Jam?
1: Iya, Kak Andes, Kak Gisan Tarore, apa kabar?
0: Baik. Kabar baik,
2: kita alhamdulillah.
1: Terus Bahasa Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
3: Terima kasih baik.
2: Mbak Ana, Best Jam, Bahasa Jam, Bahasa Jam. Oke.
1: Okay. Best Jam.
2: Oke, okay. Best Jam. Oke. Okay.
1: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Betul.
1: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
1: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
1: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah, itu 1998.
2: Tebak penyanyinya.
1: Oke, sama penyanyi.
2: Iya.
1: Betul. Ini satu lagi.
2: Apa lagi?
0: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 97.
1: Oke. Okay.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan ini.
2: Iya.
0: Makin tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sama ini ya Kak Ana.
1: Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya, dadah bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Betul, tapi dia
2: masih
1: aktif.
2: Ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
5: Hujan Tanpa Awan.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda.

0: berbeda. Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, Kalau Kau Hujan Bermimpi ya, sorry.
1: Bermimpi.
0: Itu album pertama.
2: Bermimpi. Kata dia beda band. Ini
0: album Bujangga ya.
1: Hujan Tanpa Awan.
0: Best of best.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
2: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
1: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
1: Belum.
3: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya, buku ini. Sementara tapi
3: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita.
2: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
2: Dari IG-nya Best Jam official ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
1: E-book.
2: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada Bapak.
2: E-book, Bapak. Oke sih.
1: Buku digital, digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
1: siapa? Udah tadi.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet ya.
1: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
2: Oke.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru tadi juga sudah dijawab. Tentunya
2: Buleman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
0: Yang belum ya.
2: Yang belum?
0: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
0: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
2: Mbak Ana, Sorong?
0: Sorong belum.
2: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
1: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
2: ada di Instagram. Ada di
1: Instagram.
2: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
3: Pokoknya kita sampai jadilah nego.
2: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Kita ke Mamanya Sorong.
2: Yes.
1: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
2: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
2: Mana aja? Banyak kok pertanyaan.
0: Dari mana?
3: Sekarang
2: dari yang 5. Personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
2: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
2: Oke, terus
0: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
2: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
2: pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat.
2: Oke, okay, terus.
3: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
2: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya.
1: Kok tempo. Bagus, ya. Iya lagi. Boleh nih.
2: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh nggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, kenal dia siapa. saking saya nggak kurang gawat terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
2: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aichan Tarore.
2: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh, belum ya.
2: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
1: Iya, asalnya.
2: Asal aslinya, kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
2: Oh, Elsa Sunda.
1: Bogor.
2: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
2: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
1: Oh,
2: jangan langsung Jawa.
1: Oh, iya. Manado aku percaya
2: dah. Sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman,
2: Batak Manado. Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
1: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
2: Sudah
1: ya?
2: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
2: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya itu dia.
2: Oh iya benar.
1: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
2: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Bass Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul, intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Bass Jam.
1: Iya dong.
2: Sebagai salah satu Bass Jam Friends. Iya. Yes.
3: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Bass Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Bass Jam di radio.
1: Wah, yeah, terima kasih.
2: So sweet.
3: Dan banyak
2: gitu
3: lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
2: mengobati rindu.
1: Iya. Terima kasih.
2: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
2: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
2: Lagi
1: ya.
2: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
2: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Dari A sampai Z.
2: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
2: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Bass Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Gemes banget.

mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai

Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, banjir adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.

0: Airnya makin naik, Bima. Ibu sudah tidak ingat berapa kali kita mengalami ini. Tapi rasanya setiap tahun selalu lebih parah. Tahun lalu itu hanya sampai lutut. Sekarang sudah semakin tinggi airnya.
1: Kenapa kita nggak pindah aja, Bu? Semua orang bilang tinggal di sini bahaya.
0: Karena pindah itu butuh uang, nak. Ibu nggak punya apa-apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak. Buku hanyut. PR nggak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu kebanjiran.
0: Bima, kamu jangan begitu, nak. Wajar kalau kamu marah. Kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Permisi, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Air sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
1: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya, Pak.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.
0: Baiklah, Pak. Kami akan ikut

0: penghasilan saya, Pak. Habis dibawa air.
1: Pelan-pelan, Bu Sari. Pegang tangan saya. Kita selamat dulu ya.
0: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Tiap hari saya buka subuh, tutupnya malam. Sekarang tinggal lumpur semuanya.
2: Bu, mereka juga kehilangan rumah ya?
0: Iya, Nak. Kita semua yang ada di sini kehilangan sesuatu. Aduh, sebentar. Kaki Ibu kram, Nak.
1: Tenang, Bu. Kita istirahat sebentar ya. Pelan-pelan saja, jangan panik. Perahu sudah dekat.
2: Bu, Bima takut.
0: Kamu jangan takut, Nak. Pegang tangan Ibu. Jangan dilepas. Kita aman di sini.

0: Bu, Bima malu. Teman sekolah Bima ada di sini.
1: Tidak ada yang perlu kamu malukan, Nak. Banjir gak pernah memilih siapa yang kuat atau yang lemah.
2: Ini selimutnya, Bu.

0: Air mulai surut ya bu. Jalan masih rusak dan berlumpur, tapi keadaan membaik.
1: Terima kasih Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nak. Rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita bertahan, meskipun dindingnya runtuh dan atapnya bocor.

Demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik diperankan oleh Winanda Aryansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov. Setelah Anda simak tadi mini drama oleh Teater Angkasa RRI Tanjung Pinang dengan judul Di Tengah Air Yang Naik, dan sebelumnya juga telah Anda simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Terima kasih atas atensi Anda yang masih mendengarkan Surakarta malam ini hingga sudah Anda simak ya dua segmen tadi, Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan mini drama. Dan kali ini saya hadir menemani Anda di Surakarta malam ini, pendengar, bersama lagu Indonesia dan mancanegara serta informasi yang akan kita bahas bersama bersumber dari rri.co.id. Lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang menjadi favorit Anda bisa Anda request melalui line telepon ke nomor 0271-638-055 dan melalui WhatsApp ke nomor 081-3900-155-25. Bagi Anda yang mempunyai lagu Indonesia maupun mancanegara favorit yang ingin Anda request, bisa menghubungi kedua nomor tadi, pendengar. Sembari menunggu atensi Anda di line telepon maupun WhatsApp, ada sebuah lagu dari Radiohead dengan Creep.

0: Nyo, ki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo.
1: Hei, karmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih, kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes,
0: wes. Mati bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribet wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, sing akur karo masuk rumah ya.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku slak. Ya
1: sini iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.
1: Paham.

0: Pendengar, saya ada informasi dari rri.co.id yang ingin saya bahas bersama Anda. Tapi sebelum itu ada telepon masuk di line WhatsApp di nomor 081-3900-15525. Saya akan angkat terlebih dahulu. Ini dari pendengar Ibu Elisa alias Ibu Dewan di Pajang. Selamat malam Ibu Elisa.
1: Selamat malam Pak Dokter.
0: Nje Ibu Dewan. Sehat Ibu Elisa?
1: Sehat, ini baru pulang.
0: Oh, baru pulang dari mana Ibu?
1: Dari itu sembahyangan itu.
0: Oh, sembahyangan. Nje berkah nggih, Bu. Dari sembahyangan nggih. Mugi-mugi berkah. Nje. Sembahyangan wonten tetangga ngoten Ibu?
1: Anu orang meninggal 7 hari penghiburan.
0: Oh, nggih pangapunten. Berarti pengetan ngoten niku nggih, Bu. 7 harian nggih mugi-mugi napa almarhumah napa mendiang nggih Ibu nggih. Ditampi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan juga berkah bagi yang mendoakan mendiang ngoten Ibu seperti panjenengan. Keren loh Ibu. Meluangkan waktu untuk mendoakan.
1: Oh iya, itu harus itu.
0: Nje, itu yang
1: sama teman.
0: Nah, itu yang impact-nya luar biasa, keberkahannya di dalamnya itu luar biasa, Ibu. Baru pulang langsung mendengarkan prosatu, saya juga salut. Terima kasih Ibu Dewan.
1: Tadi mendengarkan itu sedikit. Wong pulangnya jam 9 kok.
0: Mini drama.
1: Apa?
0: Mendengarkan mini drama napa? Wow,
1: mendengarkan enten itu acara apa? Basecamp itu loh. Ruang Rindu.
0: Oh, yang berjaringan Jakarta. Oh, sempat mendengarkan nggih, Bu?
1: Oh, sempat, tapi sedikit.
0: Jee. Terima kasih Ibu Elisa. Sedikit tapi bermakna, Ibu. Ibu Dewan. Salut Ibu.
1: Jangan gitu dong.
0: Ya, biar beneran, Bu. Ini biar biarpun dikit lah ya, biar kalau anak muda bilang biarpun dikit tapi mengena begitu Ibu, biarpun sedikit iya, tetapi bermakna. Ibu Elisa, sama-sama.
1: Ya. Ini acara apa toh?
0: Ini setelah siaran berjaringan nasional Ruang Rindu nggih Ibu, musik dan
1: kan
0: informasi.
1: Biasanya tidak ada.
0: Setiap hari Rabu ada Ibu, dari jam 8 sampai jam 10 malam.
1: Iya. Yang berjaringan ada, tapi enggak dilanjutkan seperti ini.
0: Enggak, kalau gitu. Ini saya hanya musik dan informasi, tetapi jika ada atensi dari pendengar, akan saya terima ngoten
1: iya,
0: Ibu.
1: Injim. Itu bagus itu.
0: Terima kasih.
1: Saya seneng.
0: Terima kasih Ibu. Nah, ini Ibu sudah atensi, saya juga terima kasih kembali atas atensi Anda. Barangkali Anda ingin request lagu kesayangan atau bercerita apapun gitu Bu.
1: Ya, Celine Dion baik.
0: Oh baik, Celine Dion yang apa Ibu?
1: Yang gampang tuh.
0: Yang gampang, Celine Dion.
1: Yang anu, I Love You.
0: Oh baik, saya kira Celine Dion mengeluarkan lagu berjudul gampang gitu ya Bu ya.
1: Oh enggak. Saya tuh loh yang itu kan nyanyinya gampang.
0: Oh
1: gitu
0: baik. Celine Dion, I Love You sudah saya siapkan Ibu.
1: Ya, kirimnya aja buat pesitiku aja. Udah tidur apa belum?
0: Oh, sepertinya
1: kalau belum,
0: belum.
1: Ayo muncul. Anu, apa masih kedinginan?
0: Kok bisa Bu kedinginan? Bagaimana bisa Ibu?
1: Lah, itu di puncak gunung.
0: Oh, Ibu Wigati.
1: Oh, tahu aja.
0: Oh.
1: Itu bestiku.
0: Baik, Ibu Wigati telah di sepil nih kalau bahasa sekarang itu di sepil apa ya Bu artinya tuh? Telah dijawil lah ya. Sama Ibu Elisa untuk ya, muncul gitu.
1: Ya. Makasih, Ma.
0: Sama-sama. Sama-sama Ibu Elisa, Ibu Dewan di Pajang. Ditunggu nggih lagunya Ibu Elisa.
1: Makasih.
0: Inje sami-sami Ibu. Baik, dari Ibu Elisa di Pajang pendengar. Dan saya hadirkan satu informasi di malam hari ini bersumber dari rri.co.id, yang mana kota Solo atau Surakarta menjadi kota pembuka kejuaraan internasional Billiard Nusantara Open 2026. Pendengar, kejuaraan internasional Billiard Nusantara Open atau terbuka 2026 chapter 1 Strip Solo Genesis. Tajuknya seperti itu ya. Resmi dibuka di Solo Billiard Center pada Rabu 22 Juli 2026. Kota Surakarta dipercaya menjadi kota pembuka rangkaian turnamen yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia. Wali Kota Surakarta Respati Ardi pendengar bilang, penunjukan Solo atau Surakarta sebagai tuan rumah pembuka merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kesiapan kota dalam menyelenggarakan ajang olahraga berstandar internasional. Kata Respati Ardi, itu menjadi langkah maju bagi perkembangan olahraga di Kota Bengawan. Respati Ardi selaku Wali Kota Surakarta memastikan pemerintah kota menyambut baik kehadiran para atlet dari berbagai daerah maupun mancanegara. Harapannya pendengar, event itu bisa mendorong kemajuan olahraga biliar sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event olahraga berskala internasional. Dan Respati Ardi juga menjelaskan, olahraga dapat menjadi media untuk memperkuat sportivitas sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada para peserta. Karena itu, semoga para atlet dan tamu bisa menikmati berbagai potensi wisata, seni, kuliner, serta keramahan masyarakat Kota Bengawan. Pemerintah Kota Surakarta pendengar akan terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dan kejuaraan ini semoga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan atau juga memberi harum nama Kota Solo atau Surakarta, Jawa Tengah, serta Indonesia. Jadi tingkat kota maupun provinsi atau nasional. Hamka Jaya, selaku Ketua Pelaksana Billiard Nusantara Open 2026 pendengar, mengatakan turnamen berlangsung pada 20 sampai 24 Juli 2026. Kejuaraan itu menyediakan 128 slot peserta dengan total hadiah sebesar 400 juta rupiah. Billiard Nusantara Open tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal kepada peserta di berbagai daerah maupun luar negeri pendengar. Selengkapnya, Kota Solo yang akan menjadi kota pembuka kejuaraan internasional Billiard Nusantara Open 2026 bisa Anda baca selengkapnya melalui gawai, PC, dan laptop Anda hanya di website rri.co.id. Celine Dion, satu permintaan lagu yang diminta oleh pendengar Ibu Elisa atau Ibu Dewan di Pajang, saya putarkan.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Surakarta malam ini. Dan saya akan ajak Anda untuk membahas satu informasi dari website rri.co.id. Dan informasi kali ini berasal dari Kabupaten Karanganyar, pendengar. Gejolak harga komoditas pangan kembali terjadi di pasar tradisional Kabupaten Karanganyar. Komoditas telur ayam ras mengalami penurunan harga akibat lesunya daya beli, sementara harga daging ayam melonjak seiring berjalannya kembali aktivitas sekolah. Pedagang grosir telur di Pasar Johar bernama Usman, pendengar, mengungkapkan harga telur ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Usman mengatakan, sebelumnya 25, sekarang 24 atau 23 paling murah. Menurut Usman, itu terjadi karena daya beli. Jadi daya beli masyarakat, menurut Usman, sekarang menurun. Kalau pasokan, tetap lancar dari kandang. Usman, salah satu pedagang grosir telur di Pasar Johar Kabupaten Karanganyar, menjelaskan pasokan telur dari peternak ke pasar tradisional tetap stabil karena program

0: pemenuhan gizi langsung, mengambil pasokan dari kandang, dan tidak mengambil stok dari pasar basah. Tetapi pendengar, kondisi bertolak belakang terjadi pada komoditas daging ayam. Salah satunya, kejadian ini terjadi di Pasar Jungke, Karanganyar. Ada Suprianto selaku salah satu pedagang daging ayam di Pasar Jungke, Karanganyar, menuturkan kalau harga daging melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram seiring berakhirnya masa libur sekolah. Selain gejolak pada komoditas unggas, pendengar, kenaikan harga cukup tinggi juga melanda daging sapi grade super di Pasar Jungke, Kabupaten Karanganyar. Sri Hartoyo, selaku koordinator Pasar Jungke, menjelaskan harga daging sapi melonjak melampaui harga saat momen Idul Adha kemarin. Lalu Sri Hartoyo juga menambahkan, selain daging sapi, rata-rata hampir keseluruhan naik. Jadi pendengar, bawang putih naik, dan yang lebih signifikan ya memang daging sapi. Sekarang antara Rp140.000 sampai Rp145.000 per kilogramnya. Padahal harga standar Rp120.000 sampai Rp125.000. Itu di Kabupaten Karanganyar ya. Kendati terdapat dinamika harga pada komoditas telur, daging ayam, dan daging sapi, pendengar, pengelola di Pasar Jungke yang memantau atau selalu ada dalam aktivitas perdagangan di Pasar Jungke, yakini Sri Hartoyo ya, selaku koordinator di Pasar Jungke, memastikan aktivitas perdagangan di sana tetap berjalan dengan kondusif tanpa adanya aksi borong atau panik buying dari masyarakat. Begitu pendengar. Selengkapnya informasi ini seperti yang sudah saya katakan ya, karena memang rri.co.id berisi informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax. Maka Anda bisa akses rri.co.id lewat PC, gawai, maupun laptop Anda. Akses di rri.co.id untuk mendapatkan informasi yang lengkap, terpercaya, dan anti hoax tersebut. Sekarang ada informasi WhatsApp. Ada WhatsApp ya, dari pendengar Ibu Modesta di Jaten, Karanganyar. Wah, infonya dari Karanganyar. Ada pendengar Ibu Modesta di Jaten, Karanganyar pula. Wah, ini tidak sengaja cocokologi ya. Ibu Modesta me-WhatsApp saya seperti ini. Mat malam Mas Rifki, saya request Walk Away dari Matt Monroe. Makasih Mas Rifki, metugas. Sehat selalu ya Mas, dan salam buat semuanya. Begitupun Ibu Modesta di Jaten, Karanganyar, sehat selalu. Salam untuk keluarga ya Ibu. Ditunggu, nanti saya akan carikan terlebih dahulu Walk Away yang dinyanyikan oleh Matt Monroe. Baik, wow, ada satu yang masuk ini di telepon WhatsApp. Ibu Wigati, saya akan angkat lebih dahulu. Selamat malam Ibu Wigati.
1: Selamat malam Mas Rifki.
0: Tadi sudah dijawil sama Ibu Elisa di Pajang. Ibu Wigati langsung gayung bersambut.
1: Iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mas Rifki.
0: Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Wigati sekeluarga bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nih, lagunya masih kebagian apa enggak?
0: Boleh Ibu, mau request lagu apa? Masih bisa.
1: Indo, manca?
0: Indonesia atau mancanegara? Karena ini emang musik dan informasi, Ibu bisa merequest atau meminta lagu yang menjadi lagu andalan barangkali Ibu Wigati.
1: Ya, bukan andalan sih, cuma suka saja. Lagunya dari ini siapa? Harvey Malaiholo, Ireng Maulana.
0: Ireng Maulana. Harvey Malaiholo. Baik, nanti saya akan carikan ya Ibu. Salam-salamnya Ibu sekalian mungkin.
1: Judulnya Cinta.
0: Oh baik, judulnya Cinta ya.
1: Kalau
0: Nanti saya
1: kalau
0: akan
1: enggak ya
0: carikan.
1: di kalau enggak di ujung rindu.
0: Baik.
1: Ya,
0: Siap, saya
1: ada
0: akan carikan
1: itu.
0: Ibu.
1: Oke, salamnya buat Bu buat Mas Rifki ya, selamat tugas pulangnya hati-hati.
0: Baik, Ibu. Oh ya, mohon maaf Ibu, Harvey Maleholo yang featuring Vina Panduwinata.
1: Boleh.
0: Yang tadi ya, yang berjudul Cinta kalau tidak salah ya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Eh,
1: iya.
0: Begitulah Cinta.
1: Iya.
0: Baik, salam-salamnya Ibu kepada siapa tadi?
1: Oke. Okay. Buat Bunda Elisa, Bu Modista.
0: Baik.
1: Pak Hari, Pak Bambang, Morto, Sugeng Dalu, Pak Tri, Bu Tanti, Bu Rere, Bu Endang, tiga-tiganya, dan semuanya saja nggih Mas Rifki.
0: Loh.
1: Waktunya
0: baik.
1: Sudah mepet.
0: Saya matur nuwun loh Ibu.
1: Semuanya, sama-sama, saya juga terima kasih sudah diterima
0: Sami-sami.
1: Teleponnya.
0: Sami-sami.
1: Oke,
0: Ibu.
1: Terima kasih. Selamat
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Selamat malam Ibu Wigati. Dari Ibu Wigati, pendengar yang sudah menelpon saya di telepon WhatsApp ya. Setelah tadi ada Ibu Elisa di Pajang yang juga telepon saya melalui telepon WhatsApp, serta ada pesan WhatsApp atau chat WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten. Pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi menuju segmen selanjutnya di Surakarta malam ini, yaitu Jazz Music. Sebelum ke Jazz Music, saya akan putarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh pendengar. Terima kasih atas atensi Anda, pendengar. Dan malam ini, sebelum Anda terlelap, akan ada deretan lagu Indonesia dan mancanegara di segmen Jazz Music di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menyimak sembari Anda bersirahat dan nantinya akan terlelap untuk menyambut pagi esok.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: hati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
0: Parah.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Prosatu Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, Anda bersama kami sejak pagi hari ini di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bareng saya, Manggala Putra, akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu untuk kita semuanya pendengar. Mari kita song-song hari ini dengan semangat yang baru, dengan cara-cara yang baru untuk hal-hal yang kemarin sudah kita lakukan, tapi ternyata belum membuahkan hasil. Hari ini kita cari cara baru agar hal-hal yang kemarin kita inginkan bisa tercapai. Semoga diberikan kesehatan untuk kita semuanya, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda siaran religi pagi. Akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta dengan terjemahan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai 109. Kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam, disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Sukidi SAGMPD dari PDM Surakarta dengan judul Jalan Yang Lurus. Kami harap Anda masih terus dengan kami pendengar sejak pagi hari ini di Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahad.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: Sadaqallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah tercurah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, kesempatan ini masih bisa bersama di radio tercinta pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang senantiasa dirahmati Allah ini. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak pada hari akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Fatihah yang setiap saat kita baca, bahkan di saat sholat lima waktu, ya, kita harus membaca dan wajib membaca surah Al-Fatihah ini. Ya, di sana ada yang ke-6 dan 7 ya. Allah sampaikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami makna jalan yang lurus, seorang mufassir Khalid Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Qur'an Karim bahwa as-sirat, siratun itu yang berarti adalah menelan. Sesuatu yang ditelan pasti lebih kecil dibandingkan dengan kerongkongan yang menelannya. Kata telan juga menggambarkan adanya jalan yang lurus yang dilalui oleh sesuatu yang ditelan. Dari sinilah
kata asyura diartikan dengan jalan yang luas. Sedemikian luasnya sehingga seakan-akan menelan para pejalan yang lalu lalang ya, di jalan itu ya. Sedang mustaqim dari kata yakum, koma yakum ya, yang berarti berdiri atau lurus. Dengan demikian dapat dikatakan siratal mustaqim berarti jalan yang luas lagi lurus. Luas lagi lurus. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat menempuh suatu perjalanan, maka akan memakan waktu dan jarak tempuh yang panjang jika jalan yang kita lalui berkelok-kelok walaupun luas, dan akan lebih cepat sampai tujuan jika dalam perjalanan melalui jalan yang luas lagi lurus. Sehingga hal ini merupakan jalan terdekat dan tercepat menuju tempat tujuan yang tentu kebahagiaan dan kenikmatan hidup dunia dan di akhirat. Jika kita simak secara seksama dalam surah Al-Fatihah ayat 6-7, paling tidak ada tiga hal yang mengindikasikan akan hakikat jalan yang luas lagi lurus itu. Yang luas lagi lurus. Yang pertama, Shirat al-Mustaqim adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang menurut para mufassir, yang adalah Ibnu Katsir atau Bari Al-Maraghi, adalah sebagaimana yang tersebut dalam surah An-Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Pendengar 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang telah dimana tidak diragukan lagi akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga. Dan kenikmatan yang tidak terhingga ini adalah nikmat yang paling bernilai. Yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat yang lain tidak memiliki nilai yang berarti. Nikmat tersebut adalah nikmat ad-din, itu agama. Karena memang Islam tentunya bagi kaum muslimin harus yakin sebagaimana yang telah ditegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al yauma akmaltu lakum dinakum wasmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, din Islam, agama Islam, tentu kaum muslimin harus yakin bahwa agama yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengikutinya berarti telah menempuh jalan yang benar dan diridhoinya, sehingga menempuh jalan yang lurus. Itulah sebabnya Al-Quran menyatakan bahwa Siratal Mustaqim adalah agama yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Kalau kita perhatikan, para pendengar 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-An'am Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

musyrikin. Sesungguhnya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Pendengar bersatu, ada surah karta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf pun juga ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu dengan agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surah Al-Maidah 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu malittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Pendengar bersatu. Karena ini surah karta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu

Kulon, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Yang kedua, para pendengar Prosatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, ya paling tidak ada yang namanya yang disebut Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim yang mana bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siratal Mustaqim itu bukan jalannya orang yang dimurkai. Jadi jalan lurus itu jalannya orang yang tidak dimurkai. Al-Maghzub dari kata ghadab berarti keras, kokoh, tegas. Ya. Dan sifat ini diperankan oleh manusia namanya marah. Dan jika diperankan oleh Allah dengan istilah murka, namun maksudnya adalah ancaman, siksa yang keras. Atau dengan kata lain adalah siksaan yang keras. Tentang siapa yang mendapatkan ancaman siksa Allah yang keras ini, tidak lain adalah siapa saja yang mengetahui kebenaran, namun tidak mengikuti kebenaran itu. Jadi mengetahui kebenaran, tapi tidak mengikuti kebenaran itu. Sedang dengan senada dengan ini adalah orang-orang yang mengajak kebaikan, akan tetapi dia sendiri melupakannya. Maka sesungguhnya sangat berat ancaman siksa Allah. Dan salah satu siksa perilaku orang-orang Yahudi adalah berperilaku seperti itu. Maka Allah sampaikan, atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, kitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Para mufassir di antara Ibnu Katsir atau Bari Al-Marwazi menjelaskan bahwa Al-Maghdhub adalah jalan kebiasaan orang-orang Yahudi. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jalan orang-orang yang beriman itu mencakup pengetahuan akan kebenaran dan pengamalannya, sedang orang-orang Yahudi tidak memiliki amal. Oleh karena itu, kemurkaan Allah bagi kaum Yahudi karena mereka mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Dan hal ini berbeda dengan orang yang memang benar-benar tidak tahu. Ini yang beda, kalau memang enggak tahu. Ya. Tapi mereka tahu, tapi tidak mengamalkan. Nah, kalau orang yang memang benar-benar tidak tahu, ini tentu akan beda. Ya. Maka Allah mengutuk dan murka terhadap orang-orang Yahudi yang demikian itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut, nanti bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 60 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal

tirotata wal khonazira wangabatat tagut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya dari orang-orang fasik? Itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah di antara mereka. Ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Maka bisa dilihat lagi, dipertegas dalam Al-Quran, Al-Baqarah 65, walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabt faqulna lahum kulu qiratatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu dari kera yang hina. Pendengar 1 RRI Surah Kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Shiratal Mustaqim bukan jalan pula jalannya orang yang sesat. Kalau dilihat dari ayatnya, yaitu potongnya waladdallin. Adzallin dari kata dhalla, ya dhillu berarti kehilangan jalan, bingung ya, atau tidak mengetahui arah. Maka secara bahasa ini pernah dialami oleh Rasulullah ketika sebelum datangnya wahyu, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Duha ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wajataka dhalan fahada. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Siapa? Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menilai ayah mereka Nabi Yakub yang dianggap terlalu cinta terhadap Yusuf sebagai seorang yang dolal, ya, anggapan anak itu. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 8. Inna abana lafi dholalim mubin. Ini anggapan anak-anaknya. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Maka Abdalin secara bahasa memang demikian. Tetapi makna yang dimaksud di surah Al-Fatihah adalah menitikberatkan urian pada masalah keagamaan. Ya, keagamaan, ad-din, Islam. Oleh karena itulah, semoga kita semua, kaum muslimin, rahimakumullah, yang setia pada Prosatu RRI Surakarta ini, bersyukur alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada kita semua, kaum muslimin, untuk istiqomah menjadi seorang muslim dan muslimah, tentu diyakini dan sebenar-benarnya diamalkan dengan sekuat sebaik-baiknya, dan nanti akan bisa direfleksikan dalam amaliyah nyata, sehingga akan menjadi seorang yang menjadi kaum muslim yang akan bisa membawa kemaslahatan hidupnya, ya, maslahatan hidup dunia dan hidup di akhirat. Nah, oleh karena itulah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu paling enggak ada beberapa kelompok atau beberapa orang atau kaum di mana akan adanya orang-orang yang bimbang dalam mempercayai akan kebenaran Islam, sehingga terombang ambing. Semua kita akan terhindar daripada rasa bimbang.
ya rasa bimbang, yakin bahwa Allah akan memperkuat keyakinan kita, mohon kepada Allah, terus berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ada orang yang mungkin dalam bersikap, yaitu orang yang berputus asa akan rahmatnya Allah. Banyak rangkaian yang dialami keputus asa itu, maka jangan sangat terjadi bagi kita ini, bagi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, jangan merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 56. Ada juga orang-orang yang hanya menuruti nafsu. Maka segala sesuatu yang ada yang terjadi di dunia ini hanyalah diikut dengan kekayaan, popularitas, pangkat, kemewahan, kenikmatan, ya, dan sebagainya. Nah, tentu kita ukurannya adalah gimana Allah Rasul memberikan tuntunan, agama memberikan bimbingan, ajaran untuk kita ikuti, sehingga insya Allah hidup kita akan merasa tentram, tenang, dan lurus. Ya. Yang keempat, orang yang tidak menemukan petunjuk agama yang benar atau pengetahuan agamanya sangat terbatas sehingga tidak dapat menyentuh kebenaran agama yang sebenarnya. Tentu kita harus semangat untuk belajar dan mengaji, mempelajari agama Allah ini, sehingga Allah akan menjadi orang yang paham akan kebenaran yang kita yakini agama Allah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Pada khususnya dan umumnya masyarakat Kecamatan Jatinom telah menyediakan persiapan pembuatan apem direncanakan kurang lebih 7 ton.
2: Keluarga terkonfirmasi bakteriologis yang sudah di screening, dia tidak ada tanda gejala TB, jadi dia sehat. Itu wajib minum obat pencegahan TB.
0: Pendengar Warta Berita pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Buntut temuan 945 kasus tuberkulosis TBC baru, Dinas Kesehatan Dinkes Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan atau TPT. Fungsional Epidemiologi Muda Pengelola Program TB Dinkes Sragen, Endang Suryandari, mengatakan program TPT khusus untuk anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi TBC.
2: Kadang ada beberapa TB laten ya. Sekarang program yang sedang digalakkan itu pemberian TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini diberikan kepada kontak keluarga.
3: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sebagai langkah taktis menekan angka penularan TBC di wilayahnya. Upaya preventif itu dilakukan sebagai buntut dari ditemukannya 945 kasus TBC di Kabupaten Sragen sepanjang periode Januari hingga awal Juli. Fungsional Epidemiologi Muda Pengelola Program TB Dinkes Sragen Endang Suryandari menjelaskan bahwa program TPT ditargetkan khusus kepada anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi TBC bakteriologis. Keluarga tersebut sudah menjalani screening dan dinyatakan tidak memiliki tanda gejala TBC. Meskipun kondisinya sehat, mereka wajib minum obat pencegahan TBC. Endang menegaskan prosedur penanganan dilakukan secara terukur melalui penapisan atau screening. Apabila dalam proses screening kontak keluarga ditemukan tanda atau gejala TBC, petugas medis akan langsung menindaklanjutinya dengan pemeriksaan laboratorium TCM atau tes cepat molekular scoring TBC untuk anak ataupun rongsen dada.
2: Kontak keluarga terkonfirmasi bakteriologis yang sudah di screening, dia tidak ada tanda gejala TB, jadi dia sehat. Itu wajib minum obat pencegahan TB. Kalau misalkan dalam kontak keluarga itu ada gejala, tanda gejala TB, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium ataupun ronsen. Kalau misalkan dia hasilnya positif TB, dia minum obat TB. Tapi kalau hasilnya negatif TB, dia harus minum obat pencegahan terapi tuberkulosis.
3: Langkah masif ini diambil mengingat ancaman TBC di Kabupaten Sragen yang menyerupai fenomena gunung es. Berdasarkan data akumulatif Dinkes Sragen per 8 Juli, dari total 7.463 orang terduga suspek TBC yang diperiksa, ditemukan 945 kasus positif. Rinciannya meliputi 938 pasien TBC sensitif obat SO dan 7 pasien TBC resisten obat atau RO. Endang menyoroti munculnya kasus TBC resisten obat yang kian mengkhawatirkan karena ditemukan pada pasien-pasien baru yang belum pernah menjalani pengobatan TBC sebelumnya, seperti kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di beberapa puskesmas di wilayah Sragen Kota, Jenar maupun Masaran.
2: Tapi sekarang banyak kasus baru itu resisten. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar kita itu ternyata mungkin sudah banyak yang itu yang istilahnya penularan yang resisten obat, karena yang terjadi di wilayah kami itu yang di mana itu wilayah Tangkil ya, Puskesmas Sragen, itu masih mahasiswa, itu belum pernah pengobatan tapi langsung terdiagnosa resisten obat.
3: Untuk pasien TBC RO saat ini telah tersedia skema pengobatan jangka pendek atau short regimen selama 6 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan pengobatan lama yang memakan waktu hingga 2 tahun. Meski demikian, kepatuhan minum obat tanpa putus tetap menjadi kunci utama untuk kesembuhan. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pendengar, 3 orang pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Gaum Tasikmadu, Karanganyar. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo mengatakan satu korban diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Surakarta akibat mengalami luka berat.
4: Korban ada 3, yang 2 rapat jalan, terus yang 1 karena agak berat oleh RSUD dirujuk ke Muwardi.
5: 3 orang pengendara motor menjadi korban musibah pohon tumbang di Jalan Gaum, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
6: Para korban tertimpa material pohon yang mendadak roboh saat melintas menggunakan dua unit sepeda motor. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan dua di antara tiga korban merupakan pasangan ibu dan anak warga Dusun Magunan, Desa Gaum, Tasikmadu, yakni Triwinarsih beserta putranya Yanuar Arifin Aldiano. Sang ibu mengalami luka lecet pada bagian tangan, sementara sang anak menderita luka pada bagian kaki akibat benturan material pohon. Kedua korban luka ringan ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Karanganyar dan kini telah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Namun demikian, kondisi berbeda dialami satu korban lainnya, yakni Yuda Vesta Mayora, warga Desa Siringin, Kecamatan Jumantono. Korban menderita luka cukup berat, terutama pada bagian tangan serta jari jemari. Usai mendapatkan perawatan darurat awal di RSUD Karanganyar, tim medis akhirnya memutuskan untuk merujuk korban ke Rumah Sakit Dr. Muadi Surakarta demi mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif.
4: Anak itu tuh luka di kaki, terus untuk yang ibu di tangan, kaca lecet gitu. Terus karena memungkinkan gitu, oleh RSUD, dokter jaga bisa lewat jalan. Lewat jalan untuk yang berat. Iku kalau tidak salah tadi tangannya itu luka kejar jemarinya, terus tadi nggak salah di wajahnya tapi tidak semua ada luka juga.
6: Lebih lanjut Kalahar mengatakan peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Pohon di tepi jalan utama tersebut roboh akibat kondisi batangnya yang sudah lapuk dan tua, serta dipicu oleh tiupan angin yang cukup kencang. Tim gabungan dari BPBD Karanganyar, PMI, TNI, Polri, relawan, serta warga setempat langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi. Petugas membagi tim untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit, sekaligus memotong material pohon yang menutupi badan jalan agar arus lalu lintas kembali lancar.
4: Jam sekitar 15.20, kami menerima informasi TRC, ada pohon tumbang di daerah Gaum, dikarenakan pohonnya sudah rapuh dan ada angin tadi, angin agak kencang tadi jam sekitar jam itu. Dan kami dari BPBD membersihkan lokasi jalan agar segera bisa diakses masyarakat.
6: Adapun untuk menyikapi insiden ini, BPBD Karanganyar telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah serta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyisir dan memangkas pohon-pohon tua yang rapuh guna mengantisipasi kejadian serupa demi keselamatan para pengguna jalan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan dropping air bersih terakhir menyasar Desa Tunggul, Kecamatan Weru.
7: Sampai saat ini BPBD Kabupaten Sukoharjo yang menangani tentang kebencanaan di Sukoharjo sudah
8: Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukoharjo terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Hingga hari ke-13 pelaksanaan dropping air bersih, total distribusi mencapai 58 tangki atau setara 290 ribu liter air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan dropping satu tangki air bersih terakhir menyasar di Desa Tunggul, Kecamatan Weru. Bantuan tersebut merupakan distribusi tahap keempat dari total 9 tangki yang direncanakan untuk desa tersebut. Dengan tambahan itu, total dropping air bersih menjadi 58 tangki sejak penyaluran dimulai Kamis pekan lalu. Menurutnya, cakupan wilayah terdampak kekeringan masih sama, yakni 3 desa yang berada di 3 kecamatan, yakni Desa Weru, Kecamatan Weru, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari. Sejumlah 378 kakak atau 1.179 jiwa. Sebagaimana diungkap Arianto Mulyatmojo.
7: Sampai saat ini BPBD Kabupaten Sukoharjo yang menangani tentang kebencanaan di Sukoharjo sudah mencatat ada 3 desa di 3 kecamatan yang terdampak kekeringan, yaitu Desa Kunden di Bulu di Kecamatan Weru dan Desa Kedung Jambal. Saat ini di masyarakat yang terdampak sekitar 376 kakak.
8: Terkait kekeringan yang melanda warga di Kabupaten Sukoharjo bagian selatan, BPBD menurut Arianto akan terus memantau perkembangan kondisi pada musim kemarau ini. Apabila masih terdapat kebutuhan air bersih dari masyarakat, distribusi akan terus dilakukan sesuai permintaan pemerintah desa berdasarkan hasil asesmen petugas. Sementara itu, Camat Weru Pandianto mengakui jika hanya satu desa saja yang terdampak kekeringan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan desa lainnya untuk tetap siaga. Sebab berdasarkan prediksi, kemarau panjang akan terjadi hingga bulan Agustus-September mendatang.
9: Jadi untuk wilayah Sukoharjo Selatan, khususnya Kecamatan Weru, diperkirakan nanti untuk tahun ini kalau memang kemarau-nya masih panjang, nanti diperkirakan sekitar bulan September sampai Desember.
8: Salah satu warga desa Gedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Hermanto mengakui jika kekurangan air bersih selalu terjadi di saat musim kemarau. Meski demikian, dengan dropping air bersih yang dilakukan, warga merasa nyaman sehingga kekhawatiran kekurangan air bersih tidak terjadi. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan 1 juta liter air bersih untuk dropping ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan sudah melakukan dropping air di 5 kecamatan.
10: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD telah menyiapkan lebih dari 1 juta liter air.
11: Dalam penanganan kekeringan musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan 1 juta liter air bersih untuk dropping ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Dari data yang dimiliki pihak BPBD Boyolali hingga bulan Juli ini, pihaknya sudah melakukan dropping air bersih di 5 kecamatan. Hal itu dikatakan langsung pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo. Menurutnya, sebanyak 190 ribu liter air bersih sudah dikirimkan ke lokasi kecamatan Wonosugoro, Wonosamudro, Selo, Taman Sari, dan Cepogo.
10: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD telah menyiapkan lebih dari 1 juta liter air untuk memenuhi kebutuhan lapangan dan mengurangi resiko dampak dari kekeringan ini pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui BPBD telah melakukan dropping air di beberapa wilayah yang terdampak, antara lain di wilayah Kecamatan Wonosegoro, Wonosamudro, Selo, Taman Sari, dan Cepogo.
11: Ditambahkan pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo, pihaknya juga memberikan perhatian khusus atau memantau 4 titik wilayah lain yang diperkirakan juga akan terdampak pada kekeringan. Total ada 9 wilayah yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penanggulangan kekeringan, yakni Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Andong, Taman Sari, Musuk, Selo, dan Cepogo.
10: BPBD Kabupaten Boyolali telah melakukan mitigasi wilayah-wilayah yang rawan terdampak dari kekeringan ini. Kita petakan memang ada 9 kecamatan yang berpotensi terdampak terkait dengan kekeringan. 9 wilayah itu antara lain wilayah Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, Andong, Taman Sari, Musuk, Selo, dan Cepogo. Namun demikian, itu memang tidak semua wilayah desa, desa-desa tertentu yang berpotensi terdampak dari kekeringan ini.
11: BPBD Kabupaten Boyolali menjelaskan bahwa tingkat kekeringan setiap tahun tidak selalu sama, bergantung pada perkembangan musim, curah hujan, hingga kondisi wilayah. Pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, BMKG, hingga instansi terkait guna menghadapi kekeringan yang terjadi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam peringatan Hari Anak Nasional untuk mempertahankan predikat kota layak anak. Upaya ini dilakukan agar setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, berkembang, dan hidup di lingkungan yang aman.
12: Kota layak anak, saya lihat ada beberapa aspek yang lemah.
13: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan predikat kota layak anak. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan masih diperlukan penguatan kolaborasi dan penyamaan persepsi seluruh elemen masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Menurutnya, pemerintah membuka ruang kerjasama dengan dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
12: Kota layak anak, saya lihat ada beberapa aspek yang lemah, termasuk kolaborasi dan juga lebih ke penyamaan persepsi dari seluruh elemen yang ada di masyarakat mengenai fasilitas sarana-prasarana, tidak hanya dari sisi swasta, mungkin dari sisi sekolah, dari sisi perusahaan, dari sisi apapun yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung anak. anak, dalam hal ini mulai dari sisi kesehatan, tumbuh kembang, sampai dengan kualitas anak itu sendiri ya.
13: Astrid menambahkan, konsep kota layak anak tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga dari rasa aman yang dirasakan anak, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya. Karena itu, pemerintah terus mengaktifkan kolaborasi lintas sektor agar seluruh layanan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak anak.
12: Kota layak anak itu kan memastikan anak merasa aman, bahkan di ruang sekolah, bahkan mungkin di rumah sekalipun, gitu. Kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi pun saya lihat mayoritas masih di sekolah ya. Jadi kita pengen kolaborasi yang saya maksud tadi harus lebih diaktifasi lagi di semua titik, bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang dengan sehat, kemudian memiliki lingkungan yang aman, dan juga tadi sarana-prasarana yang sudah disiapkan dari pemerintah juga bisa dimanfaatkan dengan baik.
13: Selain memperkuat kolaborasi, pemerintah Kota Surakarta juga terus mengoptimalkan layanan perlindungan anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, termasuk penyediaan layanan psikolog dan koordinasi penanganan kasus bersama aparat penegak hukum. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Jongke Karanganyar mengalami fluktuasi. Berdasarkan pantauan RRI, harga komoditas daging ayam dan daging sapi melonjak, sementara harga telur justru turun akibat lesunya daya beli masyarakat.
14: Turun sedikit, turun Rp1.000. Sebelumnya ya 25, sekarang 24 sampai 23 paling murah.
6: Pergerakan harga kebutuhan pokok pasca libur sekolah kembali terjadi di pasar tradisional Jongke Karanganyar. Sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, bawang putih hingga daging sapi mengalami lonjakan harga cukup signifikan. Sementara harga komoditas telur malah turun di tingkat pedagang pasar. Kepada wartawan, pedagang grosir telur Usman menjelaskan harga telur ayam di tingkat pedagang justru merosot Rp1.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp25.000 kini menjadi Rp23 hingga Rp24.000 per kilogram. Menurutnya, penurunan harga ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat, meskipun pasokan dari kandang peternak dipastikan tetap aman.
14: Turun sedikit, turun Rp1.000. Sebelumnya ya 25, sekarang 24 sampai 23 paling murah. Menurut saya sih mungkin karena daya beli ya, mungkin bisa jadi daya beli masyarakat sekarang menurun.
6: Berbeda dengan komoditas telur, harga daging ayam meras justru melambung dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang daging ayam, Suprianto menuturkan kenaikan harga yang terjadi seiring kembalinya aktivitas sekolah, berdampak langsung pada penurunan volume penjualan harian. Omset pedagang yang semula mampu menjual 2 kuintal daging ayam per hari, kini merosot menjadi 1,3 kuintal per hari akibat berkurangnya pembeli di pasar basah.
15: Harga ayam per hari ini 35, artinya naik dari apa itu? Dari EBG libur itu, sekarang EBG buka lagi, naik.
16: Naiknya berapa?
15: Dari 30 ke 35.
6: Di sisi lain, kenaikan paling tajam terjadi pada komoditas daging sapi kualitas 1. Koordinator Pasar Jongke Sri Harto yang mengungkapkan, harga daging sapi saat ini menembus angka Rp140 hingga Rp145.000 per kilogram, melampaui harga normal Rp125.000. Sulitnya pasokan sapi dari tingkat peternak pasca Idul Adha ditengarai menjadi penyebab utama melambungnya harga daging sapi. Meski terjadi gejolak harga dan beberapa komoditas, pengelola pasar memastikan tidak terjadi aksi borong masyarakat di Pasar Jongke. RRI Surakarta, Arga Dilaksa melaporkan.
17: Fokus hari ini.
0: Puncak tradisi Saparan atau Grebek Yakowiyu Jatinom Klaten akan berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang. Menandai acara tersebut, berbagai kegiatan sudah disiapkan pihak panitia, antara lain karnaval budaya, kesenian tradisional, karnaval drum band, dan juga gerobak sapi. Adam Sutanto menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
18: Telah menyediakan persiapan pembuatan apem direncanakan kurang lebih 7 ton.
19: Tradisi Saparan Grebek Yakowiyu di Jatinom, Klaten akan dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Berbagai kegiatan juga sudah disiapkan oleh pihak panitia. Ketua Umum Perayaan Yakowiyu Ki Ageng Kripik Jatinom Klaten Purwono kepada RRI mengatakan pembukaan rangkaian Grebek Saparan Ki Ageng Kripik akan dilaksanakan pada 23 Juli 2026. Dikatakan puncak Grebek Saparan Jatinom disiapkan menyiapkan kurang lebih 7 ton kue apem. Apem tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat Jatinom, baik itu tingkat kelurahan ataupun desa-desa di wilayah Kecamatan Jatinom.
18: Partisipasi dan persiapan dari masyarakat sekelurahan Jatinom pada khususnya dan umumnya masyarakat Kecamatan Jatinom telah menyediakan persiapan pembuatan apem direncanakan kurang lebih 7 ton.
19: Sedangkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang pelaksanaan Grebek Ya Kuyu antara lain Karnaval Budaya, Reyok, Karnaval Tramben, dan juga Gerobak Sapi. KRT Muhammad Daryanta Rekso Hastono Diburo, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Ki Ageng Gribek Jatinom menyatakan tradisi saparan Ya Kuyu tahun 2026 ini mengambil tema Ing Ngaluhur Rinoso Terus Taning Gusti, sebuah doa untuk masyarakat Jatinom tetap sejahtera serta untuk bangsa dan negara.
16: Grebek Ageng saparan perayaan adat tradisi budaya Antum Apem di tahun 2026 ini atau di tahun 1960B ini mengambil tema Ing Ngaluhur Rinoso Terus Taning Gusti. Itu sebuah doa pada seluruh masyarakat yang hadir itu ya, dimohonkan untuk doanya untuk masyarakat Jatinom khususnya tetap diberikan kekuatan.
19: Masyarakat Jatinom sejauh ini cukup antusias menyambut tradisi saparan tersebut. Berbagai aktivitas menjelang grebek saparan juga sudah mulai ramai. Salah seorang warga, Dwi, kepada RRI mengatakan warga sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Bahkan juga sudah ada yang mulai buka stan UMKM di sepanjang Jalan Jatinom sampai Pasar Gabus yang merupakan para pedagang musiman.
17: Saparan Ya Kuyu tahun ini warga masyarakat Jatinom sudah mulai bersiap-siap, sudah banyak ini masyarakat Jatinom yang buka stan UMKM.
19: Dikatakan masyarakat setempat juga akan mengadakan pasar UMKM yang akan berlangsung mulai 25 Juli dan yang dijual adalah serba jadul atau zaman dulu. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
0: Pendengar, sebaran apem Ya Kuyu di Kecamatan Jatinom 2026 yang akan kembali dihelat Jumat 31 Juli 2026 harus bisa dioptimalkan untuk menggerakkan roda ekonomi UMKM dan pariwisata Klaten. Saatnya Ya Kuyu tidak sekedar menjadi acara rutinan, melainkan penggerak ekonomi rakyat Klaten yang dampaknya benar-benar nyata dirasakan dari hulu hingga hilir. Berikut komentar disusun Mulato Isaan, disampaikan Matius Senggono.
20: Selamat pagi pendengar. Setiap bulan Sapar, Kecamatan Jatinom di Kabupaten Klaten bertransformasi menjadi magnet spiritual yang menyedot perhatian publik. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah, mulai dari Boyolali, Sukoharjo, Magelang hingga Semarang berbondong-bondong memadati lokasi. Tahun 2026 ini, panitia membidik target fantastis, menyebar sekitar 6 hingga 7 ton kue apem dalam puncak acara Grebek Ageng Saparan pada Jumat Wage 31 Juli 2026 mendatang. Kue apem Ya Kuyu memang diyakini membawa berkah bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Namun di balik nilai tradisi dan ajaran luhur Kiai Ageng Gribek, ada pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama. Sudahkah berkah ini dirasakan secara merata oleh roda ekonomi masyarakat Klaten? Harusnya berkah Ya Kuyu tidak berhenti saat ribuan apem melayang di udara dan habis jadi rebutan sesaat di lapangan Klampean. Berkah tersebut harus dikonversi menjadi multiplier effect ekonomi real yang berdampak langsung pada dompet warga lokal, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga sektor pariwisata daerah. Mari kita menengok fenomena di kota tetangga, Haul Solo di Masjid Riyad Pasar Kliwon. Setiap tahunnya, perhelatan keagamaan tersebut berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang luar biasa. Seluruh kamar hotel penuh, dipesan jauh-jauh hari, rumah warga disewakan, pedagang kaki lima kebanjiran pembeli, hingga tukang becak dan driver ojek online memanen rezeki. Mengapa Ya Kuyu Jatinom belum ditarik ke skala dampak yang serupa? Jatinom sebenarnya memiliki potensi yang sama besarnya. Jika diolah secara profesional, Tradisi Yakawiyu harus mampu menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama atau length of stay di Klaten, bukan sekedar menjadi pengunjung yang numpang lewat beberapa jam saja. Sudah saatnya mengubah rutinitas menjadi industri kreatif budaya. Rangkaian acara Yakawiyu 2026 sebenarnya sudah dirancang cukup panjang, mencakup rentang waktu dari pertengahan hingga akhir Juli atau 16 sampai 31 Juli 2026. Mulai dari Ambuka Song Song Winadi, pasar malam, pengajian haul, ngaji bareng dan ngopi malahan, hingga seni laras matia dan kirab budaya. Agar potensi ini terkonversi menjadi cuan bagi daerah, ada tiga langkah strategis yang perlu didorong. Satu, penguatan UMKM apem khas Klaten. Momen ini harus dimanfaatkan oleh produsen apem lokal untuk menjual apem hangat berkualitas tinggi sebagai oleh-oleh resmi. Pengunjung tidak hanya berharap pada apem gratisan, tetapi tergerak memborong apem untuk dibawa pulang. Nomor dua, kemitraan sektor hospitality. Rumah-rumah penduduk di sekitar Jatinom perlu didorong dan dikemas menjadi homestay atau jaringan penginapan terjangkau seperti Red Doors atau Oyo, serta terhubung dengan okupansi hotel-hotel di pusat kota Klaten melalui paket wisata budaya. Dan ketiga, ekosistem pasar malam dan transportasi terpadu. Pedagang kaki lima, tukang parkir hingga penyedia jasa transportasi lokal atau ojek dan becak ditata agar mendapatkan kenyamanan dan keuntungan yang proporsional. Nilai-nilai luhur Kyai Ageng Gribik seperti takwa, tawakal, silaturahmi, dan menyantuni sesama akan terasa semakin sempurna apabila perayaan tradisi ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Saatnya Yakawiyu tidak sekedar menjadi acara rutinan tahunan, melainkan motor penggerak ekonomi rakyat Klaten yang dampaknya benar-benar nyata dirasakan dari hulu hingga hilir. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebuah inovasi sederhana dari pengalaman pribadi mampu menjawab kebutuhan besar dalam dunia perawatan pasien. Ranjang terintegrasi toilet karya pelajar Surakarta ini tak hanya menawarkan fungsi, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan menjaga martabat pasien dengan keterbatasan mobilitas. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
1: Karena dulu pengalaman pribadi saya yang merawat kakek, kakek itu menderita stroke selama 10 tahun. Nah, kesulitan terbesar saat merawat kakek itu buang air besar.
21: Di sebuah ruang pamer inovasi pelajar, ide sederhana tentang perawatan pasien justru mencuri perhatian. Ranjang yang menyatu dengan sistem sanitasi menjadi jawaban atas kebutuhan dasar pasien dengan keterbatasan mobilitas. Inovasi itu bernama Toybed, karya pelajar SMA Negeri 4 Surakarta, Maria Margarita Maiva Zi Saptono. Ranjang eliminasi terintegrasi ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien dengan keterbatasan mobilitas.
1: Saya bikin toy bed, itu pilot integrated bed, ranjang eliminasi terintegrasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pasien imobilitas. Semoga toy bed ini dapat membantu semua orang yang keterbatasan mobilitas.
21: Inovasi ini lahir dari pengalaman pribadi saat merawat kakeknya yang menderita stroke selama bertahun-tahun. Dalam proses perawatan, ia melihat langsung tantangan yang dihadapi pasien maupun keluarga, terutama saat melakukan aktivitas dasar seperti buang air. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga berdampak pada psikologis pasien yang kerap merasa sungkan dan tidak ingin merepotkan keluarga. Dari situlah muncul gagasan untuk menghadirkan alat yang lebih praktis, aman, sekaligus menjaga kenyamanan pasien.
1: Karena dulu pengalaman pribadi saya yang merawat kakek, kakek itu menderita stroke selama 10 tahun. Nah, kesulitan terbesar saat perawat kakek itu buang air besar. Jadi kayak kebanyakan orang tua itu malu sama anak sendiri dan kayak takut kerepotin gitu, Kak. Kalau ide pure saya sendiri, kalau pembuatan alat membutuhkan tukang las, tukang rangka, dan animator.
21: Toibet diharapkan dapat digunakan tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga dalam perawatan mandiri di rumah. Inovasi ini menjadi bukti bahwa pengalaman personal dapat melahirkan solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Puncak tradisi Saparan atau Grebek Yakowiyu Jatinom Klaten akan berlangsung Jumat 31 Juli 2026 mendatang. Buntut temuan 945 kasus TBC baru, Dinkes Sragen gencar menggalakkan program terapi pencegahan atau TPT. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru terkait dengan harga di pasar ya tentunya. Dan sudah tersambung bersama kami ada Bapak Sriyoto, Ibu Sriyoto ya, Ibu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino Solo. Saya akan sapa dulu. Selamat pagi Bu Sriyoto.
1: Selamat pagi Mas.
0: Nggih, sehat Ibu.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: sehat.
0: Akhirnya saya menyapa Bu Sriyoto kembali pagi hari ini ya Bu ya. Ibu, terkait dengan harga terbaru di pasar Bu, komoditas sayur ataupun mungkin bumbu-bumbu yang bisa disampaikan kepada pendengar kami. Silahkan Bu.
1: Oh ya, ini harganya sudah mulai ya, sudah murah ya. Kita mulai dari cabai rawit sekarang sudah 33 ya, tidak 50 lebih sekarang, sudah murah. 33, kemudian cabai tamparnya itu juga sudah 30.000, cabai teropong, cabai merah besar ya, cabai merah besar itu masih 33, 34, 35 tergantung jenisnya ya. Kemudian untuk bawang putih hari ini 39. Untuk bawang merahnya juga sudah murah ya, 35. Kemudian untuk minyak sayur atau apa ya, minyak curah maksudnya ya. Minyak curah itu sudah 20, 21 sampai 20, 500. Kemudian untuk gandum 9.000 per kilo sampai 12.000 itu yang kemasan. Untuk berasnya juga bervariasi ya, mulai dari 14 sampai 16,5, 17. Kemudian untuk gula pasir 17.000. Untuk telur hari ini agak naik dikit Mas. Nah, kemarin-kemarin 22-23, hari ini sudah 25-26 telur ya. Kemudian daging ayam 33-34. Daging sapinya masih biasa 125-130, itu yang super. Kemudian untuk harga yang sayuran ya Mas, sayuran yang masih agak tinggi itu anu di timun. Nah, hari ini timun masih 16.000. Yang murah itu buat tomat Mas. Nah, tomat itu murah meriah, 10.000 sudah dapat satu kilo. Kemudian yang harganya agak tinggi lagi itu di wortel. Wortel hari ini sudah 17, 18. Mungkin itu Mas.
0: Baik. Namun untuk stok barang aman ya Bu ya, tidak ada kelangkaan ya Bu.
1: Insya Allah aman.
0: Baik. Terima kasih Bu Sriyoto untuk informasinya. Sehat selalu Ibu, semoga laris manis untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bu, selamat pagi.
1: Pagi Mas, ya.
0: Baik pendengar, ini informasi yang kami hadirkan dari Pasar Harjo Daksino Solo dengan Ibu Sriyoto ya. Dan pagi hari ini kami masih hadirkan informasi yang lain untuk Anda. Jadi terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga gak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. fix aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
0: Pendengar dari Pasar Harjodaksino Solo, kita beralih ke Pasar Wonogiri. Sudah tersambung dengan kami, staf bidang perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri, Mbak Cahyaningsih Permatasari. Selamat pagi Mbak Cahya.
5: Selamat pagi Pak.
0: Ya, sehat Mbak Cahya?
5: Sehat.
0: Oke, baik. Mbak, info pasar di Wonogiri Mbak untuk harga-harga terbaru di hari ini, silakan.
5: Baik. Kami infokan mengenai harga rata-rata kepok emas di pasar kota Wonogiri.
0: Yeah.
5: Yang pertama untuk beras, di kualitas premium itu stabil di harga Rp14.000 per kilonya. Lalu untuk yang kualitas medium juga stabil di harga Rp13.000 per kilo. Lalu untuk gula pasir kristal putih dengan kualitas medium di harga Rp17.000 per kilo. Kemudian untuk minyak goreng, untuk curah tanpa merek itu di Rp18.000 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium ini di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng, merek minyak kita ini di harga Rp15.700 per liter. Lalu untuk perdagangan, daging sapi murni kualitas 1 atau khas, ini stabil di harga Rp150.000 per kilonya. Lalu untuk yang kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam, untuk yang ras itu di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam kampungnya di Rp70.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk telur, ayam negeri Rp25.500 per kilo. Kemudian yang telur ayam kampung ini di Rp40.000 per kilo. Selanjutnya untuk komoditas cabai, merah besar biasa teropong itu stabil di harga Rp35.000 per kilo. Lalu untuk merah besar keriting di Rp30.000 per kilo. Yang rawit merah Rp35.000 per kilo. Lalu yang rawit hijau juga di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk bawang, bawang merah di harga Rp30.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang putih cutting ini di harga Rp37.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih sinchung ini di harga Rp36.000 per kilo. Mungkin sekian Pak informasi yeah. dari kami.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Cahyaningsih untuk informasi terkait dengan update harga terbaru di Pasar Wonogiri hari ini. Terima kasih Mbak Cahya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Mbak.
5: Pagi Pak.
0: Ya, informasi dari pasar sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah ya. Ini kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah. Untuk hari ini wilayah Surakarta ya, ataupun Solo Raya begitu. Untuk kota Surakarta ini akan diperkirakan cerah hari ini. Sukoharjo cerah, kemudian Klaten cerah, Boyolali cerah, Sragen cerah, Karanganyar cerah, Wonogiri dan juga cerah gitu ya. Sedangkan untuk suhu udara pendengar bervariasi mulai dari 22 hingga 27 derajat Celcius. Semuanya cerah dan kita juga tentunya ya tidak boleh ada.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kembali update informasi dalam Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi.